0: kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
1: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamprot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
5: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
6: Persiapan sudah selesai. Juni pukul 14.20 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
5: Ditambahkannya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
6: Untuk jamaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
5: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
7: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
8: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Dan kita lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
2: Aman.
8: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
7: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

0: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
3: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja

0: masuk ke jantung pertahanan Senegal.
1: Barcola yang baru masuk di babak kedua nerima umpan yang manis tadi.
0: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
2: Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan dengan
0: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
1: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
0: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah mendengar kembali lagi Anda bersama kami, program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas warta berita, sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta dan pembaca berita yang telah menghadirkan rangkaian berita-berita seantero Indonesia. Kadang ada berita dari Jayapura, bahkan juga dari wilayah barat, wilayah tengah, bahkan juga dari Makassar, ya, Sulawesi dan lain sebagainya. Dalam warta berita yang terus kami update tepat pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, pukul 13 waktu Indonesia Timur, dan nanti akan berakhir pada pukul 21 waktu Indonesia Timur dalam warta berita malam. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Mbak Ida bareng Abang Carolus masih tetap setia. Dari jam 5 tadi pagi sampai saat ini sudah pukul 9 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur, dan masih menyemangati Anda untuk kebersamaan kita di suasana pagi hari.

Saudara pendengar lagu dangdut yang dirubah menjadi pop rock ya, dan persembahan dari Ungu Band seperti mati lampu spesial menemani kebersamaan kita. Dan biasanya lagu ini adalah lagu persembahan dari sang Nazar ya, tapi pagi hari ini tetap memberikan nuansa yang berbeda untuk Anda yang sedang memantau siaran kami di Pro 1 RRI Jayapura. Seperti mati lampu, ya sayang, itu ya. Dan saya pengen jumpa buat Mbak Ambar ya, Mbak Cecilia Ambar yang lagi menikmati aktivitas, katanya selalu rajin monitor ya. Selamat menikmati aja suasana pagi Mbak cantik. Semoga saja Mbak Yu semakin sukses ya, tetap dalam lindungan Tuhan. Dan untuk semua pendengar dimanapun Anda berada juga, doa yang sama, bukan cuma untuk Mbak Ambar semata, tetapi untuk semua yang senantiasa tetap setia bersama kami di program Masa Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita menikmati mati lampu, kita menuju ke kota pelajar Yogyakarta, kota gudeg ya, kota yang tentunya penuh dengan rindu. Katanya Jogja ngangen selalu, jadi ingat ya Yogyakarta. Kita nikmati saja persembahannya dari Club Project spesial menemani Anda.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 10 waktu Indonesia Timur dan kumandang Indonesia Raya sudah berkumandang untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya atau dari ujung timur Indonesia. Baik saudara pendengar, pukul 10 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama dialog LKBN Antara dengan topik program baru unggulan Kementerian Tenaga Kerja, program magang nasional dan program pelatih vokasi atau pelatihan vokasi dengan menghadirkan narasumber Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Profesor Yasserly STMT PhD dan akan dipandu oleh presenter atau moderator Suwanti. Kita akan ikuti bersama selama beberapa saat ke depan LKBN Antara dengan topik program baru unggulan Kementerian Tenaga Kerja, program magang nasional dan program pelatihan vokasi bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.
1: Tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya. Hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya. Ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan.
2: Yeah.
1: Ya, kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti.
2: Yeah.
1: Jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
3: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini, tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasserly. Prof. Yasserly, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik Mbak Suwanti, gimana kabarnya?
2: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
1: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
2: Yeah.
1: Ya, agak susah nih, BPVP.
2: Mm-hmm.
1: Ya, selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai, ya, ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang, ini di luar balai miliknya pemerintah daerah.
2: Okay.
1: Sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya.
2: Mm-mm.
1: Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal.
2: Mm-hmm.
1: Belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update.
2: Yeah.
1: Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3 dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi.
2: Yeah.
1: Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat.
2: Okay.
1: Gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang, ya kuotanya. Ya, ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suwanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang ya. Kuotanya 100 yang mendaftar lebih dari 4 kuotanya 100.000 yang daftar lebih dari 400.000.
2: 4 kali lipatnya ya, lipat Prof.
1: Oke. Okay. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching ya. Kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif nasional, terkelola, dan kita khususkan bagi mereka yang lulus ya, tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah gitu ya.
2: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
1: Iya. Jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on.
2: Oke.
1: Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan.
2: Yeah.
1: Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan.
2: Oke.
1: Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
2: Intensif,
1: gitu. Intensif, gitu ya. Mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
2: Oke. Okay. Nah,
1: fasilitas yang lain, mereka kita berikan uang saku, ya. Tentu kemudian modul-modul pelatihan, dan kita juga berikan asuransi, ya, jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat. Ya, dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan ya, ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
2: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu, Prof. Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
1: Okay. Dalam dan luar negeri.
2: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya, Prof. Ya. Oke. Kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya, Prof. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi, gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000, Prof, yang mendaftar. Oh, oke. Okay. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
1: Jadi satu hal memang mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan.
2: Iya.
1: Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus, ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama. Untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa ya,
2: dari pemagangnya dan perusahaan
1: dan
2: juga
1: dari perusahaan.
2: Oke.
1: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
2: Serba transparan
1: gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya dari seharusnya. Ini magang loh, kita ingatkan. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti. Jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya. Ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung, dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respon dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan mereka sudah merekrut 13 orang.
2: Dari 40
1: dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut? Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan ini kami ambil, ya buat apa kami sudah melatih sekian lama? Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya, jadi 100.000 itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
2: Ya. Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
1: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini, Mbak Suwanti. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman ayo kolaborasi dong sesama perusahaan, kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi, karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama. Perusahaan ya dan pemerintah.
2: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 gak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri, ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
1: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya, dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya, Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya. Ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
2: Okay.
1: Yang memang dibentuk oleh pemerintah, dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya untuk bisa dipakai
2: dan pegangan
1: gitu ya, dan diakui oleh industri.
2: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof?
1: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suwanti.
2: Oke. Okay.
1: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
2: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
1: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu, gitu ya. Cocoknya untuk pekerjaan apa? Di mana kami bisa mendapatkan? Ya, mereka kan tentu berhak juga. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan. Di sinilah pemerintah harus hadir. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri kosong. Ya, Mbak Suwanti bayangkan, langsung saya katakan, saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya disabilitas atau difabel vokasi.
2: Oke.
1: Ya, kita akan bangun.
2: Jadi bebas secara khusus begitu ya, para pesertanya.
1: Khusus, ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insyaallah.
2: Akan berfokus di bidang tertentu enggak
1: sih? Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra, dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus. Ya, nah ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ya, ya ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
2: Betul. Saya melihat postingan Prof. Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Karena sebelumnya Podcast Antara juga pernah mengundang Prof. Barista Down syndrome tersebut, begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka, dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini. Seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara?
1: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB. Bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi, tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, teman-teman gitu ya yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita Mbak Suwanti ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan gitu ya. Dan teman-teman difabel ya harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif ya.
2: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ini ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025 laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif alias meningkat begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu, sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya, agak sulit gitu ya. Kita bicaranya gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
1: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
2: Okay.
1: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya, itu kita maklum yang pertama. Yang kedua, tentu basis data. Gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya. Data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada. Tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya. Masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi.

0: Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa, tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu, dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
1: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya, terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya, mengambil apa program studi S2 S3 ya, apa mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika, tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya, ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita ya kita bisa ya, create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
0: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2 S3 ini gitu ya, Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal gitu ya.
1: Dan 58%.
0: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
1: Iya, pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya kalau kita bagi, yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill, upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
0: Dikasih contoh Prof seperti
1: iya, mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua, memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara. Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu. Ya pekerja platform tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800 sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu

0: wajib ada tuh ya, kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS Ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain. Itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi ya, mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal ya, kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya. Kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Yeah. Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
1: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan, yes, begitu ya, Prof. Med ya.
0: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suwanti, gitu ya. Di beberapa research kita lihat di India ya, di Malaysia, di mana gitu ya, itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan ya, opsi orang yang saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif, yang menurut saya ya pas dengan saya gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah ya, saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
1: Oke, pastinya hal itu ya, dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
0: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka, mereka
1: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
0: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
1: Oke, ya itu,
0: yang pertama kompetensi teknis, ya technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya kompetensi apa nih, soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan. Ya, ada disrupsi terkait dengan green jobs, macam-macam disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri. Ya, tidak ada istilahnya, oh, dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya. Lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan okay, saya yakin ya insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
1: Oke, okay, penting juga untuk upskilling tadi, yes, begitu ya Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenaga kerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait, siap, dengan update-update ketenaga kerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenaga Kerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Yuk, makasih.
1: Terima kasih.

Saudara mendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita simak perbincangan menarik terkait dengan program baru unggulan Kementerian Tenaga Kerja, program magang nasional dan program pelatihan vokasi bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Profesor Yasserly STMT PhD, dan sudah dipandu oleh presenter andalan kita, ada Kak Suwandi. Ya, Kak Suwanti, dan tentunya perbincangan tersebut sangat bermanfaat sekali buat Anda yang tentunya baru saja usai menamatkan sekolah, terutama adik-adik kita. Ini ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi, program baru unggulan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Baik, saudara-saudara dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Saya masih tetap semangat menemani Anda sampai jelang pukul 11

0: Saudara berkati kapan Anda berada, masih seru-serunya menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Aljazair. Anda yang sudah menyaksikan dan masih terus seru-seruan ya, apakah mungkin nonton seorang diri? Atau mungkin nontonnya bareng teman-teman kantor atau bareng teman-teman seprofesi, bahkan juga mungkin antara konco-konco berat ya. Wow, di RRI juga terdengar banget ya, ada suara-suara dari lobi tengah, ada di bawah komando dari seluruh tim pencinta Argentina. Ya, tadi sempat sih Messi mencetak gol, tetapi ternyata apa tidak terakomodir, alias jadi kembali nol ya, kemudian juga offside ya maksud saya. Dan kemudian juga ada tadi sempat dari Aljazair mencetak satu gol ya, itu di awal-awal mungkin sekitar di sebelum menit ke-10 gitu ya, sudah mencetak satu-satu gol, tetapi ternyata offside dan tidak dihitung. Gak tahu sekarang ya, karena Mbak Dea masih di dalam studio, jadi nanti akan bergeser kembali untuk melihat hasil akhir ya, hasil akhir dari Argentina bersama Aljazair. Oke, baik saudara pengadi, dimanapun Anda berada, masih tetap menyemangati suasana pagi menjelang siang, dan kami masih tetap setia menemani Anda sampai selesai dinas jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Tetap semangat tim Argentina, tetap semangat tim dari Aljazair, maksudnya pencintanya masing-masing ya, fans beratnya masing-masing harus tetap semangat untuk menikmati suasana siang bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, informasi yang kami terima dari Badan Perencanaan Daerah Kota Jayapura atau Bapenda, ya, di mana saudara pendengar besok akan ada giat pekan panutan PBB di Main Hall Kantor Wali Kota. Lokasi pembayaran PBB akan diawali oleh Bapak Wali Kota dan semua ASN Kota Jayapura. Sekali lagi, saudara pendengar, besok akan ada pekan panutan, ya. Ya, saudara pendengar, informasi yang kami terima dari Bapenda Kota Jayapura bahwa besok akan diadakan giat pekan panutan PBB di Main Hall Kantor Wali Kota Jayapura. Dan saudara pendengar, seperti biasa, ya, loket pembayaran PBB tersebut akan dibuka di Main Hall Kota Jayapura atau Main Hall Kantor Pemerintah Kota Jayapura, dan akan diawali untuk pembayaran PBB oleh Bapak Wali Kota Jayapura dan semua ASN yang ada di Kota Jayapura. Baik saudara pendengar, Bapak Wali Kota dan semua ASN di Kota Jayapura saja sudah bisa memberikan contoh terkait dengan pembayaran PBB, ya, PBB P2 perkotaan dan perdesaan, dan juga untuk pemerintah Kota Jayapura. Kenapa kita tidak bisa memberikan menjadi contoh juga seperti yang akan dicontohkan oleh Bapak Wali Kota sebagai pemimpin tertinggi di Kota Jayapura. Ayo seluruh wajib pajak, mari segera bayar pajak perdesaan perkotaan kita PBB P2 langsung di kantor Bapenda Kota Jayapura di belakang Mall Jayapura. Bahkan untuk Anda yang mau membayarnya langsung di Kota Jayapura atau di pemerintah Kota Jayapura, Anda bisa datang karena besok akan ada giat pekan panutan PBB di Main Hall Kantor Wali Kota Jayapura, dimulai pada pukul 8 pagi sampai sore hari nanti. Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, warga Kota Jayapura yang turut memberikan sumbangsih untuk pemerintah atau pembangunan di Kota Jayapura adalah warga yang patuh dalam membayar pajak. Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 10.46 menit waktu Indonesia Timur, masih menikmati suasana pagi. Suasana pagi yang, oh pagi atau siang sih? Udah siang Mbak Ida, sudah jam 10.47 menit. Matahari juga sudah menyinari Kota Jayapura dan sekitarnya, yang pastinya kita bersyukur karena siang ini cuaca kita sudah sangat bersahabat sekali, walaupun ya, walaupun panas menyengat, tetapi panas berarti berkat juga buat kita. Panas atau rejeki ya buat kita semuanya, tetap semangat saja untuk menikmati apapun aktivitas kita di hari ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI

Baik, saudara-saudara, kurang lebih 5 menit lagi saya segera pamit undur diri dari pendengaran Anda atau dari ruang dengar Anda. Ada rekan saya Agus Setiawan yang sudah on time dari 1 jam yang lalu untuk bisa menemani kebersamaan kita sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan bagaimana untuk Anda yang saat ini tengah konsen dengan Piala Dunia, apakah Argentina atau Aljazair? Lagi rame-ramenya ya, tapi tetap aja sukses buat semuanya ya. Baik, saudara-saudara, dimanapun Anda berada, saya pamit undur diri, terima kasih. Dan Anda langsung ditemani oleh rekan saya Agus Setiawan sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, selamat siang pendengar. Salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gustiawan, hadir untuk menemani di Lintas Jayapura siang edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat selalu dan semangat menjalankan kegiatan untuk hari ini. Terima kasih rekan Ida Susilawati ya, yang sudah menemani dan masih saja sibuk dengan beritanya. Masih ada tugas yang harus dikerjakan. Semangat Mbak Ida, sejak pagi telah menjalankan tugas aktivitasnya. Salam sukses pastinya. Dan begitu pula juga tentunya untuk Anda yang saat ini tengah sibuk dengan aktivitas ya, yang merupakan tanggung jawab yang perlu dikerjakan, yang perlu diselesaikan. Ayo kita lakukan semuanya dengan ketulusan, dengan sungguh-sungguh ya, agar bisa membuahkan hasil dan melewati proses memang sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi itulah pelajaran yang terbaik yang harus kita terima lewat proses itu agar memberikan hasil yang maksimal. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan sampaikan untuk satu informasi ini, informasi duka di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah satu lagu bersama Sheila Majid menemani kita semuanya.

0: Satu berita duka berdengar berasal dari keluarga Victor Esbert Hai. Ditujukan kepada keluarga besar suku Hai, keluarga besar Hamadi, keluarga besar Yowe di kampung Kayu Pulo, keluarga besar Mano, keluarga besar Iriu, keluarga Bapak Alfon Samai Merauje, anak Ita Hamadi Salende di ya, anak Ita Hamadi di Membramo, anak Yolanda Hamadi di Timika, anak David Hamadi di Timika, anak Nur Fib di APO, anak Yusnita Fib, anak Yusuf Fib dan Glenn Songgi Hamadi di Sentani, keluarga besar Srem-Srem Meroje, keluarga besar Rumbiak Hamadi, keluarga besar Yoel Seli Hamadi, keluarga Ibu Betseba Hamadi di Pontianak, keluarga besar Mas Klemi, keluarga Ibu Yvonne Hamadi Meroje, keluarga besar Injama Itar, keluarga besar Hamadi Hai di Manokwari, keluarga Ibu Hulda Pui di Kampung Kayu Batu, keluarga Bapak Daniel Hai di Manokwari, keluarga Bapak Abraham Yowe di Koya, keluarga Ibu Hagar Hamadi di Merauke, anak Nancy Hamadi, anak Julius Hamadi, anak Imelda Itar, anak Vio Hamadi dan Sela Hamadi di Nabire. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia Bapak terkasih Bapak Nixon N. Hai, meninggal karena sakit di Rumah Sakit Angkatan Laut Jayapura pada pukul 10 malam pada hari Selasa 16 Juni 2026. Jenazah disemayamkan di rumah duka keluarga Bapak John Hamadi di Entrop. Rencana pemakaman pada hari Kamis 18 Juni 2026 pukul 10 pagi bertempat di pemakaman kubur Hai Kampung Tobati. Demikian untuk informasi duka ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon kiranya dapat diteruskan informasi duka ini kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuannya disampaikan terima kasih.
1: Oh ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link.

0: ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Iya, siapa yang masih menonton Piala Dunia? Saat ini tengah berlangsung ya, Argentina melawan Aljazair. Semakin seru saja ya pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026. Dengar, untuk saat ini sekilas informasi, ratusan warga menonton laga Spanyol melawan Tanjung Verde sebelumnya, pendengar, ternyata dapat menggerakkan sektor ekonomi usaha kecil. Kegiatan nonton bersama tersebut langsung di rumah makan sederhana, dan acara olahraga 4 tahunan ini menjadi sarana interaksi sosial sekaligus meningkatkan pendapatan para pedagang. Bahkan pihak penyelenggara melaporkan pelaksanaan momentum bersama warga tersebut yang mereka lakukan pada Rabu 10 Juni 2026 lalu. Wakil Ketua Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lamhot Sinaga, menjelaskan potensi ekonomi. Kelompok relawan Lamhot Sinaga menginisiasi penyediaan fasilitas layar lebar untuk menyukseskan acara tersebut. Bahkan Lamhot menambahkan, dampak positif perhelatan skala global tersebut dapat menjangkau pelaku usaha daerah. Peluang nyata tersebut meliputi sektor kuliner serta perdagangan kreatif milik usaha mikro, kecil, dan menengah. Ia mengapresiasi penayangan pertandingan oleh Lembaga Penyiar Publik Televisi Republik Indonesia untuk masyarakat luas, dan dia berharap kegiatan positif terus berjalan secara konsisten dan melibatkan seluruh elemen warga lokal. Itulah sekilas informasi, pendengar. Nomor Piala Dunia ternyata ini mampu menggerakkan sektor usaha kecil.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
1: RRI.

Ya, sekilas pertandingan pendengar Piala Dunia 2026 Argentina berhadapan dengan Aljazair saat ini masih bertanding di menit ke 82 dengan waktu yang terus berjalan tentunya, di mana Argentina unggul 3-0 pendengar berkat Lionel Messi yang mencetak hat-trick di hari ini. Satu pertandingan yang tentunya ini menjadi pertandingan yang begitu menarik, dan Messi mencetak gol di menit ke 17, ke menit 60 dan juga ke menit 76. 3-0 saat ini pendengar unggul Argentina Piala Dunia 2026. Apakah mereka dapat mempertahankan, dan memang kualitas Argentina di atas rata-rata dari para pemain Aljazair yang dimana masih dengan skor 0, dan ini masih tetap berlangsung permainan, dan tentu kita tinggal tunggu nilai atau hasil terakhir nantinya untuk grup J Argentina, antara Argentina melawan Aljazair. Sekilas informasi ini pendengar kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

0: Bapak! Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah! Kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus! Oh, diam sudah. Mace, kus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Maxioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, pukul 12 siang saat ini, pendengar, dimana kami ajak untuk Anda di nomor 0967 536386 di acara Maxioma. Yuk kita ngobrol santai di suasana siang hari ini, dimana suasana yang biasanya di menjadikan momen untuk beristirahat siang sejenak dari berbagai kegiatan aktivitas, dan tentu menu makanan yang sudah disiapkan di siang hari ini. Para bunda-bunda, apa kabar semuanya? Semangat di siang hari ini. Tentu bahagia rasanya jika masakan Anda dicicipi oleh seluruh anggota keluarga. Namun untuk Anda yang tidak sempat pulang ke rumah, tentu bisa memanfaatkan momen ini, ya mungkin di kantin ya, ya kantin terdekat di tempat aktivitas Anda. Ya semoga bisa makan siang bersama dengan teman-teman juga. Apalagi baru selesai begadang menyaksikan Piala Dunia yang dimulai sejak pukul 4 antara Prancis dan Senegal. Dilanjutkan pertandingan selanjutnya Argentina yang baru saja kita lihat dan saksikan bersama, di mana kemenangan Argentina di siang hari ini tentu membuka peluang untuk bersaing mendapatkan atau menjadi sang juara di Piala Dunia 2026. Banyak tim-tim unggulan, tim-tim yang tentunya tanpa diprediksi ya untuk memenangkan pertandingan, tetapi ternyata banyak juga ya tim-tim besar yang ternyata harus puas dengan kedudukan imbang. Ya, semakin ramai pastinya ya untuk pertandingan Piala Dunia 2026 ini, dan pertandingan sudah berakhir ya untuk Argentina melawan Aljazair yang dimenangkan oleh Argentina dengan skor 3-0 ya. Apa kabar Bung Wana? Bung Wana ini katanya pegang Argentina tadi. Iya, dan kalaupun ada yang ingin bergabung, kami nantikan ya untuk bincang-bincang siang di acara Maxioma Torang. Ya, bincang-bincang siang untuk Anda di acara Maxioma ini kami buka tentunya untuk Anda yang ingin bergabung ya, sambil juga ditemani dengan beberapa musisi-musisi jazz juga turut menghiasi ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di siang ini.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih emang ya kamu ini, gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Ya, pukul 12 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, di mana semuanya mungkin sudah selesai untuk makan siang karena rentan waktu terbaik antara jam 12 hingga jam 1 siang. Jangan tunda hingga terlanjur sore agar tidak mengganggu pola makan malam Anda nantinya. Tentunya porsi gizi yang seimbang perlu untuk kita konsumsi untuk di hari ini. Pilihlah karbohidrat kompleks agar pelepasan energi lebih stabil. Prioritaskan protein rendah lemak, cukupi kebutuhan hidrasi dengan air, minum air putih, mengingat suasana siang ini cukup panas di luar ya. Nah, tentu kita semuanya tetap selalu menjaga kesehatan imunitas kita, dan semoga saja untuk makan siang Anda yang telah Anda lewati bersama keluarga penuh dengan sukacita, bersama orang-orang yang Anda kasih, atau bersama teman-teman yang saat ini tengah beristirahat sejenak juga tentunya untuk melaksanakan aktivitas, biasanya tinggal beberapa menit lagi di pukul 1 biasanya untuk kembali melaksanakan tugas aktivitas. Dan untuk Anda yang menikmati suasana santai di rumah, ya semoga saja juga dapat melewatinya, ya beristirahat sejenak selepas dengan kesibukan memasak sebelumnya. Dan sesaat lagi kami pun juga akan hadir dengan dinamika olahraga yang disiarkan pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat, yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya. Rusa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal. Tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Basen, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T, Texas, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Difta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, tiba saja untuk beragam informasi di ruang layanan masyarakat ini. Kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda, di antaranya ada dua informasi duka. Kami awali dengan informasi duka yang akan kami sampaikan untuk saat ini. Kami mohon perhatian Anda.

Informasi pertama benar ditujukan kepada keluarga besar Dimara, keluarga besar Sadah, keluarga besar Awi dan Divu, keluarga besar Ikupa, ya Ikupa di Sorong, Manokwari, Biak, Supiori, Serui, Wanena, Jayapura dan sekitarnya, dan juga keluarga besar Rumere di Sorong, Manokwari, Biak, Supiori, Serui, Jayapura dan sekitarnya. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia Bapak terkasih. Ya, telah meninggal dunia ibu terkasih, ya, maksud kami, telah meninggal dunia ibu terkasih Juliana Luisa Dimara pada hari Selasa 16 Juni 2006 di Rumah Sakit Martendei karena sakit. Sementara jenazah berada di kediaman rumah keluarga Alma.

Harun Terianus Rumere dengan alamat 551 Jalan Mentimun nomor 40. Demikian untuk informasi berita ini. Informasi duka lainnya berdengar dari keluarga Victor Esbert Hai ditujukan kepada keluarga besar Suku Hai, keluarga besar Hamadi, keluarga besar Yowe di Kampung Kayu Pulo, keluarga besar Mano, keluarga besar Iriu, keluarga Bapak Alfon Samai Meroje, anak Ita Hamadi di Memramu, Yolanda Hamadi di Timika, David Hamadi di Timika, Nur Fit di APO, Yusmita Fit, Yusuf Fit, Glenn Songgi Hamadi di Sentani, keluarga besar Srem-Srem Meroje, keluarga besar Rumbiak Hamadi, keluarga Bapak Yoel Seli Hamadi, keluarga Ibu Betseba Hamadi di Pontianak, keluarga Ibu Yvonne Hamadi Meroje, keluarga besar Injama Itar, keluarga besar Hamadi Hai di Manokwari, keluarga Ibu Hulda Pui di Kampung Kayu Batu, keluarga Bapak Daniel Hai di Manokwari, keluarga Bapak Abraham Yowe di Koya, keluarga Ibu Hagar Hamadi di Merauke, anak Nancy Hamadi, Julius Hamadi, Imelda Itar, anak Vio Hamadi dan Sela Hamadi di Nabire. Isi berita duka ini telah meninggal dunia Bapak terkasih Bapak Nixon N. Hai, meninggal karena sakit di Rumah Sakit Angkatan Laut Jayapura pada pukul 10 malam pada hari Selasa 16 Juni 2026. Jenazah disemayamkan di rumah duka keluarga Bapak John Hamadi di Entrop. Rencana pemakaman pada hari Kamis 18 Juni 2026 pukul 10 pagi bertempat di pemakaman kuburan Hai Kampung Tobati. Demikian dua informasi duka, kami mohon kiranya dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuan yang disampaikan, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

di tepi ceria. Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami hadir untuk satu rangkaian acara Topi Asli, satu pengumuman ini berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Otagesler Papua tahun akademik 2026-2027 ditujukan kepada lulusan SMU SMK Sekota Jayapura Seprovinsi Papua, aparatur sipil negara dan pegawai BUMN BUMD. Universitas Otagesler Papua memiliki 11 program studi yang telah terakreditasi dan memiliki sejarah panjang dalam pengembangan sumber daya manusia di tanah Papua, telah menghasilkan ribuan lulusan yang telah bekerja di berbagai bidang. Karena itu, pada saat ini Universitas Otagesler Papua telah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Adapun ke 11 program studi tersebut, program pasca sarjana S2, program studi magister manajemen, program sarjana strata 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen akuntansi dan program studi ekonomi pembangunan, Fakultas Sains dan Teknologi, program studi sistem informasi, studi geologi, dan program studi biologi. Selanjutnya Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, program studi agroteknologi, agribisnis, kehutanan, dan program studi manajemen sumber daya perairan. Adapun waktu pendaftaran pendengar gelombang 1-2 tanggal 1 Juni hingga 14 Agustus 2026, tempat pendaftaran di Kompleks Rektorat Universitas Otagesler Papua, Jalan Perkutut Kota Raja Dalam, Jayapura, Papua. Hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran langsung ditanyakan ke tempat pendaftaran atau menghubungi Panitia Penerimaan Siswa Baru nomor kontak Bapak Leo di nomor 0821-3740-4312 atau Ibu Tantri di nomor 0853-4400-4727. Demikian disampaikan, atas perhatian yang diucapkan terima kasih. Baik pendengar dimanapun saja Anda berada, kita akan ikuti bersama untuk acara Tolarang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir mengudara untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Baik, dengar di manapun Anda berada, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di nomor 0967536386. Ada beberapa pilihan lagu bersama Melly Goeslaw, Jangan Pernah Berubah, Surat Cinta, Vin Is Haryanto, ada Cross Button 9 Tahun, Titi Sandora, dan Muksin, Hatimu Hatiku, Grimis, Club Project, ada Ria Resti Fauzi, Sinar Matamu, John Tanamal Untuk Kamu, Dude Herlino, Bunga Bunga Cinta, Anmes Hanya Rindu, Dia Nia dan Yati, Masih Ada Cinta, Hedi Diana, Bintangku Bintangmu, Andre Hehanusa, Kuta Bali, Stinky Mungkinkah, Belenggu Rindu, Ii Sugianti, Black Brothers, Keroncong Kenangan, Fabio Acer, Pelangi, Mawar The Jong, Lebih Dari Egoku, Penipu Hati, Tata Janeta. Itulah beberapa pilihan yang bisa Anda ikutkan bersama kami di acara Topi Asli. Sudah ada penelpon pertama di ujung telepon. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Iya, sayang terputus ya, di nomor 0967536386 yang ingin bergabung bersama kami di acara Topi Asli. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana, Ma?
1: Dengan Mas Kris di Hari Arso 3.
0: Baik, Bung Kris, silakan. Ikutan di lagu yang mana yang sudah saya
1: sebutkan? Lagunya Titi Sandora dan Musik.
0: Oh, oke, okay, baik. Terima kasih, okay, Bung Kris.
1: Terima kasih, Tuhan berkati.
0: Iya, ungkapan yang sama tentunya, dan selamat menikmati suasana santai atau saat ini tengah kembali beraktivitas kayaknya ya. Oke, dan di nomor 0967536386 di ujung telepon selanjutnya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Topi Asli, selamat siang. Selamat siang, Bang Agus.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
2: Ivan di sini, Bang Agus.
0: Baik, Bung Ivan, silakan nih, Bung Ivan.
2: Masih Ada Cinta.
0: Masih Ada Cinta.
2: Nia dan Niati.
0: Oh ya, betul.
2: Iya, ya, itu lagu.
0: Terima kasih, Bung Ivan.
2: Ya, mainkan lagunya. Selamat bertugas.
0: Siap, siap. Iya, dan satu lagi untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami di nomor 0967536386, di mana ada beberapa pilihan. Ada Melly Goeslaw, Jangan Pernah Berubah, ada Vin Is Haryanto, Surat Cinta, Cross Button 9 Tahun, Club Project, Grimis, Ria Resti Fauzi, Sinar Matamu, dan ada John Tanamal, Untuk Kamu, Bunga-Bunga Cinta, Dude Herlino, Hanya Rindu, Agnes Kamaleng, Bintangku Bintangmu, Hedi Diana, Kuta Bali, Andre Hehanusa, Stinky Mungkinkah, Ihi Sugianti, Belenggu Rindu, Black Brothers, Keroncong Kenangan, dan ada juga Fabio Acer, Pelangi, serta Mawar The Jong, Lebih Dari Egoku, dan Tata Janeta, Penipu Hati. Baik, sambil menantikan mungkin yang ingin bergabung bersama kami, kita dengarkan untuk dua lagu Titi Sandora dan Nia dan Yati mengudara di acara Topi Asli Toran Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI

0: Iya, dari Jalan Tersangka Pura nomor 23, pendengar di manapun Anda berada, sempat lewat ya, lewat satu lagu Medigus tuh. Karena ada sesuatu lain hal untuk saya selesaikan untuk beberapa saat yang lalu ya. Sehingga terlambat lagi buka untuk ke sesi selanjutnya di acara Topia Asli. Namun yang jelas, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di nomor 0967536386. Di ujung telepon sudah ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana, Bung? Selamat siang. Halo.
1: Halo, Topia Asli.
0: Iya, apa kabar Kakak Yus suaranya?
1: Kabar baik, Bung.
0: Wah, suaranya merdu ini. Berarti sudah selesai ngopi kayaknya. Apa kabar hari ini, Kakak Yus?
1: Sedikit tenang, kabar baik.
0: Oke, kalau begitu. Silakan nih, mau pilih yang mana? Ada surat cinta ini. Vin Is Haryanto, Chris Bolton 9 tahun, Club Project, Grimis, Ria Restivosi, Sinar Matamu, Bagai Besi, Sembrani. Wih. Ada Jontan Amal untuk kamu, Dude Herdino, Bunga-Bunga Cinta, Anmes Kamaleng, Hanya Rindu. Ada Hedi Diana, Bintangku Bintangmu, Andre Heanusa, Kuta Bali. Ada Stin King, Mungkinkah, Iis Sugianti, Belenggu Rindu, Black Brothers, Roncong Kenangan.
1: Lagu.
0: Ya? Yang mana?
1: Stin King saja, Mungkinkah.
0: Ya, dikasih mungkin toh. Mungkinkah Piala Dunia dimenangkan oleh, saya nggak bisa sebut. Oke, baik Kakak Yus, mungkinkah
1: ya, terima kasih.
0: Kita akan putarkan. Terima kasih sudah gabung, selamat kembali menjalankan aktivitas di siang ini. Apa kabar Pak Kustan Wali, selamat siang. Iya, gimana Piala Dunianya? Iya, lagi santai sepertinya ini, lagi menikmati suasana siang istirahat ya. Semoga sehat-sehat selalu nih Pak Wali. Dan baik, ada lagi yang ingin bergabung di nomor 0967536386. Ya silakan, tentunya masih banyak waktu untuk kebersamaan kita. Iya, dan perlu diketahui pendengar bahwa siaran sepak bola Piala Dunia 2026 sebelumnya Pro Satriya Jayapura sempat menyiarkan untuk beberapa pertandingan, namun pertandingan selanjutnya itu disiarkan di Pro 2 ya pendengar. Iya, artinya Anda bisa mendengarkan siaran Pro 2 untuk siaran langsung Piala Dunia yang berlangsung ya selama satu bulan lebih nantinya di ya Pro 2 Anda bisa dengarkan melalui frekuensi 90,1 MHz ya, 90,1 MHz. Tentunya bagi Anda yang bermobilitas tinggi, siaran langsung ini juga bisa diakses dengan mudah melalui frekuensi 90,1 MHz Pro 2 Jayapura. Jangan lewatkan untuk momen-momen bersejarah lahirnya juara dunia baru. Dan Anda pun juga bisa mendengarkan di berbagai tempat ya, untuk frekuensi FM 90,1 MHz untuk pecinta sepak bola di tanah Papua untuk mendengarkan siaran Piala Dunia. Untuk pukul 4 ya, itu kami akan turut siarkan di pukul 5 ya, di saat buka siaran. Dan untuk di pukul 2 itu kemungkinan besarnya ya kami tidak dapat ikut menyiarkan, karena memang durasi waktu dinas kita menjalankan tugas di pukul 5 dini hari. Tetapi kalau di pukul 4 atau di pukul 5 kami akan berusaha, tentunya teman-teman di Pro 2 siap untuk menyiarkan secara langsung. Dan begitu juga di pertandingan pagi, siang juga kalau ada, itu pasti disiarkan oleh rekan-rekan kita yang berada di Pro 2 RRI Jayapura melalui frekuensi 90,1 FM. Baik, untuk Anda yang nantinya ingin bergabung bersama kami ya di nomor 0967536386 Topi Asling, Sambil kita nantikan, kita dengarkan Stinky. Mungkin, Kak.

0: Dari Jalan Sangapura nomor 23 pendengar, dimanapun Anda berada, ada yang ingin bergabung, saya langsung menyapa yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Halo.
2: Halo.
0: Ya, selamat siang, dengan siapa di mana, Tobi Asti?
2: Siang.
0: Baik.
2: Rati di Riau.
0: Dengan siapa? Rati.
2: Rati di Riau.
0: Oh, baik. Silakan nih, Mbak. Ikutan lagu dari Club Project ada Ria Resti Fauzi, John Tanama, Dugde Herlino dan Anmes, Hedi Diana, Andre Hanusa dan Isu Gianti, ada Black Brothers dan Kim. Oh, Isu Gianti ya. Baik,
2: iya.
0: baik.
2: Salam buat semuanya aja.
0: Oke.
2: Buat bapak bertugas. Boleh nambah teman.
0: Silakan.
2: Bacain nomor, Bang.
0: Silakan.
2: Iya, buat teman-teman yang mau berteman, silakan dicatat nomornya 0851 6 4 kali 2481, 0851 6 6 6 6 2481. Kali lagi 0851 6 4 kali 2481. Makasih, Bang.
0: Terima kasih ya. Sudah bergabung bersama kami. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin silakan, masih ada waktu untuk kebersamaan kita di nomor 0967536386 yang saat ini sudah menunjukkan pukul 14.40 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan ikuti sih bersama untuk sejumlah informasi lintas tanah Papua ya. Dan baik, tentunya sambil menantikan, kita masih tetap juga menikmati beberapa dengan lagu yang tetap terus hadir menemani kita semuanya, Cross Bolton 9 tahun. Dan setelah itu Sugianti yang sudah ingin didengarkan juga dengan judul Belenggu Rindu.

0: telepon, ada yang ingin bergabung silakan, tentunya di nomor 0975363386. Kami masih menantikan untuk yang ingin bergabung, karena sesaat lagi juga kita akan ikutin bersama untuk menyampaikan warta berita ya. Dan di ujung telepon, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, bilang sore.
0: Iya.
1: Ibu Ani.
0: Ibu Ani, silakan nih Ibu Ani. Empat.
1: Lagunya Ernie Johan. Ada enggak, Mas?
0: Yang ada di sini Black Brothers, Hedy Diana, John Tanamal, Andre Hehanusa, Ria Resti Fauzi, yang mana nih?
1: John Tanamal.
0: John Tanamal. Oke, baik Bunda. Terima kasih Bunda ini sudah bergabung bersama kami. Ya, masih ada lagi sebelum. Oh iya. Halo. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Daniel di Kota.
0: Dengan siapa?
2: Daniel di Kota, pusat kota.
0: Baik, baik. Silakan nih, Bung. Yang mana mau dengarkan?
2: Black Brothers.
0: Ya?
2: Black Brothers.
0: Black Brothers.
2: Black Brothers.
0: Oh, baik, baik. Keroncong kenangan. Baik, Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan dengarkan Black Brothers, juga akan mengudara ada John Tanamal dan Isu Giyanti. Terima kasih Bapak. Iya, selamat sore juga ya, menjelang ya, selamat siang menjelang sore. Oke, kalau begitu kita langsung dengarkan Belenggu Cinta ya, untuk kamu dan Keroncong Kenangan, topi asli.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Ya, pendengar kami cukupkan tentunya untuk topi asli ini karena sesuatu lagi kurang lebih 6 menit lagi Warta Berita Lintas Papua kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Terima kasih pastinya atas kebersamaan kita ini dan atensi Anda yang sudah bergabung dan tetap terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Jayapura.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, di antaranya ribuan warga Mimika semarakan pawai ta'aruf 1448 Hijriah. Tim Akuatik Merauke juara umum kejuaraan renang Pangdam Cup 2026. Selain itu, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, PHBI Kabupaten Mimika menggelar pawai ta'aruf Hari Raya Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, diikuti antusias oleh ribuan warga Mimika. Berikut laporan Indriani dari Mimika.
1: Ribuan warga Mimika mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah Selasa kemarin, 16 Juni 2026. Pawai yang digelar Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Mimika itu dilepas oleh staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Mimika, Franciscus Bokeau, mewakili Bupati Mimika, serta dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Franciscus mengatakan Tahun Baru Hijriah harus menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan, memperkuat persaudaraan, dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Mimika.
2: Pawai ta'aruf yang dilaksanakan hari ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bagian dari syiar Islam yang memiliki makna penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah, mempererat tali silaturahmi, serta menunjukkan semangat persatuan dan kerukunan di tengah-tengah keragaman masyarakat Mimika. Saya bangga melihat antusiasme masyarakat di seluruh peserta yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan semangat gotong royong Hijriah bukan hanya berpindah tempat, tetapi juga berubah sikap, perubahan pola pikir, serta perubahan perilaku menuju kehidupan yang lebih bermartabat, damai, dan penuh kepedulian terhadap sesama.
1: Sementara itu, Ketua PHBI Mimika Joko Prianto mengajak masyarakat menjadikan semangat Hijriah sebagai motivasi untuk menjadikan pribadi yang lebih baik dan memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. Pawai mengambil start dari eks pasar swadaya Timika dan berlangsung meriah dengan diikuti berbagai elemen masyarakat, termasuk penampilan atraksi barongsai dari Himpunan Peduli Kasih Tionghoa atau HPKT. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Sudahlah, dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Jamaah Masjid Quba APO Kali menggelar kegiatan jalan santai bersama warga sekitar pada Selasa pagi. Jalan santai dilepas oleh Wali Kota Jayapura Abisai Rolo dan diikuti ratusan jamaah serta masyarakat setempat. Kegiatan jalan santai menjadi salah satu rangkaian peringatan Tahun Baru Islam yang bertujuan mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat hidup sehat di tengah masyarakat. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengapresiasi pengurus dan jemaah Masjid Quba APO Kali yang telah menginisiasi kegiatan positif tersebut. Kata Wali Kota, peringatan Tahun Baru Islam tidak hanya menjadi momentum refleksi spiritual, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat persatuan dan keharmonisan antar warga. Wali Kota mengingatkan agar warga Kota Jayapura untuk terus menjaga nilai-nilai toleransi antar umat beragama yang selama ini menjadi salah satu kekuatan dalam kehidupan sosial bermasyarakat di Kota Jayapura. Wali kota juga mengungkapkan kerukunan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama demi menciptakan kota yang aman, nyaman, dan harmonis. Saudara, personil Polwan yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan kegiatan patroli humanis di Kabupaten Duga. Dalam kegiatan tersebut, para Polwan berbaur dengan masyarakat yang sedang beraktivitas, berbincang santai dengan warga, serta memberikan motivasi kepada anak-anak untuk rajin belajar, menjaga kesehatan, dan hidup rukun dengan sesama. Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Irjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, pendekatan humanis menjadi salah satu upaya Polri untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat Papua. Melalui kegiatan humanis yang rutin dilaksanakan, Operasi Damai Kartens 2026 terus berupaya menghadirkan pelayanan kepolisian yang dekat dengan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik. Diharapkan kedekatan yang terjalin dapat memperkuat semangat kebersamaan dan mewujudkan situasi yang aman, damai, dan penuh persaudaraan di Kabupaten Duga. Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua menyalurkan bantuan sarana rompong kepada kelompok nelayan kampung M. Nungswor, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor. Bantuan yang diserahkan berupa 3 bal tali rompong dengan total panjang 1.200 meter serta 7 pemberat rompong untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan. Wakil Gubernur Papua Aryo Kurmaropen berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan di wilayah pesisir. Pemerintah Provinsi Papua juga akan melakukan pendampingan agar sarana yang diberikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan berkelanjutan. Biro SDM Polda Papua melaksanakan pemeriksaan psikologi tahap 2 yang diikuti oleh 178 orang peserta seleksi penerimaan calon bintara Polri tahun anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Elsama Numberi SPN Polda Papua. Kegiatan melibatkan tim pemeriksaan psikologi Biro SDM Polda Papua serta pengawas internal dari Itwasda, Bitpropam, dan Bitdokes Polda Papua guna menjamin pelaksanaan seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, peserta dibagi ke dalam 14 kelompok yang ditempatkan pada 5 kelas berbeda. Selanjutnya, setiap peserta menjalani sesi wawancara psikologi secara individual oleh tim pemeriksa psikolog Polri Polda Papua. Karo SDM Polda Papua Kombes Pol Hengki Pramudia mengatakan pemeriksaan psikolog tahap 2 ini merupakan bagian yang sangat penting dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri karena menjadi sarana untuk menilai kualitas kepribadian dan integritas para calon bintara secara lebih mendalam. Dalam proses wawancara, peserta diberikan berbagai pertanyaan yang terkait dengan latar belakang keluarga, motivasi menjadi anggota Polri, pandangan terhadap penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi, cara menyelesaikan konflik hingga riwayat pergaulan sehari-hari. Pihaknya berkomitmen menjaga proses seleksi tahap bersih dan profesional, tidak ada ruang bagi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip rekrutmen Polri. Kita beralih ke berita olahraga. Saudara, tim akuatik Merauke juara umum kejuaraan renang Pangdam Cup 2026. Laporan Ade Irfan.
1: Lomba renang Piala Pangdam 17 Cendrawasih tahun 2026, tim akuatik dari Merauke menjadi juara satu umum dengan perolehan 38 medali emas dari ratusan peserta. Panglima Kodam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Febriel Buyung Sikumbang menyampaikan kejuaraan renang Pangdam Cup Setanah Papua tahun 2026 dapat menjadi wadah pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit perenang berprestasi yang mampu mengharumkan nama Papua di masa mendatang.
2: Jadi kegiatan ini kita lakukan dalam rangka memberikan wadah bagi putra-putri di tanah Papua untuk bisa menyalurkan prestasi di bidang olahraga, khususnya olahraga renang. Dan terbukti bahwa hari ini peserta hampir 400 dan yang diikuti sekitar 1.300 ya.
3: Siap.
2: 1.300 cabang yang diikuti oleh peserta. Ini diharapkan nanti bisa menjadi wadah, bisa menjadi penyaringan untuk memilih calon-calon ataupun bibit-bibit atlet muda dari tanah Papua. Nah, ini akan kita upayakan menjadi event tahunan sehingga adik-adik ini, semua atlet ini bisa ada wadah untuk terus berkompetisi. Saya pikir kemampuan itu bisa diacah dengan semakin banyak kompetisi. Kita membantu persatuan renang untuk bisa memberikan waktu atau event tambahan untuk bisa melatih kemampuan adik-adik melalui kompetisi.
1: Menurut Febriel, ajang olahraga seperti Pangdam Cup tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga menjadi ruang bagi para atlet muda untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan prestasi. Pangdam juga memberikan apresiasi kepada para atlet yang berhasil meraih prestasi dalam kejuaraan tersebut. Sementara itu, pelatih akuatik Kabupaten Merauke, Fatur, mengatakan capaian tersebut menjadi hasil yang membanggakan bagi seluruh atlet, pelatih klub, dan orang tua yang telah memberikan dukungan selama proses pembinaan.
3: Dan kita di sini bisa menjuarai juara umum dengan memperoleh hasil yang memuaskan, yaitu dengan 38 medali emas dan menghitung ya, jadi yang emasnya ada 38. Dan hal ini ya kita berterima kasih. Semoga ke depan kita bisa berkompetisi lagi di untuk kemajuan akuatik di setanah Papua ini.
1: Menurut Fatur, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras para atlet dalam menjalani latihan secara rutin serta dukungan besar dari orang tua dan klub-klub renang di Kabupaten Merauke. Ade Irfan melaporkan.
0: Saudara, Wali Kota Jayapura Bisai Rolo mengharapkan turnamen Cendrawasih Futsal Championship Seri 1 yang berlangsung di Gor Cendrawasih Kota Jayapura sebagai wadah positif bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kemampuan sejak usia dini. Menurut Wali Kota Jayapura, kejuaraan futsal antar pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA yang diikuti oleh 89 tim futsal tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan atlet yang dapat dipersiapkan untuk mewakili daerah pada berbagai kejuaraan di masa mendatang. Dikatakan turnamen ini juga menjadi bagian dari upaya mencari dan membina bibit-bibit atlet yang nantinya dapat dipersiapkan untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Melalui pelaksanaan turnamen ini, pemerintah Kota Jayapura berharap lahir atlet-atlet futsal muda berbakat yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional, sekaligus memperkuat pembinaan olahraga prestasi di kalangan pelajar. Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua SSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap negara.
0: RRI Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, selamat sore tentunya untuk pendengar setiap Prosater Wijayapura. Saat ini menunjukkan pukul 16.12 menit waktu Indonesia Timur. Beragam kegiatan-kegiatan yang Anda lewati untuk di sore hari selepas menjalankan berbagai aktivitas pekerjaan di tempat aktivitas masing-masing. Semoga saja Anda semuanya dapat nantinya berjumpa kembali bersama keluarga tercinta yang menantikan Anda. Oleh karena itu, tetap kita akan sediakan waktu agar anggota keluarga tetap terus terjalin keharmonisan satu sama lainnya, walaupun mungkin terdengar begitu padat pekerjaan atau terkesan begitu capek melaksanakan tugas, aktivitas. Tapi saya yakin ada sukacita yang akan tetap hadir untuk Anda selepas Anda balik ke rumah berkumpul dengan keluarga. Karena jam-jam seperti ini adalah jam di mana waktu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab yang perlu diselesaikan. Pendengar di manapun Anda berada, tentunya beberapa informasi-informasi ringan juga akan kami selingi untuk kebersamaan kita di suasana siang hari ini, ya, di mana kami akan sampaikan terkait tentang kenapa leher tegang setelah makan micin, ya. Siapa yang suka makan vicin, ya, atau micin? Ya, biasanya habis makan kepala atau leher kita gitu tegang biasanya. Nah, informasi kami akan sampaikan untuk Anda di mana ketika kita merasakan leher mendadak kaku atau tegang setelah menyantap makanan yang mengandung banyak micin atau penyedap rasa. Kondisi medis ini dikenal sebagai kumpulan gejala akibat dari konsumsi zat monosodium glutamat secara berlebihan. Micin atau monosodium glutamat atau penyedap rasa vicin mengandung senyawa glutamat tinggi, bisa menyebabkan lonjakan tekanan darah. Lonjakan tersebut ini dapat menstimulasi sel otak secara berlebihan hingga memicu rasa tegang di tekuk leher. Iya. Dan apa kabar Mbak Christine yang juga saat ini tengah akan pulang ke rumah ini, ya? Oke, baik. Hati-hati di jalan. Iya, kembali terkait tentang micin, kepala Anda, leher Anda kalau lagi tegang, ya. Ini dilansir dari Healthline. Beberapa orang memang terbukti memiliki sensitivitas jangka pendek terhadap senyawa penyedap rasa ini. Reaksi tubuh yang timbul biasanya meliputi sensasi mati rasa di leher hingga gejala pusing ringan. Nah, jangan sampai nih, ya. Nah, selain mempengaruhi saraf, penyedap rasa ini juga ternyata mampu melebar pembuluh darah di sekitar kepala dengan sangat cepat ternyata. Ya, meskipun terasa sangat tidak nyaman, gejala medis ini umumnya bersifat sementara dan sama sekali tidak berbahaya bagi tubuh. Rasa kaku tersebut biasanya akan mereda dengan sendirinya dalam waktu beberapa jam tanpa memerlukan obat khusus. Nah, untuk langkah pertama yang paling efektif meredakan gejala ini adalah dengan meminum air putih sebanyak-banyaknya. Semoga untuk Anda yang pulang ke rumah ini tidak rasa tegang kepalanya, lehernya maksudnya, karena mungkin banyak menatap monitor komputer Anda dalam bekerja. Itu juga biasanya membuat kita, kepala kita itu kaku, leher kita kaku. Tidak hanya soal makanan saja sebenarnya. Ya, semoga informasi terkait kenapa leher tegang setelah makan micin ini kami lansir dari rri.co.id Jayapura. Kita berbagi informasi kesehatan dan selamat menjalankan aktivitas di sore ini. Semuanya salam sehat untuk Anda yang berolahraga, penuh dengan sukacita tentunya hadir kembali bersama keluarga dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang penuh dengan sukacita untuk Anda.
1: Selatan siap menggetarkan jagat. Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ya, saat ini sudah menyiapkan pukul 17.06 nih untuk Indonesia Timur. Biasanya jam-jam seperti ini arus lalu lintas cukup macet di jalan. Fokus berkendara para pengguna jalan untuk di sore ini, mengingat para pekerja pada pulang ke rumah ya. Bahkan biasanya juga di sore ini dimanfaatkan untuk berolahraga. Ada yang jogging, ada yang bersepeda, atau ada pun juga yang mengikuti beberapa kegiatan kegiatan kebugaran biasanya ya. Salam sehat untuk Anda. Dan tentunya di sore ini juga banyak yang berjualan, para pelaku UMKM Cimilan. Apa kabar semuanya? Semoga laris manis untuk dagangannya ya. Dan begitu pula juga untuk Anda yang nantinya tiba di rumah bersama keluarga tercinta ya, salam penuh kasih tentunya untuk keluarga semuanya yang saat ini tetap terus satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Kita menikmati beberapa seningan lagu yang kiranya bisa menyemangati kita semuanya di jelang sore ini ya, sore menjelang malam ya. Karena maghrib di pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur nanti. Dan tentunya untuk saat ini kami hadir dengan beberapa pesan-pesan dan diselingi dengan musisi-musisi tanah air yang kiranya juga dapat menghibur untuk kita semuanya.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan

Iya, pendengar, kami beralih ke beberapa tembang islami mengingat azan maghrib akan berkumandang sesaat lagi di pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur. Pada pukul 41 kami ralat, pada pukul 17.41 menit waktu Indonesia Timur, azan maghrib akan berkumandang untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Untuk itu kami hadir dengan beberapa tembang islami, kaum muslimin dan muslimat dapat mempersiapkan diri dalam menjalankan sholat maghrib nanti. Ada beberapa tembang-tembang islami akan mengudara untuk saat ini.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar, akhirnya saya Agus Setiawan tuntas sudah untuk menemani. Dan sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas. Ada rekan Sufi di Lintas Jayapura sore dan malam hingga tuntas nanti. Saya Agus Setiawan pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa esok hari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Ya, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam saja untuk Anda semua, tidak terasa gelap ya. Boleh kita nikmati sampai dengan hari ini, sepanjang hari ini cuacanya sangat cerah, boleh kita nikmati bersama. Itulah anugerah ya untuk kita semua yang pasti terus mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan Sang Pencipta. Oke, sampai hari ini gimana, masih sehat walafiat kan ya? Iya, takutnya jam tidurnya jadi sedikit berubah dari biasanya. Iya, karena dini hari itu bola ya, mainnya tuh dini hari sampai pagi hari, apalagi klub-klub yang masuk dalam daftar Anda atau juga Anda yang tidak mau ketinggalan dalam perhelatan Piala Dunia. Jadi lanjut-lanjut gitu ya. Jadi jedanya cuma 1 jam, lanjut lagi seperti itu. Oke, yang pasti tetap Anda yang style hidup Anda seperti itu ya. Kesehatan tetap menjadi poin yang utama. Kita berharap, tentunya saya berharap seperti itu. Piala Dunianya jalan oke. Dan kita tidak ketinggalan update informasinya. Anda juga bisa mengupdate ya di laman rri.co.id. Tetapi juga Anda bisa mendengarkan siaran langsung yang terus kami hadirkan untuk Anda selama perhelatan Piala Dunia 2026. Saya Sofi Pendengar, temani Anda selepas rekan Agus Setiawan. Dan tuntas sampai tutup siaran nanti ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kembali selamat malam saja untuk Anda yang ada di seputaran kota Jayapura dan sekitarnya. Pendengar kami yang ada di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran RRI Jayapura, selamat malam untuk Anda semua. Nanti kita akan ikuti bersama ya, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua sebagai pelaksana untuk hari ini dari RRI Jayapura. Selamat malam untuk Anda semua, selamat menikmati saja suasana malam hari ini. Yang mungkin Anda yang baru saja tiba di rumah dari kerjaan, dari kantor untuk saat ini, atau yang sudah sampai di rumah sejak beberapa jam yang lalu, selamat menikmati kebersamaan Anda bersama orang-orang terkasih di rumah untuk hari ini. Dan ciptakan nuansa kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Kita ada di hari apa hari ini? Kita di hari Rabu ya, tepatnya tanggal 17 Juni 2026 ya. Kita sudah di pertengahan bulan, oke, yang pasti semangat saja untuk setiap Anda dan bersama Pro 1 RRI Jayapura. Lagu-lagu hiburan terbaik akan terus hadir, beberapa informasi pun dalam ruang layanan masyarakat akan hadir untuk Anda. Kemudian juga tidak terketinggalan yang pasti informasi-informasi ringan, warta berita pun akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk warta berita Pro 3 RRI kami akan hadirkan untuk Anda pukul 21 waktu Indonesia Timur. Satu tembang Chiquitita, tapi kali ini versi Chili Island ya, dengan versi reggae-nya, hadir menemani suasana malam Anda. Selamat malam, terhibur untuk Anda semua.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI.

0: dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap di
1: RRI Radio.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Livepon 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Iya, baik pendengar, pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur. Perhatian Anda, kami hadirkan beberapa informasi dan juga penyampaian berita duka ya. Ada beberapa pengumuman dan juga berita duka untuk Anda di malam hari ini. Saya wali pendengar berita ataupun pengumuman yang pertama sebagai informasi untuk Anda tentunya kepada seluruh pecinta sepak bola di tanah Papua ya. Kembali untuk seluruh pecinta sepak bola di tanah Papua, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah pemegang hak siar audio seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 mulai babak penyisihan hingga partai final. Anda bisa simak ya hanya di RRI Jayapura, program 2 RRI Jayapura. Anda bisa mengikuti di frekuensi 90,1 MHz. Bagi Anda yang bermobilitas ya, bermobilitas tinggi, siaran langsung ini juga bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi RRI Digital. Cukup dengan memilih saluran Pro 2 Jayapura. Jangan lewatkan euforia dan momen bersejarah lahirnya juara dunia baru. Jadikan genggaman gawai dan juga radio Anda sebagai saksi keseruan laga dunia. Piala Dunia 2026 dengarkan langsung hanya di Pro 2 RRI Jayapura melalui frekuensi 90,1 MHz. RRI Jayapura, sekali di udara, tetap di udara. Oke, pendengar, itulah ya informasinya untuk Anda. Jadi yang mau mendengarkan secara langsung begitu ya, pergelaran Piala Dunia 2026, Anda dapat nyetel radio Anda ataupun di RRI Digital. Di RRI Digital program 2 RRI Jayapura begitu ya. Sementara di frekuensi radio Anda di frekuensi 90,1 MHz. Oke, kemudian asiknya ya, karena kalau kita nonton apa namanya siaran Piala Dunia yang secara resmi begitu ya, yang mendapatkan hak siar adalah TVRI. Tetapi coba deh Anda menyaksikan laga TVRI lewat televisi, tapi radio Anda mendengarkan audionya. Mantulita, mantap betul ya. Karena kalau di TV kan pakai bahasa sana ya, bahasa sono, tapi kalau Anda mendengarkan putar TV, kemudian apa namanya visualnya Anda dengarkan, lihat lewat TVRI di TV, tetapi audionya Anda bisa mendapatkan langsung lewat siaran RRI seperti itu ya, dihadirkan Piala Dunia 2026. Oke, sebelum kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua, produksi ataupun sebagai penyelenggara pelaksana untuk hari ini dari RRI Jayapura. Ada beberapa informasi terkait penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru. Saya wali dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura. Ditujukan kepada lulusan SMA SMK atau sederajat. Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura saat ini sedang membuka pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi, agribisnis, peternakan dan akuakultur. Pendaftaran gelombang 3 dibuka 1 Juni sampai 30 Juni 2026. Pendaftaran gelombang 4 dibuka dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli 2026. Syarat-syarat pendaftaran adalah fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir, fotokopi raport kelas 12 semester 5 dan 6, fotokopi kartu tanda penduduk KTP, fotokopi karpek untuk pegawai, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan lulus atau SKL bagi yang belum menerima ijazah, fotokopi ijazah program diploma yang dilegalisir, surat tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tempat bekerja, surat keterangan pindah bagi calon mahasiswa pindahan, dan pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 3 lembar. Sekretariat Pendaftaran Kampus Tiper Santo Thomas Aquinas Jayapura, Jalan Akuatan Kemiri 1 Sentani. Info lebih lanjut dapat menghubungi panitia penerimaan melalui nomor WA telepon 0821-9616-4863 dan 0812-8798-6961 atau melalui email stiper143010@stiper.sta.ac.id dan juga bisa mengunjungi website www.stiper.sta.ac.id/pendaftaran. Demikian pemberitahuan disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Kemudian pendengar, pengumuman dari panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Otto Gesler Papua tahun akademik 2026-2027 ditujukan kepada lulusan SMU SMK Sekota Jayapura dan Seprovinsi Papua, aparatur sipil negara dan pegawai BUMN BUMD. Universitas Otto Gesler Papua memiliki 11 program studi yang telah terakreditasi dan memiliki sejarah panjang dalam pengembangan sumber daya manusia di tanah Papua dan menghasilkan ribuan lulusan yang telah bekerja di berbagai bidang. Oleh karena itu, pada saat ini Universitas Otto Gesler Papua telah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Adapun ke 11 program studi tersebut adalah program pasca sarjana S2, program studi magister manajemen, program sarjana strata 1 S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen, program studi akuntansi, dan program studi ekonomi pembangunan. Fakultas Sains dan Teknologi, program studi sistem informasi, program studi geologi, dan program studi biologi. Fakultas Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan, program studi agroteknologi, program studi agribisnis, program studi kehutanan, dan program studi manajemen sumber daya perairan. Untuk waktu pendaftaran gelombang kedua dibuka tanggal 1 Juni sampai dengan 14 Agustus 2026. Tempat pendaftaran Kompleks Rektorat Universitas Otto Gesler Papua, Jalan Perkutut Kota Raja Dalam, Jayapura, Papua. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendaftaran dapat langsung ditanyakan ke tempat pendaftaran atau bisa menghubungi panitia penerimaan mahasiswa baru Bapak Leo 0821-3740-4312, Ibu Tantri 0853-440-4400-4727. Kembali Anda bisa menghubungi Bapak Leo 0821-3740-4312, Ibu Tantri 0853-440-4727. Demikian informasi ini disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih. Ya, dan pendengar, saat ini pukul 18.46 menit waktu Indonesia Timur, dan perhatian Anda kami hadirkan beberapa penyampaian berita duka untuk Anda.

Pendengar, perhatian Anda dalam penyampaian berita duka. Disampaikan berita duka yang pertama kami terima. Berita duka kami terima dari Bapak Chris Bert Rumiri. Berita duka kami terima berasal dari Bapak Chris Bert Rumiri. Ditujukan berita duka kepada keluarga besar Dimara, keluarga besar Sada, keluarga besar Abidon Difu, keluarga besar Ikupka, semuanya yang berada di Sorong, Manokwari, Biak, Supyori, Serui, Wamena dan sekitarnya. Dan juga ditujukan berita duka kepada keluarga besar Romere yang berada di Sorong, Manokwari, Biak, Supyori, Serui, Jayapura, sekitarnya. Isi berita duka, telah meninggal dunia orang tua terkasih, nenek mama kami terkasih, Juliana Luisa Dimara, meninggal pada Selasa 16 Juni 2026 di Rumah Sakit Martin Inde karena sakit. Jenazah disemayamkan di rumah kediaman rumah keluarga almarhum Terianus Rumiri dengan alamat Jalan Mentimun nomor 40, Polimak 1, Jayapura. Sementara untuk rencana pemakaman masih menunggu keputusan keluarga. Kemudian pendengar, berita duka yang kedua. Berita duka yang kedua kami sampaikan berasal dari keluarga Victor Egbert Hai. Berita duka kami terima berasal dari keluarga Victor Egbert Hai. Ditujukan berita duka kepada keluarga besar suku Hai, keluarga besar Hamadi, keluarga besar Yowe di Kampung Kayu Pulau, keluarga besar Mano dan keluarga besar Ireu, keluarga Bapak Alphonse Samai Merauji, anak Ita Hamadi Salendihu di Mambramo, anak Yolanda Hamadi di Timika, anak David Hamadi di Timika, anak Nur Feb di APO, anak Yusnita Feb, anak Yusuf Feb, dan anak Glenn Songgi Hamadi di Sentani. Keluarga besar Srem-Srem Merauje, keluarga besar Rumbiak Hamadi, keluarga Bapak Yowel Seli Hamadi, keluarga Ibu Batseba Hamadi di Pontianak, keluarga Ibu Ivon Hamadi Merauje, keluarga besar Injama Itar, keluarga besar Hamadi Hai di Manokwari, keluarga Ibu Hulda Pui di Kampung Kayu Batu, keluarga Bapak Daniel Hai di Manokwari, keluarga Bapak Abraham Yowe di Koya, keluarga Ibu Hagar Hamadi di Merauke, anak Naci Hamadi, anak Julius Hamadi, anak Imelda Itar, anak Vio Hamadi dan Sela Hamadi, semuanya yang berada di Nabire. Isi berita duka. Telah meninggal dunia Bapak suami Tete Om Kakak adik terkasih Bapak Nixon N. Hai, meninggal karena sakit di Rumah Sakit Angkatan Laut Jayapura pukul 10 waktu Indonesia Timur atau jam 22 malam 16 Juni 2026. Jenazah disemayamkan di rumah duka keluarga Bapak John Hamadi di Entrop, Kota Jayapura. Rencana pemakaman pada hari Kamis 18 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur di tempat pemakaman kuburan Hai di Kampung Tobati. Terakhir pendengar, berita duka kami sampaikan. Kami terima berita duka. Berita duka kami terima berasal dari keluarga
besar. Iya, berita duka yang sama ya sudah kami sampaikan tadi. Jadi penyampaian berita duka di malam hari ini ada dua berita duka kami sampaikan untuk Anda. Yang pertama, berita duka kami terima berasal dari Bapak Chris Bertrumere, menyampaikan bahwa telah meninggal dunia orang tua terkasih, nenek mama terkasih, Ibu Yuliana Luisa Dimara. Dan untuk rencana pemakaman masih menunggu kesepakatan dari keluarga. Kemudian berita duka yang kedua kami sampaikan berasal dari keluarga Victor Ekberhai, mengabarkan bahwa telah meninggal dunia orang tua terkasih, suami Tete Om Kakak Adik terkasih, Bapak Nixon NHI. Dan rencana pemakaman pada hari Kamis besok 18 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur di pemakaman kuburan Hai Kampung Kebati. Anda yang mengenal kemudian mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, sini, sini. Dengar dulu,
2: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura. Karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
2: Jayapura.
1: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Waktunya Kentongan.
1: Udara yang kita hirup setiap hari adalah campuran gas yang tidak terlihat, tidak berbau, tidak memiliki rasa, dan merupakan elemen penting yang memungkinkan kehidupan di bumi. Namun, udara yang kita hirup setiap hari tidak selalu bersih. Berbagai aktivitas manusia dan alam telah mencemari udara dengan partikel dan gas berbahaya. Salah satunya adalah PM25 atau yang disebut Particulate Matter 25, yakni partikel mikroskopis yang ukurannya 30 lebih kecil dari sehelai rambut yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Lalu, bagaimana cara kita menghindari bahaya PM25? Berikut tipsnya. Sebelum beraktivitas, cek dulu kualitas udara di aplikasi atau situs terpercaya. Saat kualitas udara buruk, pastikan jendela rumah atau mobil tertutup rapat dan kurangi kegiatan di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai dengan perlindungan maksimal. Jika memungkinkan, kurangi penggunaan kendaraan pribadi dan hindari membakar sampah. Yang terakhir, tanam lebih banyak pohon

Ya baik pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur ya. Dan selanjutnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita gempa Papua dari RRI Jayapura.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menariknya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Jayawijaya menggelontorkan dana Rp200 juta untuk mendukung keberangkatan kontingen Pesparawi Papua Pegunungan ke ajang Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. Berikut laporan Ilham Kadir Andi Jori dari RRI Wamena.
2: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memberikan bantuan dana sebesar 200 juta kepada kontingen Pesparawi Papua Pegunungan yang akan mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Jayawijaya Atinis Murib dalam acara yang berlangsung di Gedung Ait Khosa Wamena. Kepada RRI, Bupati Atinis Murib mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kontingen Pesparawi Papua Pegunungan yang tengah mempersiapkan keberangkatan ke Manokwari. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya pihak kontingen telah menyampaikan sejumlah kendala termasuk tingginya biaya transportasi udara menuju Manokwari. Merespon hal itu, Bupati bahkan telah berupaya mengurus dukungan armada Hercules melalui berbagai pihak sejak Mei lalu, namun hingga saat ini pesawat tersebut diprioritaskan untuk kepentingan internal TNI. Pada kesempatan itu, Bupati Atinis Murib juga mengajak berbagai pihak untuk turut memberikan dukungan kepada kontingen Pesparawi. Ia mengharapkan keberangkatan 188 anggota kontingen dapat berjalan lancar tanpa mengalami kendala berarti, sehingga seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan dengan baik dan mengharumkan nama Papua Pegunungan di tingkat nasional.
3: Nah, kami pemerintah dari Kabupaten Jayawijaya punya hati ingin melihat bagaimana kesiapan keberangkatan dari tim Pesparawi Provinsi Papua Pegunungan yang mau berangkat ke Manokwari. Ada penyampaian dengan kesulitan-kesulitan yang ada, baik itu transportasi udara maupun kebutuhan yang dibutuhkan tim. Kita bantu bagaimana menguruskan bisa dapat armada Hercules yang bisa membantu dari Pemena ke Manokwari. Saya sudah ke Jakarta, sudah mengurus 5 ini juga, tetapi untuk saat ini penerbangan Hercules melayani hanya untuk internal operasi TNI, kemudian bencana alam dan perintah presiden, sehingga kementerian lembaga ini belum bisa didukung. Oleh karena itu, sore hari ini kami datang melihat dan bantu sedikit biaya transportasi. Semoga ini bisa membawa semangat tim Pesparawi Papua Pegunungan yang akan berangkat ke Manokwari, di mana untuk itu kami dari Kabupaten sebagai bagian dari Papua Pegunungan ikut menyupport. Semoga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim ini pada kesempatan ini kami sampaikan kepada beberapa pihak yang ingin membantu ataupun bantu sumbangan menyupport peninggalan Pesparawi di Manokwari. Kami menyampaikan terbuka, terima kasih.
2: Bantuan dana dari pemerintah Kabupaten Jayawijaya diharapkan dapat meringankan beban biaya keberangkatan kontingen sekaligus menjadi motivasi bagi para peserta untuk tampil maksimal dalam ajang Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
1: Berikut dari Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Tengah resmi melepas kontingen Pesparawi menuju Pesparawi Nasional 14 di Papua Barat. Kita simak laporan Robi Vanindi dari RRI Nabire.
4: Pesta paduan suara gerejawi Pesparawi bukan sekedar perlombaan. Lebih dari itu, Pesparawi adalah wadah persekutuan umat Kristen, sarana pemulihan nama Tuhan, dan kesempatan untuk menyatakan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kemuliaannya. Ungkapan itu dikemukakan Wakil Gubernur Popotenga Dainas Geleng saat membacakan sambutan Gubernur Popotenga Mekinawipa dalam acara ibadah oikumene ASN dan non-ASN pemerintah Provinsi Popotenga yang dirangkai dengan pelepasan kontingen Pesparawi Nasional M14 bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Popotenga Senin 15 Juni 2026. Dikatakan ibadah dan pelepasan kontingen yang dilaksanakan bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk mempererat persekutuan, memperkuat iman, dan memperbaharui komitmen Popotenga sebagai umat percaya dalam melayani Tuhan dan sesama.
5: Pesparawi bukan sekedar perlombaan paduan suara gerejawi. Lebih dari itu, Pesparawi adalah wadah persekutuan umat Kristen yang ada di tanah Papua. Karena itu, keikutsertaan kontingen Popotenga dalam Pesparawi Nasional bukan hanya membawa nama daerah, tetapi juga membawa kesaksian iman tentang karya Tuhan kepada seluruh peserta pelatih dan ofisial. Saya berpesan mimbar yang terhormat ini agar menjadikan kesempatan ini sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Tampilkan kemampuan terbaik yang saudara miliki dengan kerendahan.
4: Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Provinsi Papotenga, Dr. Silwano Sumule, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papotenga yang telah memberikan dukungan penuh baik melalui penyediaan fasilitas maupun dukungan pembiayaan sehingga seluruh proses persiapan dan keberangkatan dapat berjalan dengan baik.
6: Kemampuan mereka, kita dukung mereka, kita doakan mereka agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan atas nama Ketua LPPD Provinsi Papua Tengah, kami ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk dukungan yang diberikan, tidak hanya dalam hal fasilitas yang diberikan, tetapi dukungan finansial yang sudah diberikan kepada kami. Semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan.
4: Diharapkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papotenga, pemerintah kabupaten, gereja-gereja, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi pengembangan kegiatan Pesparawi dan pembinaan umat di Papotenga. Kontingen Papotenga terdiri dari LPPD Kabupaten Abire, Puncak, dan LPPD Kabupaten Mimika akan mengikuti 12 kategori lomba di Pesparawi Nasional M14 Papua Barat. Kontingen ini secara resmi dilepas oleh Wakil Gubernur Papotenga Dainas Geleng, ditandai dengan pemasangan atribut kepada satu orang peserta perwakilan kontingen Papotenga. Robi Vanindi melaporkan.
1: Saudara, Bupati Biak Numfor resmi melepas kontingen ditandai penyerahan bendera Pataka Pesparawi untuk berkibar ke Manokwari Provinsi Papua Barat. Berikut laporan Roni Loluluan dari RRI Biak.
7: Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor memberikan apresiasi kepada kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Biak Numfor yang berulang kali meraih prestasi membanggakan di ajang kompetisi Pesparawi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Apresiasi ini disampaikan langsung Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra saat melepas kontingen Biak Numfor mengikuti Lomba Pesparawi tingkat nasional ke-14 di Manokwari, Provinsi Papua Barat, ditandai penyerahan bendera pataka dari Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Sakarias Almailoa yang juga penjabat sekretaris daerah Biak Numfor kepada Bupati, selanjutnya diserahkan kepada Ketua Kontingen Dr. Andes Yudi Gewanma bertempat di Gedung Gereja Ebenezer Ritz Biak pada Selasa 16 Juni 2026. Ia menegaskan keikutsertaan kontingen Biak Numfor bukan sekedar formalitas, melainkan sebagai pelayanan dan pujian untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi juga menjadi kan ajang tersebut sebagai sarana memperkuat iman, mempererat persaudaraan, dan membangun kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan. Bupati Markus Mansnembra atas nama pemerintah daerah berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Biak Numfor mengiringi perjuangan kontingen agar tampil maksimal di Tanah Injil Manokwari. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, baik Sinode, Klasis, Ketua LPPD Biak Numfor beserta pengurus yang telah membimbing dan mempersiapkan peserta paduan suara gerejawi secara maksimal untuk tampil pada ajang bergengsi Pesparawi tingkat nasional. Selain itu, berpesan kepada kontingen untuk tetap menjaga kekompakan dan meninggalkan euforia Piala Dunia sementara waktu untuk fokus memuji Tuhan sehingga kembali mengukir sejarah dan membawa pulang prestasi terbaik dari Pesparawi Nasional yang ke-14.
8: Kita berharap ini bukan sesuatu yang formalitas yang kita lakukan, karena ada prestasi yang sudah kita ukir, bukan juga karena saat ini dengan hasil yang sudah kita capai dari 12 kategori untuk mewakili Provinsi Papua. Ini sesungguhnya karena memang benar-benar dari hati kita, kita mau memuji yang memuliakan nama Tuhan. Kalau sebenarnya ada sesuatu yang pemerintah daerah perlu intervensi, kami akan intervensi.
7: Sebelumnya, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Biak Numfor Sakarias Almailoa dalam sambutannya mengatakan keikutsertaan Biak Numfor ke tingkat nasional berdasarkan status juara umum Pesparawi Provinsi Papua di Kabupaten Kerom pada 20 November hingga 10 Desember 2024. Dari 12 kategori yang dilombakan, kontingen Biak Numfor mengikuti 6 kategori masing-masing paduan suara wanita sebanyak 32 orang, paduan suara remaja pemuda 40 orang, paduan suara anak 30 orang, vokal grup 10 orang, musik pop gerejawi 11 orang, dan musik gerejawi Nusantara 30 orang. Sakarias Elmailoa mengatakan Pesparawi merupakan bagian penting dalam pembinaan mental, spiritual, moral, dan etika umat Kristiani melalui puji-pujian sekaligus meningkatkan kualitas seni budaya rohani dan memupuk keimanan serta kebersamaan umat Kristen.
9: Persiapan kontingen Pesparawi Kabupaten Kerom secara khusus 6 kategori peraih champion pada Pesparawi Provinsi Papua di Kabupaten Kerom telah dimulai sejak tahun 2025 dengan melibatkan pelatih-pelatih profesional baik lokal maupun nasional. Rencana keberangkatan kontingen pada tanggal 18 dengan menggunakan kapal tujuan Manokwari Provinsi Papua Barat.
7: Acara pelepasan kontingen Biak Numfor mengikuti Lomba Pesparawi Tingkat Nasional ke-14 di Manokwari Provinsi Papua Barat pada 20 hingga 28 Juni 2026 diawali ibadah syukur dipimpin Pendeta Frankie Rumbarar STH diikuti seluruh pengurus dan kontingen Pesparawi Kabupaten Biak Numfor.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Gubernur Papua Matius Fairi ingatkan ASN jangan molos kerja karena Piala Dunia. Laporan Rizky Kurniawan, RRI Jayapura.
10: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta aparatur sipil negara ASN tetap disiplin bekerja selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Ia mengingatkan pertandingan sepak bola tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Fakiri mengatakan jadwal pertandingan yang berlangsung hingga pagi hari berpotensi memengaruhi aktivitas kerja. Karena itu ASN diminta tetap hadir dan menjalankan tugas seperti biasa. Menurutnya Piala Dunia merupakan hiburan yang dapat dinikmati masyarakat, namun pelayanan publik harus tetap berjalan normal selama turnamen berlangsung.
11: Kemudian khusus bagi ASN, saya minta nonton bola tetapi kantor tetap. Jangan gara-gara tunggu bola, tunggu tim kesayangannya, dia akhirnya juga bolos kantor. Bola ini kan cuma hiburan. Saya tadi kemarin bilang, satu bulan ini kita manfaatkan dengan tontonan gratis, kita mendukung apa tim kebanggaan kita, tetapi euforia kantor tetap kita jaga. Jangan sampai terganggu karena kita membela dukung. Termasuk gubernur yang mendukung apa Argentina tetap harus sama.
10: Selain ASN, Fakir juga meminta masyarakat menjaga ketertiban saat merayakan pertandingan Piala Dunia. Ia mengingatkan euforia sepak bola tidak boleh mengganggu pengguna jalan lainnya. Menurutnya pertandingan yang disiarkan pada dini hari hingga pagi bertepatan dengan aktivitas pelajar dan pekerja. Karena itu masyarakat diminta tidak melakukan aksi yang berpotensi mengganggu lalu lintas. Rizky Kurniawan melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Saudara Staf Ahli Bupati Bovendigul, tantang ASN, terapkan hasil pendidikan dalam kinerja nyata. Laporan selengkapnya Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul.
12: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong aparatur sipil negara agar tidak hanya menempuh pendidikan tinggi sebagai formalitas akademik, tetapi mampu menerapkan ilmu dan hasil penelitian dalam pekerjaan nyata yang berdampak bagi pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan staf ahli Bupati Bovendigul Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Isak Mirahua dalam kegiatan seminar inovasi pelayanan publik yang berlangsung di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kegiatan tersebut diikuti mahasiswa program studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus sebagai bagian dari rangkaian proses pendidikan akademik yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Staf ahli Bupati Bovendigul menyampaikan apresiasi kepada Universitas Musamus atas kemitraan yang telah dibangun bersama pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. Ia juga memberikan penghargaan kepada para mahasiswa yang berasal dari lingkungan ASN Kabupaten Bovendigul yang telah mengikuti dan menyelesaikan tahapan studi terkait inovasi pelayanan publik. Menurutnya, seminar tersebut tidak hanya menjadi agenda akademik tetapi juga ruang strategis untuk menghadirkan gagasan dan solusi nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
13: Pemanfaatan seminar ini sebagai sarana belajar dan sebagai pengalaman dan berbagi pengalaman, berbagi inovasi yang sudah dipelajari dan dipresentasikan oleh mahasiswa diharapkan dapat menjadi referensi bagi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tentu tidak semua inovasi dapat diterapkan secara langsung, namun dengan penyesuaian terhadap kondisi, kebutuhan dan karakteristik Kabupaten Bovendigul.
12: Staf ahli Bupati Bovendigul menegaskan bahwa tantangan pelayanan publik saat ini semakin kompleks. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, serta berlandaskan integritas. Lebih lanjut, staf ahli Bupati Bovendigul memberikan tantangan langsung kepada para ASN peserta program magister agar ilmu yang diperoleh mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Saudara, peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung meriah dengan tablik akbar dan jalan santai di halaman RRI Serui. Laporan Riki Aritonang.
14: Tablik akbar dan jalan santai dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung meriah di halaman RRI Serui Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah serta diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Maseh. Dalam sambutan Bupati Kepulauan Yapen yang dibacakan Alwi Maseh, masyarakat diajak untuk terus menjaga toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun dalam bingkai persatuan.
15: Kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang majemuk merupakan anugerah yang harus kita syukuri bersama. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun dalam bingkai persatuan. Perbedaan yang ada jangan menjadi pemisah, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun daerah yang aman, damai, dan harmonis.
14: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen terus berkomitmen melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan terjaganya persatuan, toleransi, dan kerukunan antar warga sebagai modal utama dalam mendukung kemajuan daerah.
15: Pemerintah daerah terus berkomitmen melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk umat Islam agar bersama-sama menjaga stabilitas daerah, menciptakan lingkungan yang kondusif, serta berpartisipasi aktif dalam setiap upaya pembangunan.
14: Melalui momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan semangat membangun Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju dan harmonis. Ricky Aritonang melaporkan.
1: Saudara, berita yang terakhir. Umat Islam di Biak antusias mengikuti kegiatan Jalan Sehat Semarak Muharram 1448 Hijriah. Berikut laporan Oki Pinontoan dari RRI Biak.
16: Sehat Semarak Muharram 1448 Hijriah yang digelar panitia Hari-Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor berlangsung meriah, diikuti ribuan umat muslim pada Selasa 16 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Kamarudin mewakili Bupati melepas peserta Jalan Sehat tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur mengambil lokasi start dan finish di halaman Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Kewe Jalan Sehat dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah itu dimeriahkan drum band dari pesantren DDI Babu Salam dan ikuti beserta baik pelajar, mahasiswa, murid TPQ, TPA, Yayasan Pesantren hingga Majelis Taklim Sekabupaten Biak Numfor. Bupati Marus Oktavianus Panslemra dalam sambutan tertulis mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Biak Numfor.
17: Beliau berpesan kepada kita semua melalui saya untuk kita semua tetap menjaga kekompakan, menjaga ukhuwah, baik itu ukhuwah sesama kita umat Islam atau ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah kita sebagai sesama anak bangsa yang mendiami Kabupaten Biak Numfor di bawah kepemimpinan beliau. Beliau berharap dengan ukhuwah yang kuat di antara kita umat Islam, maka itu akan melahirkan persatuan dan kesatuan di antara semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Karena beliau meyakini bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, maka seluruh visi dan misi beliau untuk mensejahterakan masyarakat Biak Numfor itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Akhirnya beliau sekali lagi menyampaikan selamat memasuki Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan tahun yang baru menghadirkan semangat yang lebih baru, lebih kuat lagi bagi kita semua untuk mengisi pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
16: Tua Panitia Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor Andi Firman Majadi mengatakan kegiatan Jalan Sehat juga sebagai wadah untuk bersilaturahmi.
18: Gerakan Jalan Sehat ini bisa lebih kita maknai sebagai wadah untuk kita bersilaturahmi bersama, wadah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadah untuk kita sabar dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama PHB Kabupaten Biak Numfor, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
16: Jalan Sehat dalam rangka Semarak Muharram tersebut diisi dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG dari Puskesmas Biak Kota. Ratusan hadiah door prize dibagikan di penghujung acara kepada peserta yang beruntung. Oki Pinontoan melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita Gema Papua malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustion mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut

0: seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, baik pendengar, pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam ya, kembali saya ucapkan untuk Anda semua. Berita-berita teraktual sudah Anda ikuti lewat penyampaian Warta Berita Gempa Papua bersama rekan Agus Setiawan. Dan sebagai pelaksana untuk hari ini dari RRI Jayapura ya, Anda bisa menyaksikan lewat kanal YouTube Warta Berita Gempa Papua Korwil 1 Papua. Dan juga tentunya Anda bisa menyaksikan melalui live streaming RRI Jayapura Official. Selamat malam untuk Anda. Dan selanjutnya untuk umat Buddha ya, dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama mimbar malam agama Buddha. Ada satu judul yang akan kita ikuti bersama, pelimpahan jasa yang akan disampaikan oleh Pati Dana ya, dan pelimpahan jasa Pati Dana disampaikan oleh Pak Victor untuk malam hari ini. Tentunya untuk umat Buddha dimanapun Anda berada, kita akan jelang ya renungan mimbar malam agama Buddha di malam hari ini.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo buddhaya. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali melalui mimbar agama Buddha. Teriring doa semoga selalu sehat, dalam keadaan tenang, damai, sejahtera, dan bahagia selalu untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha atas segala anugerah dan lindungannya lah pada kita semua. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pada mimbar agama Buddha kali ini akan kami sampaikan tentang pelimpahan jasa atau patidana. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pada saat hari-hari besar agama Buddha, umat Buddha banyak melakukan pelimpahan jasa atau patidana bagi para leluhur yang telah meninggal dunia. Pada hari ini, mereka mengadakan upacara untuk penyaluran jasa kepada para leluhur yang telah meninggal dunia. Tradisi ini masih terus dijalankan oleh umat Buddha. Bagi umat Buddha, upacara ini merupakan perenungan terhadap kebajikan sekaligus praktek nyata memberikan dana, kemudian disalurkan kepada badan-badan sosial atau fakir miskin yang memerlukan. Hal ini ada kaitannya dengan riwayat hidup Yang Mulia Monggalana menolong ibunya yang waktu itu telah lahir di alam apaya agar bisa bebas dari penderitaan. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, bagi mereka, setiap saat mereka melakukan perbuatan baik atau perbuatan jasa, saat itulah mereka akan mempersembahkan jasa-jasa kebajikan kepada para leluhur mereka. Dengan demikian, setiap hari, bahkan setiap detik, mereka melakukan puja bakti kepada leluhur mereka. Setelah melakukan sebuah perbuatan baik, kita merenungkan dalam hati, semoga jasa-jasa dari kebajikan yang telah kita perbuat ini diterima oleh para leluhur saya. Atau pada waktu akan memberikan sumbangan, kita cantumkan nama leluhur kita sebagai penyumbang. Kemudian kita ajak mereka untuk bergembira melihat kita melakukan kebajikan atas nama mereka. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, di negara Thailand, tradisi mempersembahkan jasa kebajikan ini biasanya diikuti dengan menuangkan air dari sebuah wadah ke permukaan tanah atau pemercikan. Hal ini sejalan dengan makna parita sutra atau mantra dalam upacara pelimpahan jasa, yang antara lain berbunyi, seperti sungai yang penuh dengan air akan mengisi lautan sampai penuh. Seperti itulah, sini kuberikan berbagai keuntungan kepada yang telah meninggal. Apapun yang engkau inginkan, semoga segera menjadi kenyataan. Dengan melakukan penuangan air, diharapkan pikiran kita lebih mudah terkonsentrasi pada perenungan pelimpahan jasa. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, sesungguhnya tanpa menuang air pun kita bisa merenungkan, semoga jasa-jasa kebajikanku melimpah kepada sanak keluargaku yang telah meninggal. Bagaimana karma dan pelimpahan jasa? Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang telah meninggal bisa ikut berbahagia dengan perbuatan kita? Bukankah setiap makhluk hanya akan menerima pahala dari perbuatan sendiri? Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pertanyaan ini sangat mudah dijawab kalau kita memahami hakikat dari hukum karma. Sesuai dengan ajaran Sang Buddha, berdasarkan kebenaran sejati yang telah dilihat oleh Sang Buddha, bahagia atau tidaknya seseorang tergantung pada karmanya sendiri. Kalau kita berbuat kebajikan, karma kita akan membuahkan kebahagiaan bagi kita. Kalau kita berbuat yang tidak baik atau jahat, maka penderitaan yang akan kita temui. Setelah berbuat baik, kita tentunya akan memetik buah kebahagiaan.
Dan kalau pada saat kita berbuat baik itu kita merenungkan, semoga leluhur ikut bergembira melihat kebaikanku, maka saat itu kita telah mengajak kepada para leluhur kita untuk membangkitkan rasa bahagia atau mudita cita dalam dirinya sendiri. Kalau leluhur kita ikut bergembira melihat berbuat baik, saat itulah mendapatkan kebahagiaan. Jika ia sedang dalam keadaan menderita, saat ia bergembira itu mungkin akan membebaskannya dari belenggu penderitaan. Jika ia meninggal di alamnya itu, dia bisa terlahir kembali di alam yang lebih menyenangkan karena mudita cinta atau pikiran yang penuh dengan belas kasih itu. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, di sini terlihat bahwa sesungguhnya persembahan jasa atau patidana kepada leluhur kita bukanlah seperti seseorang memberikan kado atau hadiah kepada orang lain, di mana satu pihak memberi, pihak lain menerima barang tersebut. Dalam pelimpahan jasa, cara memuja bakti umat Buddha bukan buah karma yang kita pindahkan kepada leluhur kita, melainkan kita mengajak dia ikut bergembira, menciptakan karma baik baru dengan cara bermudita cita atas kebahagiaan orang lain. Sehingga dengan karma baik itulah, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Jelas sudah bahwa pelimpahan jasa tidak lain adalah mengajak leluhur dan makhluk lain untuk menambah karma baik baru. Sekarang, apa manfaat pelimpahan jasa itu bagi kita? Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, tanpa kita sadari, karma baik kita akan bertambah, bukan berkurang. Banyak orang yang salah pengertian menganggap bahwa kalau kita mempersembahkan jasa kebajikan kita, berarti bahwa jasa kebajikan kita akan berkurang karena telah diberikan kepada leluhur kita. Sesungguhnya dengan pelimpahan jasa, maka karma baik atau kusala karma kita akan diberlipat ganda. Pertama, kita telah berbuat satu kebajikan, misalnya berdana, menolong orang, dan sebagainya. Kedua, kita melakukan satu perbuatan baik lagi, yaitu mengajak leluhur kita untuk ikut berbahagia. Terlihat dengan jelas bahwa dua kebajikan telah kita lakukan. Ini berarti pahala yang kita terima pun akan bertambah besar, bukan berkurang. Apakah semua leluhur kita bisa menerima jasa kebajikan yang kita persembahkan? Tidak semua bisa menerima jasa kebajikan yang telah kita persembahkan. Kalau kita setelah meninggal dunia kemudian lahir sebagai manusia di negeri yang jauh dari negeri kita, maka jelas dia tidak bisa menerima manfaat apa-apa dari perbuatan kita. Atau kalau kita terlahir kembali sebagai makhluk halus atau peta, dewa atau brahma, dia tidak mengetahui perbuatan kita, maka tentu dia tidak akan membangkitkan mudita cita karena perbuatan kita. Pelimpahan jasa akan mereka nikmati kalau mereka mengetahui kita berbuat baik dan mau membangkitkan rasa gembira dalam dirinya karena mengetahui kebajikan kita. Bagi makhluk-makhluk yang terakhir di alam menderita atau alam neraka, alam setan, peta maupun alam asura, kesempatan untuk membangkitkan mudita cita itu sangat sedikit sekali, karena mereka cenderung larut dalam penderitaannya. Oleh karena itu, kita seharusnya selalu menciptakan kondisi yang baik agar mereka bisa membangkitkan kebahagiaannya dalam diri sendiri. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, ada orang yang berpandangan, kalau kita semua, leluhur kita bisa menerima pelimpahan jasa, buat apa kita melimpahkan jasa? Pandangan ini sungguhnya sangat sempit sekali. Memang benar bahwa tidak semua leluhur kita bisa menerima manfaat dari pelimpahan jasa, dan kita semua menerima manfaat dari pelimpahan jasa, dan kita semua sebagai orang awam yang belum memiliki kemampuan batin untuk melihat alam halus, tidak bisa memastikan apakah leluhur kita menerima atau tidak. Tetapi hal ini enjakna tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak melimpahkan jasa kepada mereka. Mungkin saja saat ini mereka sangat membutuhkan pelimpahan jasa dari kita. Siapa yang tahu? Oleh karena itu, kita tidak perlu memikirkan apakah leluhur kita bisa menerima atau tidak, tetapi lakukanlah selalu pelimpahan jasa, sebab tetap masih ada kemungkinan bahwa mereka bisa menerimanya. Dan seandainya tak bisa menerima perbuatan kita itu,
tak akan kekurangan manfaat, melainkan kita telah melipat gandakan manfaat dari satu kebajikan kita menjadi dua kebajikan. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, agama Buddha tidak pernah menentang tradisi yang ada di masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa agama Buddha selalu hidup berdampingan dengan tradisi yang sudah ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita bisa melihat upacara-upacara yang berbeda di setiap negara yang berbeda kebudayaannya. Begitu pula, tradisi puja bakti kepada leluhur tidak pernah ditentang oleh Sang Buddha. Bahkan dalam Sigaluwada Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa salah satu kewajiban seorang anak kepada orang tuanya adalah melakukan puja bakti kepada mereka jika mereka telah meninggal dunia. Oleh karena itu, marilah kita tetap melaksanakan puja bakti kepada leluhur kita dengan cara-cara yang sesuai dengan Dhamma. Gunakanlah setiap kesempatan, bukan hanya pada hari tertentu, untuk membagi jasa kebajikan kepada leluhur kita. Gunakan setiap waktu Anda untuk berbuat baik, dan berbuat baik sebab hanya kebajikanlah yang membahagiakan kita dan mereka semua. Sebagai bahan pertimbangan, ada dalam melaksanakan pelimpahan jasa, bacalah Tirukuda Sutta, salah satu khotbah Sang Buddha yang menjelaskan bahwa leluhur kita selalu menantikan uluran jasa-jasa baik kita semua, atau mengajak mereka untuk bergembira melihat kebajikan kita. Itu berarti kita telah puja bakti dengan cara yang lebih tinggi dan bernilai untuk saudara kita. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, demikianlah mimbar agama Buddha kali ini. Semoga dharma ini memberikan manfaat pada kita semua. Selamat berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, mendengar pukul 20 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam kembali untuk Anda semua, pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Mimbar Agama Buddha sudah kami hadirkan, kidung-kidung Buddha pun sudah kami hadirkan. Kemudian beberapa pesan layanan masyarakat dan satu tembang Indonesia pun sudah kami hadirkan untuk Anda. Satu informasi pendengar, ada 5 ciri orang pasif agresif dan salah satunya sering mendiamkan orang lain. Anda sering mendiamkan orang lain atau Anda yang sering didiamkan oleh orang lain? Mari kita simak bersama ya, 5 ciri orang pasif. 5 ciri orang pasif begitu ya, tetapi lima ciri orang pasif agresif dan salah satunya sering mendiamkan orang lain. Saudara, pernahkah Anda merasa seseorang tampak baik-baik saja tetapi tindakannya justru menunjukkan sebaliknya ya? Coba Anda lihat, dia baik-baik saja sih tapi ternyata tindakannya, lakunya itu justru menunjukkan sebaliknya. Misalnya seperti ini, dia mengaku tidak marah tapi kemudian mendiamkan Anda selama berhari-hari, melontarkan sindiran yang menyakitkan. Pernah Anda dapatkan seperti itu? Itu sakitnya tuh sampai ke ubun-ubun ya, benar apa betul? Oke, okay. Iya, jadi kok marah saya kak? Ah tidak, gitu ya. Kok marah saya kak? Mengaku tidak begitu ya. Tapi ternyata dalam perjalanan kehidupan ini didiamkan berhari-hari. Kemudian terkadang kalau bicara sama siapa gitu ya, seakan-akan menyindir teman yang satu gitu ya. Dalam psikologi pendengar, perilaku semacam ini dikenal sebagai perilaku pasif agresif ya, atau pasif agresif behavior, yaitu cara mengekspresikan kemarahan, kekecewaan atau ketidaksetujuan secara tidak langsung. Mengutip dari Your Tango, orang yang pasif agresif seringkali tampak ramah begitu ya di permukaan, tetapi perilaku mereka menyampaikan pesan yang berbeda. Tanda-tanda yang perlu kita kenali ya, yang pertama, sering mendiamkan orang lain. Saudara, salah satu bentuk perilaku pasif agresif yang paling umum adalah memberikan silent treatment atau mendiamkan seseorang. Alih-alih membicarakan masalah secara langsung begitu ya, mereka memilih menghentikan komunikasi sebagai bentuk protes atau hukuman emosional. Dan sikap ini dapat membuat orang lain merasa bingung ya, karena tidak memahami apa sebenarnya yang terjadi. Sebuah studi diterbitkan dalam Journal of Social and Personal Relationship menemukan bahwa penghindaran komunikasi saat konflik dapat menurunkan kepuasan hubungan dan memperbesar jarak emosional antar pihak ya. Karena itu, meski terlihat sebagai cara untuk menenangkan diri, kebiasaan mendiamkan orang lain dalam jangka waktu lama ini justru dapat memperburuk konflik yang ada. Jadi singkat katanya, kalau ada konflik, ada masalah, jangan lama-lama gitu ya. Jangan lama-lama, karena nanti lama-lama tuh tidak enak, tidak asik gitu ya. Oke, apalagi mungkin sama teman yang sering diajak ngobrol, atau sama saudara, teman, dan pokoknya seringlah ada berkomunikasi begitu ya. Tapi entah kenapa mungkin ada sesuatu hal seperti itu, Anda ditanya marah tidak, tetapi ternyata dari cara Anda mendiamkan atau berbicara sedikit apapun itu seakan-akan memberikan sinyal bahwa Anda sedang membicarakan atau Anda sedang menyampaikan sesuatu yang menyindir begitu ya teman, saudara atau siapapun itu. Dan kebiasaan seperti ini jangan berlarut-larut, jangan lama-lama ya mendiamkan orang lain. Dan ini salah satu ciri sifat orang pasif agresif seperti itu ya, sifat
ciri orang pasif agresif, dan salah satu yang pertama adalah cirinya sering mendiamkan orang lain sebagai seperti itu ya. Jadi sebenarnya sedang marah seperti, tapi secara tidak langsung ya, ini bentuk protes dan hukuman emosional, tetapi secara tidak langsung seperti itu. Kemudian yang kedua adalah lebih suka menyindir daripada berbicara terus terang. Jadi kenapa tidak, kalau tidak suka ya bilang tidak suka, kalau lagi marah ya bilang marah, lagi tidak marah ya bilang tidak marah, jangan di mulut lain apa yang dibuat lain begitu ya. Jadi harus perkataan yang disampaikan itu sejalan dengan tindakan yang dilakukan seperti itu ya. Tanda lain dari perilaku pasif agresif adalah kebiasaan menyampaikan ketidakpuasan tetapi melalui sindiran ya. Orang yang pasif agresif seringkali tidak mengatakan secara langsung apa yang mengganggu mereka, dan sebagai gantinya mereka menggunakan komentar yang ya terdengar seperti candaan atau kritik halus gitu ya. Jadi menyampaikan tidak langsung, oh ya saya tidak suka, tapi lewat sindiran-sindiran seakan-akan berbicara sama ada orang lain begitu ya. Jadi berbicaranya sama dia, padahal sebenarnya yang dibicarakan itu adalah yang di sampingnya seperti itu ya. Jadi ada candaan ataupun kritik halus. Misalnya Anda mengatakan bahwa mereka kecewa begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa mereka kecewa karena seseorang terlambat misalkan. Oh ya Sofi, kenapa kamu nih sering terlambat gitu ya. Jadi kecewa sama orang yang terlambat. Dan mungkin mereka mungkin berkata seperti ini, wah hebat ya, akhirnya datang juga gitu ya. Jadi sindirannya itu masuk ya, kena ke ubun-ubun, kena ke jantung hati yang paling dalam seperti itu. Jadi mereka tidak mengatakan secara langsung, tetapi sindiran-sindiran halus tapi nusuk gitu ya. Jadi sebenarnya mau bilang ih tukang terlambat sampai seperti itu ya, tetapi biasa dalam candaan-candaan, kritikan-kritikan halus, wow hebat ya, akhirnya datang juga. Jadi pakai bahasa, pakai nada seperti itu ya, padahal waduh itu candaan dan kritik halus seperti itu. Dan sindiran menjadi salah satu cara yang sering digunakan untuk mengekspresikan rasa kesal tanpa harus menghadapi konfrontasi secara langsung. Anda pilih yang mana, sindiran-sindiran seperti itu atau langsung menyampaikan saja ya, walaupun sakit tapi alangkah baiknya. Oke. Yang ketiga adalah mengatakan tidak apa-apa padahal sebenarnya lagi kesel marah luar biasa. Oke. Tidak sedikit orang pasif agresif yang menyangkal perasaan mereka sendiri. Ketika ditanya apakah ada masalah, mereka mungkin menjawab tidak apa-apa atau saya baik-baik saja, it's fine. Meskipun ekspresi wajah, nada bicara atau perilakunya menunjukkan hal yang berbeda, sebenarnya dia tidak sedang baik-baik saja seperti itu ya. Psikolog Guy Winch dalam berbagai tulisannya tentang komunikasi interpersonal menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara ucapan dan juga emosi yang sebenarnya dapat menciptakan kebingungan dalam hubungan karena pesan yang diterima menjadi tidak jelas. Akibatnya apa? Akibatnya masalah yang seharusnya bisa dibicarakan justru terus menumpuk tanpa penyelesaian. Itu dia, ada masalah langsung dikelarin, jangan lama-lama ya, nanti sakit sampai ke hati, apalagi sering komunikasi, sering apa namanya, sering jumpa, akhirnya karena hal-hal yang tidak enakan atau apapun itu dibiarkan, tidak dibicarakan, menumpuk ya, jadinya tidak ada penyelesaian. Tidak enak dong ya hidup seperti itu ya. Oke. Iya. Hal yang keempat adalah sengaja menunda atau menghindari tanggung jawab. Perilaku pasif agresif juga dapat muncul dalam berbagai bentuk, dalam bentuk penundaan yang disengaja. Seseorang mungkin setuju untuk melakukan suatu tugas begitu ya. Oh ya saya setuju, tetapi kemudian mengerjakannya dengan sangat lambat, terus menunda atau bahkan tidak menyelesaikannya sama sekali. Dalam banyak kasus tindakan ini bukan semata-mata karena lupa atau tidak mampu, melainkan menjadi cara tidak langsung untuk menunjukkan penolakan atau ketidaksetujuan. Betul apa betul? Ini kayaknya saya banget ya. Aduh. Iya, dan American Psychological Association atau APA menyebutkan bahwa
Perilaku pasif agresif seringkali ditandai dengan resistensi tidak langsung terhadap tuntutan atau harapan dari orang lain. Hal yang kelima, hal yang terakhir adalah kerap menunjukkan sikap sinis atau sarkastik. Seperti apa itu? Orang yang pasif agresif juga cenderung menggunakan humor sinis atau komentar sarkastik untuk menyampaikan rasa frustasi. Sekilas ucapan tersebut terdengar seperti lelucon gitu ya, namun di baliknya terdapat kritikan, kemarahan atau rasa kecewa yang tidak diungkapkan secara terbuka. Pakar neuroscience Britt Brogard menyebutkan komentar sarkastik ini sering menjadi saluran aman bagi orang-orang pasif agresif untuk meluapkan emosi tanpa harus mengakui bahwa

Sebagian orang tumbuh dalam lingkungan yang menganggap kemarahan sebagai sesuatu yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya mereka belajar menyembunyikan emosi negatif dan mengekspresikannya secara tidak langsung saat mereka dewasa. Menurut American Psychological Association, komunikasi yang terbuka dan asertif ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengurangi kecenderungan perilaku pasif agresif. Dengan menyampaikan perasaan secara jujur dan penuh rasa hormat, konflik dapat diselesaikan tanpa harus melukai hubungan dengan orang lain. Oke, tentunya Anda mau ya menjalin hubungan dengan siapapun, sesama itu nyaman, tidak canggung gitu ya. Karena ada yang sebenarnya marah, tetapi aslinya tidak marah, padahal dia menunjukkan sikap-sikap bahwa dia sedang marah seperti itu. Itu tuh, aduh tuh sakitnya tuh luar biasa. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena pernah ada pengalaman seperti itu ya. Ada orang-orang di sekitar seperti itu. Jadi sakitnya tuh tidak, apalagi dalam satu rumah misalkan, dengan saudara, dengan ipar, atau mantu, mertua, dengan anak, dan lain sebagainya. Sebenarnya lagi marah, tetapi tidak marah, tapi menunjukkan sikap-sikap yang bahkan nanti berbicara dengan orang, tapi ujung-ujungnya kayak sedang menyindir seperti itu ya. Dan kadang-kadang tuh saya banget gitu ya, itu sebenarnya harus dibuang ya, dibuang jauh. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengatakan bahwa kita sedang marah, lebih baik jujur ya. Katanya ada jujur tuh sakit ya, tapi ya memang harus jujur seperti itu untuk hal-hal yang ketika ada konflik seperti itu ya, atau ada hal yang perlu Anda sampaikan, sampaikan saja seperti itu ya. Kalau Anda sedang marah, bilang Anda sedang marah. Lagi apa namanya, Anda tidak menyetujui atau apapun itu, langsung menyampaikan tanpa harus tadi dengan sengaja menunda atau menghindari tanggung jawab, atau juga menunjukkan sikap sinis dan juga sarkastik tadi ya, atau juga Anda sebenarnya lagi mendiamkan orang lain juga. Anda mendiamkan seperti itu, bahkan berlangsung lama, komunikasi tidak jalan, silent treatment begitu ya, mendiamkan orang lain. Kemudian juga ada yang bilang itu cara menenangkan diri dengan mendiamkan ya. Tapi aduh, itu tidak nyaman sekali ada hubungan seperti itu. Kemudian lebih suka menyindir daripada langsung berbicara terus terang ya. Saya tidak suka, saya lagi marah dan sebagainya. Mengatakan saya tidak apa-apa sih, padahal sebenarnya lagi kesal, lagi marah begitu ya, tapi mengatakannya saya tidak apa-apa, ternyata perilakunya berbeda dengan apa yang diucapkan. Oke, sebaiknya tuh kalau sejalan tuh bagus ya. Jadi kalau marah, bilang kita marah, lagi kecewa, lagi tidak suka, mendingan langsung menyampaikan saja agar tidak berlarut-larut dan orang lain tahu bahwa oh iya, dia marah, dia lagi sedang emosi, dia lagi tidak suka dengan hal ini dan sebagainya ya. Itu malah lebih bagus sekali. Ini menjadi edukasi untuk kita bersama ya, saya tetapi juga seluruh pendengar setia, untuk bagaimana ternyata ada 5 ciri begitu ya orang pasif agresif, dan salah satunya sering mendiamkan orang lain. Anda bisa bayangkan pasif agresif. Jadi pasif kan tidak aktif begitu ya, tidak aktif tapi agresif. Agresif itu ya tadi ya, menunjukkan hal-hal tadi seperti itu. Agresif tuh lebih ke negatif gitu ya. Oke, itu dia satu informasinya untuk kita semua di hari ini. Yang pasti tetap ya, kita menjadi versi terbaik kita. Kemudian kalau apapun itu yang kita rasakan, itulah yang kita sampaikan, ungkapkan tanpa harus nanti ada embel-embel di kiri kanan lagi seperti itu ya. Agar hari ini marah, besok sudah selesai seperti itu, jalan lagi seperti biasa ya. Karena marah, tidak senang, atau emosi dan sebagainya itu manusiawi sekali, karena kita manusia ya. Tetapi jangan ada masalah, ada gumul, kemudian berlarut-larut, pasti akan tidak enak, pasti akan tidak nyaman ya. Jadi kalau bisa diselesaikan, kenapa tidak diselesaikan seperti itu. Oke, pukul 20.37 menit waktu Indonesia Timur. Bukan menggurui ya, bukan menggurui, kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Oke. Iya, dan pendengar, lagu-lagu hiburan kembali hadir menemani suasana malam Anda. Dan nanti kita jelang pukul 21 ya waktu

Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sapotong tapi racong. Seperti apa? Yuk kita dengarkan bersama.

Oke, pendengar, berbicara tadi tentang 5 ciri orang pasif agresif ya. Salah satunya adalah dengan mendiamkan seperti itu ya, salah satu mendiamkan orang lain. Makanya ya sedikit lagu-lagunya mengarah-ngarah ke sana ya. Oke, dengan harapan jangan ya, jangan marah-marah, jangan ambil-ambil hati. Ya sudah, kalau ada yang tidak enak apapun itu ya sudah, yang penting Anda sudah tahu seperti itu ya. Kemudian udah buang ke laut, jalin hubungan yang baik seperti itu ya. Karena hubungan yang baik itu sangat nyaman dan sangat asik ketika bisa kita jalankan. Dan ketika yang tidak nyaman itu dijalankan, jadi tidak bagus ya ke depannya. Karena apalagi sama orang-orang yang sering kita komunikasi, sering kita ngobrol, sering kita diskusi dan lain sebagainya. Jadi yang pasti ketika bisa kita ciptakan suasana nyaman, kenapa tidak ya. Oke, pilihan jatuh di Anda, tapi saya berharap pilihan itu adalah yang nyaman dan yang baik-baik saja. Oke. Ya, satu informasi lagi boleh ya, menutup bukan menutup, jelang pukul 21 ya, jelang pukul 21 Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Oke, saya menyapa dulu, halo selamat malam untuk Anda semua. Lagi ngapain, makan malam jam segini atau sudah tadi, sejak tadi? Weh, yang di studio mah lama, kita makannya udah sejak tadi gitu ya. Atau mungkin makannya udah, jadi lagi duduk santai, ngopi, ngeteh, minum susu, air putih hangat gitu ya. Oke, selamat menikmati saja. Kemudian yang sementara lagi menikmati makan malamnya juga ya, selamat menikmati saja. Yang pasti Anda terhibur, itu saya senang sekali ya. Anda bisa mendapatkan informasi dan bisa mengedukasi kita bersama, saya pun merasa bahagia seperti itu ya. Jadinya dinas malam hari seperti ini tidak sia-sia, mendapatkan ruang di hati Anda. Aduh, dalam banget ya. Oke, pukul 20.56 menit waktu Indonesia Timur. Satu tembang sudah ya, satu tembang saya hadirkan karena tersisa 4 menit, kita jelang pukul 21. Kali ini lagunya apa ya, apa ya? Oke, satu tembang untuk Anda dan nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kali ini mau saya hadirkan satu tembang, judulnya adalah, judulnya apa coba? Oke, Beta Piliko. Wih, ada Beta terus Ko, Ambon Papua. Masuk ya, masuk. Oke. Iya, Beta Piliko dari banyak hati ya. Katanya dari banyak hati, Beta cuma Piliko, ade nona. Ko ade laki-laki. Wih, asik. Oke, dengan harapan dapat menghibur Anda semua di malam hari ini, kita dengarkan bersama lirik lagunya tuh seperti apa sih. Katanya cuma banyak hati begitu ya, ada begitu banyak hati, tapi Beta, saya ini cuma Piliko saja, seperti itu. Terada yang lain, jadi hati ini cuma taruh di ade nona kah, ade laki-laki kah, kakak laki-laki kah, kakak perempuan kah, seperti itu ya. Mari kita nikmati bersama dari banyak hati, Beta cuma Piliko.

0: klasifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan. Ini bisa tepat sasaran.
1: Hingga saat ini hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPP RRI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
3: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
3: Seluruh program dan anggaran LPP RRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPP RRI.
4: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
5: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang cukup tepat mengkhawatirkan.
4: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
2: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
6: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
7: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
6: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini ya menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yuda Saputra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
8: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
7: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
9: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah kepada PT Tebo Indah.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
11: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
12: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
13: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
10: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
14: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
15: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
14: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
15: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat pikiran ini F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
14: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
16: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikah Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
18: Iya. Pak ini bersama ibu.
19: Iya.
18: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
19: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan apa nikmatnya orang ibadah itu jadinya. Iya. Jadi ya sangat apa kita bisa merasakan itu kan merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
17: Dan pendengar, hari ini sejumlah jamaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jamaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jamaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
20: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
21: Halo, saya Awang.
20: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
21: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
20: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
21: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
20: Ya, terima kasih Mas Awang.
21: Ya, sama-sama.
20: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti, Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Tumbuhan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih

0: Gubernur Maluku Henry Kewerusa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Rasio.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi Maluku Tengah dan kota Bula Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoy di

Sore Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Yang tadi sempat konvoi ya. Ya, semuanya euforia Piala Dunia, tetapi tetap ya dalam aturan-aturan yang ada. Karena kalau tabrak aturan nanti jatuhnya tidak bagus begitu ya. Ya, dan apa namanya, hari ini Portugal, kemudian nanti juga akan berlanjut untuk pertandingan hari ini seperti itu ya. Oke, dan yang pasti apapun yang menjadi apa namanya fans berat untuk Piala Dunia tahun ini, kemudian pada salah satu negara seperti itu ya, kemudian juga berbeda pilihan, tetapi kita tetap ya semangat Piala Dunia, sportivitas tetap dijunjung tinggi. Aduh, asik ya. Oke, tapi yang pasti Piala Dunia berjalan di tengah anak-anak sekolah liburan juga seperti itu ya, tetapi juga ada yang baru mau daftar masuk sekolah seperti itu, jadi tidak ada cerita libur. Yang ke kantor juga demikian seperti itu ya. Oke, tapi yang pasti semangat saja untuk semua Anda. Tetap jaga kesehatan dengan baik, semuanya jalan, nonton bolanya juga jalan. Oke, pokoknya Anda yang sel seperti itu ya, agar semuanya jalan tetapi kesehatan menjadi prioritas utama. Selamat malam buat Anda yang lagi stay di rumah, yang lagi OTW, lagi berkendara di jalan, tapi juga Anda yang lagi dinas malam, piket malam, yang mungkin sudah sejak tadi atau baru saja pergantian dinasnya di jam 9 malam, jam 21 atau jam 20 tadi, atau nanti sebentar lagi jam 10 malam, mungkin seperti itu. Selamat menjalankan tugas Anda, semangat malam pastinya. Semoga pekerjaan Anda di hari ini semuanya berjalan dengan baik. Kemudian sambil menjalankan tugas, sambil pantau Pro 1, boleh dong? Boleh. Anda terhibur, kemudian Anda bisa mendapatkan juga beberapa informasi-informasi ringan, tetapi juga ada edukasi untuk kita semua ya. Kita bisa mendapatkan edukasi di dalamnya. Oke, mendengar beberapa rangkaian hiburan kembali hadir menemani suasana malam Anda. Kali ini satu tembang saya hadirkan dulu untuk Anda di malam hari ini, dan juga ada beberapa tembang-tembang hiburan terbaik ya. Kali ini mau saya hadirkan satu tembang terbaru. Oke, iya, kali ini lagunya apa? Saya masih pilih-pilih di sini ya. Lagu yang mau naik pertama tuh lagu apa? Seperti itu. Oke, ada satu kata memori, bolehkah dihadirkan? Spesial menemani suasana malam Anda. Selamat malam saja untuk Anda semua, dan tentunya berharap ya terhibur selalu dengan lagu-lagu hiburan yang terus dihadirkan untuk Anda. Ada satu kata memori, ini ada sedikit terkendala ya, terkendala apa, dia lagi loading seperti itu ya. Oke, ada satu kata memori dan juga beberapa lagu-lagu hiburan terbaik pada negara hadir menemani suasana malam Anda. Pastikan tetap di frekuensi kesayangan Anda 96,0 dan 97,6. Ada yang ada di wilayah Sentani 93,3 MHz, Genyam dan sekitarnya 88,8, dan juga di RRI Digital Anda dapat memantau siaran kami. Selamat malam, selamat menikmati malam hari ini, dan terhibur selalu.

0: Oke, pendengar, beberapa lagu-lagu hiburan ya sudah hadir menemani suasana malam Anda. Dan tentunya terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI Jayapura sampai dengan saat ini. Ya, dan tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Sofi masih terus temani Anda dan tentunya masih semangat untuk malam hari ini. Ya, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama ya pukul 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur dalam program Sandiwara Radio Mini Drama untuk edisi hari ini 17 Juni 2026. Kita akan ikuti bersama siaran mini drama-drama radio produksi dari RRI Padang, Pak Manto, itulah judul yang akan kita ikuti bersama di malam hari ini. Seperti apakah jalan ceritanya? Mari kita ikuti bersama.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Ja, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
1: Iya.
0: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
1: Biasa aja.
0: Baiklah, semangat Dirja.
1: Semangat, semangat. Semangat apanya?
0: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
1: Ah, capek kerja gini terus.
0: Hello, capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
1: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
0: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
1: Ah, klise.
0: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
2: Kenapa?
0: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
2: Kok bisa gitu ya?
0: Nah itu, aku gak tahu juga.
2: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
0: Ya gitu deh, bosan.
2: Apa? Bosan?
0: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Kok gitu sih, Tik?
2: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
0: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
2: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
0: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
2: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
0: Sip.
1: Aduh, pagi mau gue ke segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di deket sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah makin sial aja nih ya.
3: Kenapa nak? Mogok?
1: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
3: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka. Paling jam 9 lah.
1: Wah, masih lama ya pak. Sekarang baru 7:30.
3: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
1: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak. Bagian administrasi.
3: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana nak?
1: Alhamdulillah sudah 5 tahun pak.
3: Oh, sudah cukup lama ya.
1: Bapak, jualan ini sudah berapa lama pak? Kebetulan saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
3: Oh, ya kurang lebih 12 tahun lah.
1: Nah, 12 tahun pak?
3: Iya.
1: Sudah lama juga ya pak?
3: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
1: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini bapak bawa kemana?
3: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar istirahat, jalan lagi istirahat. Kebanyakan istirahat bapak. Jadi ya dinikmati saja.
1: Oh, bapak jualan sampai jam berapa pak?
3: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
1: Terus pulangnya nanti bagaimana?
3: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
1: Kok Bapak masih jualan?
3: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Emang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
1: Maaf Pak, bukan maksud saya.
3: Gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
1: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
3: Ya amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
1: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
3: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
1: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
4: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Gus Pri Azwar.

Oke, pendengar, sudah kita ikuti bersama siaran mini drama, siaran drama radio untuk malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional, ya. Kita akan ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional untuk edisi malam hari ini. Dan untuk Ruang Rindu Berjaringan Nasional sebagai host, ya, sebagai host ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, menghadirkan Ria Resti Fauzi dan Liz Mawati sebagai bintang tamu dalam Ruang Rindu Nasional malam hari ini. Kita ikuti bersama siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional, ya. Kita ikuti bersama dari Pro 1 RRI Jakarta. Kita jelang bersama.

0: Mas Yudi salam ya.
1: Silakan.
2: Siap.
0: Ada Ibu Ana ya di Sorong Tari, Pengleman Lampung, Angkel Gaji di mana Sumatera, baru Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
2: Bang Andi,
3: silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya berat nih Bang Andi.
4: Intan tamunya.
3: Silakan.
2: Ya Bang Andi.
4: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
3: Terima kasih Bang Andi.
2: Ingat aja Bang Andi ya Mas. Yoi, birthday boy.
4: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio.
2: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya. Ya tahu dong, Bang Andi gitu loh.
4: Kan ada IG-nya di sini ya.
2: Gitu ya. Emang ditulis ya
4: Bang Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak Ibu Ana tadi yang disorong ya.
2: Oh iya.
4: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Arya Resti Fauzi gitu.
2: Oke.
4: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi makasih, saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
3: Oke.
4: Okay. Ya.
3: Terima kasih Bang Andi.
4: Ya, terlalu berpanya proyek-proyeknya tentunya.
3: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
2: Enggak.
3: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
2: Iya.
5: Ismail.
2: Siap.
3: Selamat malam.
5: Rindu memori lewat lagi.
3: Siap.
5: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita memandu acaranya.
3: Betul dong.
5: Salam rindu untuk semuanya.
3: Siap.
2: Wah,
5: kita kepoin bintang tamunya.
3: Oh,
5: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
2: Selamat malam.
5: Menawati ya.
2: Okay. Selamat malam.
5: Salam kenal.
2: Ya, salam kenal juga.
5: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
3: Oke, ditunggu ya nanti ya.
5: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
3: Siap.
5: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang
3: terkenal
5: mungkin kira-kira dengan siapa?
3: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
5: Sukses untuk Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz. Dan
2: terima kasih
5: semuanya,
2: Terima kasih.
5: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatulgung Andi Nur Syamsu. Dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
3: Siap.
5: Malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak Haryanti.
3: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu Mbak. Dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
3: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
6: Itu
2: ya
6: kalau, masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a reason.
3: Nah, umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Biasa. Tapi kalau enggak salah aku lagunya itu.
1: Ya kan? Tuh keren emang kan. Cumanya udah dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
3: Ya, cuma
2: karena nenek aku tuh enggak kasih aku gak nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku enggak berenang. Aku tuh nyanyi
1: nyumbang-nyanyi,
2: enggak dibayar.
1: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kolam mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
1: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
3: Nyanyi
2: terus
3: ya.
2: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Wow.
3: Dari umur 5 tahun loh.
1: Emang aku sempat terpukau bang Sandi. Gak nyangka
2: dan
1: juga.
2: Dan sekarang Taman Ria Monas udah gak ada ya.
3: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget. Aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
3: Dina Mariana.
2: Waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
1: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya. Ada Abadi Susman waktu itu ya. Dengan Mbak Mira
3: Mira Susman.
2: Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
3: Oke.
2: Pembukanya.
3: Iya. Kalau Mbak Lis gimana Mbak ceritanya?
6: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
3: saya. Di Madiun.
6: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah, kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
3: Radio La Victor Surabaya.
6: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
3: Jalan Aditya Warman gak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
6: Radio La Victor ya.
3: Aditya Warman ya.
6: Warman. Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
1: Itu yang balis ya.
3: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
1: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
2: Aku dulu.
3: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah merit. Tiga-tiganya
1: udah merit. Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
1: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
2: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
1: bungsu. Yang bungsu.
2: Iya.
1: Masya Allah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia itu tampil itu aja yang nomor 2. Kayak nomor 1 main drum nggak pernah tampil, yang kedua ketiga main piano nggak pernah tampil, kayaknya juga nggak begitu bisa.
1: Gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
3: Kalau Balis,
6: saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
1: jadikan profesi. Ya.
6: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Ah, jadi iya, mereka iya, kerja ya kantoran mm-hmm, begitulah. Mm-hmm. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
2: Yeah.
6: Kayaknya kalau dia ingat main, baru main. Kalau
1: enggak ingat dia malas.
2: Ya, iya. Khususnya kayak terpaksa. Karena emaknya yang suruh.
1: Orang tua, iya, iya.
6: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi, ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
3: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
1: Bisa gitu ya?
6: Iya, tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus, malah yang nomor 2

0: kirim ke kan kayak apa ya, misi kebudayaan.
1: Iya, misi kebudayaan.
0: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
0: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
1: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya. Betul. Aduh.
2: Seru pastinya.
3: Siap. Suruh nyanyi, enggak? Selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak
1: musik,
3: berdua?
1: Iya,
3: selain nyanyi.
1: Maria dan Mbak Lis,
2: ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
1: ibu rumah tangga
2: diharap, ya, diharap 20 dia. Tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
1: Maria
2: aku masih nyanyi,
1: lama,
2: masih, iya, masih off air sekali-sekali kan. Gitu. Ya maklum lah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
3: Oke. Okay. Iya. Kalau Balis?
0: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
3: Oke. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Kirain loh masakannya,
3: masakannya, cateringnya.
1: Enak loh. Coba dikirim
3: okay.
1: Ke
3: Oke.
0: Senang hati Mbak Ita.
3: Siap.
1: Masakannya. Iya.
3: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Ya kalau aku karena memang aku enggak pernah sekolah.
1: Kita otodidak ya, Maria benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
3: Oke.
1: Tapi gini, mau konser. Baria, kenapa? Baria ini sama Mbak Lis sih masing-masing dikaruniai
3: suara
1: vokal yang berkarakter.
3: Bagus. Ya. Yeah.
2: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri. Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
1: Oh ini suaranya Lisa,
2: ini suaranya Lisa, ini suaranya Ita Purnamasari nih.
1: Itu gitu. Sudah ketahuan
2: ya. Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas,
1: punya ciri khas
2: ya.
1: Khas itu.
2: Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama
1: itu
2: orang.
1: Benar-benar suatu karunia
2: ya. Talenta banget ya.
1: Betul Mbak.
2: Ya.
1: Alhamdulillah.
3: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Mbak Lis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
3: Nyampe semua ya. Oke, semuanya. Ya kan?
2: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
3: Oke.
2: Alhamdulillah. Aku dapat 5 Golden Record, satu BASF Award, satu HDX Award. Alhamdulillah.
1: Prestasinya.
3: Balis. Royalty masih nyampe sekarang, apa nggak perlu royalty seorang Lis Menawati?
2: kalau sekarang royaltinya udah nggak ada lah sekarang.
3: Itu yang dulu ya.
2: Tapi aku pernah dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
3: Pandemi.
2: Apa? Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
3: Oh dari Malaysia.
1: Dari Malaysia
2: Maria ya. Iya.
3: Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
1: Iya dari Papri.
3: Dari Mbak Ita.
1: Kebetulan masih dari situ.
3: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
0: Kita tuh tahun
2: dulu di paguyuban artis Jakarta Selatan. Aku tuh baru punya anak satu, kalau misalnya anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
0: Edi Silitonga,
2: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
0: tiap minggu
2: ya? Pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
3: Oh gitu.
2: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi enggak mau mobil sendiri-sendiri ya, dia enggak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di Wali Kota Selatan.
1: Ya Allah, jam 2 pagi.
3: Jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi. Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri?

0: Iya om.
1: Tapi seru pasti.
2: Okay. Ya. Dan
3: ada lagi. Oh iya.
0: Ada latihan. Ada latihan. Ya. Terus kita rekaman juga ya, Lis.
2: Ya,
0: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Hmm. Banyak deh.
2: Adipura.
0: Adipura kan kita beberapa kali dapat.
3: Oh iya iya. Tapi bukan lagu-lagu komersial ya.
0: Bukan, bukan.
3: Oh iya iya.
0: Memang yang program dari
3: pemerintah.
0: DKI Jakarta Selatan.
3: Oh iya.
0: DKI dan Jakarta Selatan.
3: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
1: Akrab. Nah, wong Surabaya ya.
3: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir, maksud terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang-sekang yang anak Gen Z baru-baru
1: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
0: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
1: Siapa tahu loh
0: Maria ya. Oh, iya kan. Suaranya kan
1: iya
0: cantik, suaranya bagus banget,
2: banget
0: ya. Ya nggak tahu
1: gak
0: ya
1: deh,
0: seperti kayak mas. Dulu aku bener. Suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya, karena dulu waktu iya, iya. masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
3: Oh gitu.
0: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat. Menang taruhan Ria Resi Fauzi, tanda tangan Mas Kris.
1: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau
0: nah
1: gak salah.
0: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya, yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Masya dia bilang gitu.
3: Siap.
0: Nah aku juga bermimpi gitu, tapi kan kamu gak berani menyampaikan
1: ya, gak
0: sampai
1: gak
0: akhirnya
1: mungkin,
0: kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret.
2: Maret ini.
0: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede, gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap. Maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku
3: siap.
0: Gak ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
1: ternyata
0: mereka
1: bisa.
0: Ya. Niken sama Julian bisa, Ri, bisa, bisa. Bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
2: langsung
0: oke okay, saat itu nggak
2: pakai ABCD,
0: nggak pakai ABCD, terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A si B si C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya, tanya deh kalau nggak percaya.
2: Bener.
0: Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi
2: gitu
0: lagu
2: nanti,
0: gue
2: mau nggak sih gitu.
1: Ya mau mau aja kok Mbak Ria
0: langsung aku.
1: Next,
3: konser kedua. Kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
1: Iya dong.
3: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
1: Oh, Panas okay. Asmara.
3: Oke, okay, ya udah. Sama okay, segelas air putih cintaku. Yes.

0: Segelas Air Putih Cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam yang ada di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
0: Nah
2: itu
0: ya, kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap dilihat. Tahu ya Bu.
0: Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih Bu Fatmawati. Ya. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Yo, kabar ya.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda. Saya Pangesta ya. Silakan langsung dengan Mbak Ria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok?
3: Keputus.
4: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
4: Jojo Propapat.
0: Oh, mereka enggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wes, gaya. Oke, Tete.
4: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
4: Judi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
4: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, benar. Terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue, iya, Teh. Buat Mas Yudi. Ya,
4: langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
4: Mbak Lid.
0: Oh, iya. Oke, okay, Mbak Lid selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lid tadi. Yang apa, Panah Asmara itu kalau didengarin
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ica, didengerin di ini, di table, di sudut, dari sudut. Table yang di sudut, sambil menikmati
1: ya.
3: pisang goreng.
1: Wih,
3: sama kopi,
1: ya.
3: sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya,
1: yang sejuk itu,
3: enak banget itu,
4: Teh. Ya lupa pulang, aduh nggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
4: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
4: Rilis yang terakhir lagunya apa ya, Mbak Resti?
3: Akhir terakhir, aku kalau enggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Iya. Siap.
1: Judulnya apa, Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah,
3: sakit banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya nggak?
3: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin siap lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk, ya, siap.
5: Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyiin dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ica.
0: Oke. Sepatu dari kulit rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Nanti akan dijawab ya Uncle Gazi ya.
5: Oke.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV ya. TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah baru,
3: keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya.
0: Iya.
3: Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal dua kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
6: Enggak ada nepotisme. Enggak ada
3: nepotisme.
6: Almarhum. Almarhum Chris Patikawa, Sadikin Zuhra.
1: Betul sekali. Dia itu benar-benar kemampuan sendiri.
6: Ada albumnya ada Mas Yudi dan Mbak.
0: Keroncong ya.
6: Iya, Lek Mantos sampean. Langsung sama Mantos.
1: Mantos ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Mantap. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke. Mungkin
3: proses aku kali
0: ini.
1: Iya, maksudnya Tumbaria.
3: Iya. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, termasuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya.
3: Iya. Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama teman-teman, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing nggak tuh penciptanya? Iya.
1: Masih
3: jadi rekamannya,
1: ya, ya.
3: Rekamannya
1: ya,
3: berkali-kali, ya, karena kan dari syair yang pertama masih nggak kena, syair kedua nggak kena, tiga kali nggak kena, sampai akhirnya sampai empat bisa empat lima kali baru jadi lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: nggak mengkhianati hasil.
0: Iya, mengkhianati hasil.
3: Proses dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
6: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak
0: ada
3: kayaknya.
0: Oke.
3: Iya enggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam? Secara rekaman banyak.
3: Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Sintaro, Wo Aini.
3: Sintaro, ya Wo Aini. Terus
0: Kokoro no Tomo.
3: Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Kisah dulu bahasa Indonesia. Oke.
6: Itu duet sama Juan Untung.
1: Wah,
0: Juan baru kemarin. Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung. Kita
1: ngobrol Rabu lalu.
3: Masih barengan tuh. Masih nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn. Baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ayo list dulu deh.
1: Iya, Mbak Liz dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Yuk. Monggo.
3: Kamu.

0: jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang

0: matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Luang rindu, luang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
0: mencintai. Amin.
1: Gak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
2: Iya, doanya.
4: Selalu sehat selalu.
1: Amin.
4: Semangat,
2: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
2: Monggo Pak.
4: Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya.
1: Mm-hmm.
4: Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Mm-hmm. Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, novel candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
2: Okay.
4: Oke. Salam-salam Mas.
1: Siap. Boleh, terima silakan, kasih.
4: Ya, salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
2: Oke.
4: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
2: Amin.
4: Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Salam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Okay. Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Yalis Tepauji? Oke, okay, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Oh. Ya. Nanti dapat orang Lampung
5: nih.
2: Loh,
5: itu kan. Sini
2: kan. Nyak agak nyik.
5: Tenggorokan Mbak Yalis gitu. Ini Mbak, Mas Paul ini Mbak ada. Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Siap.
5: Oh ya, Paulie, salam balik ya tadi itu ya,
2: siap,
5: tadi.
2: Siap.
5: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Benigo di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso, dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
0: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
0: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
2: Pasti.
0: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan Rp1.750 ya, aku kejar benar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
2: Luar biasa.
0: Aku bayaran Rp500. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu Rp15.
2: Wah,
0: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget,
0: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di Akurama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
6: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang
2: beda ya,
6: betul kan, sekarang ya. Tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan.
2: Nah,
6: sama sih. Sama.
2: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
2: Ada deh.
1: Kayaknya pengen pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
2: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada ahnya sih Mbak, kenapa enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: Ah,
1: B kita yang punya.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, dari tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan Mbak Lis.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
1: Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
1: Udah ganteng. Wah, langsung GR lo Mas.
4: Ganteng banget nih Mas Yudi. Tambah lama tambah ganteng.
1: Aku yang kesel lo sambil ganteng.
0: Oke.
3: Kom Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari perang produser? Itu saya sedang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
3: Mbak Ria,
1: Mas
0: Silap.
1: Gila.
3: Pamit,
1: waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
1: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam Kak Endang.
5: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
5: Apa kabar? Udah aman ya?
1: Alhamdulillah.
5: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molabu?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga langsung terus Mbak, panjang umur ya.
0: Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
5: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
5: Ria Resti
0: Fauzi. Dan Lis
5: Menawati.
0: Lis Menawati.
5: Lis Menawati.
0: Lis
5: Menawati.
0: Ya, oke.
5: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
1: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
5: Iya, salam aja buat
0: Siap.
5: Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
5: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
5: Oh iya.
0: Makasih Kak Endang ya.
5: Mbak Ria, oh iya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama Mbak Endang.
5: Mas Yudi.
0: Siap,
5: ya,
0: betul.
5: Ya.
0: Terima kasih.
5: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya. Ya
1: jadi
0: dong.
1: Gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman
1: kalau
0: ya?
1: Kalau benar ada donat menanti.
0: Siap.
4: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
4: Yes, yeah.
1: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia.
4: Yeah.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
4: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Ya,
1: S.
0: S.
1: Ya. Judul lagunya depannya S.
4: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
4: Kan udah 20 album.
1: Mbak Ria marahin si Mas Yudi yang membuat
4: album
1: pertanyaan.
4: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
4: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
4: Senyuman.
1: Nah, kan.
4: Sungguh indahnya.
0: Oke.
4: Okay.
0: hilang peluangnya.
4: Kalau judulnya aduh. Oh, udah kayak nyanyi di Brunei deh.
1: Benar-benar itu kayak begitu.
4: Iya, donat.
0: Kan enggak bisa baca jawab pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
4: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
4: Lagu Saint B terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Ini emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu
1: ini
0: aja.
1: Ini ngetop semua lagunya.
4: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
4: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
4: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Baria di album itu, iya.
4: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedah Melautan Atlantik.
1: Satu lagi.
4: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Kesian Baria lagi-lagi enggak bisa.
4: Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
4: Astagfirullahaladzim. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
4: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Nah. Kasihan
0: Mbak. Iya,
1: ya udah
0: Mbak. Oke okay lah ya. Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
4: Liz pasti bisa deh.
1: Astagfirullahalazim belum.
0: Ayo Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja Mbak Liz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Bisa. Berapa lagu?
4: Empat.
1: Tak kasih kesempatan satu lagi.
4: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa
1: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris loh padahal.
4: Lima deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak empat kan kurang dikit lima.
1: Ya udah, donatnya jadi, dua.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik Pintu. Betul, Melodi
1: Sendu. Woi. Maria kasihan. Semangat.
4: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, iya lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Inikah Cinta?
4: Album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
4: Cinta.
1: Gitu kan? Iya.
0: Inikah Cinta. Oke.
4: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
4: Sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
0: Oke.
4: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
4: Iya.
0: Oh, pernah ya?
4: Berapa kali? Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
4: Masih ingat ya, Mas.
1: Masih ingat loh.
4: Dulu hadir
0: Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
4: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
4: Ya tetangga kali ini.
1: Aduh, tetangga kali ini.
0: Eyangnya Gayatri ya?
4: Iya,

0: Lancar donat lagi. Masih cukup gak sih donatnya?
1: Cukup. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
0: acara Selekta Pop bener banget.
1: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
0: Iya dong pastinya.
1: Siap kalau begitu. Ya, kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
0: Ya.
1: Oh,
0: iya.
1: Gimana kalau kita dengerin?
0: Rindu yang menyiksa.
1: Waduh, rindu yang menyiksa.
0: Jadi penasaran Mas. Hah? Jadi pinisirin ini.
1: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
0: Rindu yang menyiksa.
1: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
2: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Restivausi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, di mana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Hotel Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, kita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Mudah-mudahan.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi itu nanti saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu terbaru Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Hey.

Selamat malam pendengar program Bahasatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Program Bahasatu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Kamis 18 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali mengudara mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026 melalui pemancar FM 96,7 dan 96 MHz atau 1450 kHz. Dari Jalan Tersangkapura kami ucapkan selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiar dan saya Agus Tewan hadir untuk menemani di Lintas Jayapura pagi hingga siang nanti dengan beragam program-program acara akan hadir untuk kebersamaan kita hari ini. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semuanya akan menyambut pagi ini dengan penuh syukur bahwa kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan tentunya kita akan menyambut pagi juga dengan beragam aktivitas kita. Dan kiranya semuanya kita patut memanjatkan puja dan puji syukur kita sebelum mengawali berbagai kegiatan aktivitas lewat doa-doa yang kita panjatkan. Dan baik pendengar, untuk siaran Pro 1 RRI Jayapura seperti biasanya di hari Kamis mimbar ya Mutiara Hati untuk umat Katolik di pagi hari ini akan hadir dengan satu renungan pagi, misi Yesus, misi penyelamatan umat manusia, yang akan disampaikan oleh Nerius Tigi. Kembali kita akan dengarkan dan kita sambut lewat satu lagu bersama Melita Sidabutar dengan judul Sahabat Setia.

Pro 1 Jayapura, siaran religi agama Katolik. Salve, shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Allah yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam acara siaran religi pagi agama Katolik RRI Pro 1 Jayapura. Pada pagi ini kita akan berdoa dan merenungkan tema Misi Yesus, Misi Penyelamatan Umat Manusia. Mengawali siaran ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas perlindungan dan penyertaanmu dalam hidup kami setiap saat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami akan mendengar dan merenungkan sabdamu tentang misi kedatangan Putramu Yesus Kristus ke dunia ini, misi penyelamatan umat manusia. Bukalah pikiran dan siapkanlah hati kami agar dapat mendengar, memahami, menyimpan sabdamu dalam hati kami agar dapat terutama melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Allah, hamba-hambamu mendengarkan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab sebagai bahan permenungan kita pada pagi ini akan diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Dimuliakanlah Tuhan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku itu ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melempar dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku diutus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Misi penyelamatan umat manusia. Demikianlah tema permenungan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar RRI Pro 1 Jayapura yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus itulah Mesias yang diurapi, yang dinanti-nantikan bangsa Yahudi dari zaman ke zaman. Yesus berkata, dialah Mesias itu, Roh Tuhan ada padanya. Misi perutusannya ialah menyampaikan kabar baik, yaitu pembebasan dan penyelamatan bagi semua orang, tanpa membeda-bedakan.
Misi perutusan Yesus adalah perbuatan konkret yang dapat menyelamatkan orang, seperti penglihatan bagi orang buta, pembebasan bagi tawanan atau orang tertindas. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang dirahmati Tuhan, penolakan kendala utama iman tidak bertumbuh dan mujizat keajaiban tidak terjadi. Yesus bukan saja ditolak secara fisik, tubuh, ragawi, melainkan lebih parah lagi, ajarannya, kabar baik yang disampaikannya, serta misi atau tugas atau perutusannya untuk menyelamatkan manusia tidak diterima. Mereka tidak memiliki rasa penghormatan, rasa menghargai pada Yesus dan firman-Nya. Karena itulah, maka firman itu sulit tertanam dalam hati mereka. Mereka tidak yakin dan percaya. Hati mereka tertutup, pikiran mereka keliru. Padahal nyatanya mereka mendengar berbagai karya keselamatan, mujizat, keajaiban yang telah dilakukan Yesus di tempat lain. Namun mereka tetap menolak. Penolakan sejati terjadi karena mereka menolak isi firman-Nya selain pribadi-Nya. Penolakan terjadi dalam pikiran dan hati mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat di tempat lain yang dilakukan Yesus itu dapat terjadi karena pikiran dan hati mereka terbuka, menerima Yesus dan ajaran-Nya. Mereka menghargai dan menghormati Yesus dan firman-Nya, apa yang dikatakan-Nya. Ajaran-Nya dilihat sebagai kabar yang baik, yang menggembirakan, yang menyenangkan dan menyelamatkan. Ajaran Yesus diterima dengan keyakinan dan rasa percaya, iman yang dalam hati. Mereka menerima dan meresapkan-Nya hingga bisa tertanam, serta dengan pikiran yang baik dan positif. Mereka menerima ide pikiran tertentu yang disampaikan Tuhan dan sabdanya, ajarannya sebagai yang menggembirakan, menyenangkan, yang benar dan baik. Dengan demikian maka mereka, orang tidak menghalangi, memblokir ajaran Tuhan atau sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi kita, Yesus itulah Mesias yang diutus untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Kita hendaknya meyakini, mempercayai, mengimani-Nya dengan hati yang gembira dan terbuka. Hendaknya kita menghargai dan menghormati Yesus dan firman-Nya. Demikian pula dengan ajaran-Nya kita tanamkan dalam hati, dengan penuh pemikiran dan meresapkan dengan penuh perasaan. Baik firman-Nya, hukum-hukum dan kehidupan yang disampaikan-Nya kepada kita. Hendaknya kita waspada dengan penolakan terhadap Tuhan dan sabda-Nya. Hati yang penuh syukur dan riang gembira, serta berpikiran baik atau positif, menandakan firman Tuhan siap diterima dan akan mudah merembes masuk tertanam dalam hati pikiran kita. Akhirnya dapat kita laksanakan dengan bantuan dari Roh Tuhan yang ada pada kita. Kita pun diutus untuk bermisi, untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Kita diutus melanjutkan dan melakukan karya penyelamatan, pembebasan kepada orang yang miskin, orang tawanan, orang yang tertindas, dan penglihatan bagi orang buta tanpa membeda-bedakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah kita menghargai dan menghormati Yesus dan sabda-Nya dengan gembira hati, terbuka dan berpikiran positif, atau kita menolaknya, memblokir firman Tuhan tertanam dalam hati, pikiran dan budi kita? Mampukah kita melaksanakan ajaran Tuhan untuk menyelamatkan manusia, terutama mereka yang susah dan menderita, teraniaya, terabaikan, tanpa membeda-bedakan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, yaitu doa Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada-Mu karena dengan naungan dari Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengar, merenungkan sabda-Mu.
Ya Bapa, kuatkanlah kami agar mampu melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami terus bermisi. Kami yakin dan percaya bahwa kami diutus untuk menyelamatkan umat manusia yang mengalami penderitaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, religi agama Katolik pada pagi ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar di mana saja berada, demikianlah sialan religi agama Katolik pada pagi ini. Tuhan memberkati kita. Salve, Shalom.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, mimbar ya Mutiara Hati pagi ini, renungan yang telah kita dengarkan bersama kami akan tuntaskan karena sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Timur, beragam informasi kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir mengudara melalui pemancar FM 88,8, 96,5. Dan sesaat lagi kita akan ikuti untuk Warta Berita Fajar Papua.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi, saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya UNICEF dan Pemkot Jayapura perkuat sinergi program makan bergizi gratis. Realisasi APBD, maksud kami PAD Papua, baru 42%. Bapemda kejar target semester kedua. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, UNICEF bersama pemerintah Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi dalam penguatan program MBG di Kota Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: UNICEF Papua bersama pemerintah Kota Jayapura, Badan Gizi Nasional, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar rapat koordinasi program makan bergizi gratis guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut di Kota Jayapura. Kegiatan yang berlangsung di Kota Jayapura ini membahas berbagai aspek penting pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas layanan, keamanan pangan, distribusi makanan, hingga pemanfaatan data untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Kepala Perwakilan UNICEF Papua dan Papua Barat, Aminuddin Ramdan, menegaskan program MBG memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan pemenuhan gizi anak-anak, terutama di wilayah Papua yang masih menghadapi berbagai persoalan serta keterbatasan akses pangan bergizi. Menurutnya, program tersebut tidak hanya fokus pada penyediaan makanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
3: Program ini adalah program yang sangat strategis dan memiliki keterkaitan yang sangat luas, bahwa sektor ini, sektor gizi anak-anak, tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Tetapi melalui program MBG ini kita menjadi melihat bagaimana pentingnya, bagaimana kontribusi sektor-sektor lain, bagaimana ini semua bisa berkontribusi untuk menjadikan anak-anak ini bisa memiliki status gizi yang jauh lebih baik. Dari UNICEF kita melihat ada tiga hal yang menjadi penentu kualitas program pemberian makanan bergizi gratis dan pada ujungnya nanti menjadi tolak ukur bagaimana anak-anak ini status gizinya bisa meningkat. Yang perlu kita pastikan adalah keamanan pangan.
2: Ditambahkan, UNICEF menilai terdapat tiga faktor utama yang menentukan kualitas pelaksanaan MBG, yaitu keamanan pangan, ketepatan distribusi, dan ketersediaan data yang akurat. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan status gizi anak-anak sebagai sasaran program utama. Aminuddin Ramdan juga menekankan pentingnya mekanisme umpan balik dari para penerima manfaat, terutama anak-anak dan ibu hamil maupun menyusui, guna mengukur dampak nyata program MBG terhadap kesehatan, kehadiran sekolah, dan perkembangan gizi dari para penerima manfaat. Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura, Evert Meroje, menegaskan komitmen pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai penyesuaian anggaran untuk mendukung program tersebut, serta membentuk tim pendampingan yang akan bekerja sama dengan UNICEF dan BGN.
4: Saya mengajak kita untuk yang ada terlibat di kegiatan semacam ini, mari kita kerja dengan hati sehingga jangan kita menurunkan nilai daripada sebuah makanan itu. Makanan di meja makan itu sangat penting. Tapi kalau sudah kita rubah ke MBG, mari kita berikan yang terbaik, yang bergizi kepada anak-anak kita. Untuk Kota Jayapura, saya sudah datang di beberapa titik dan kalau lihat dari standar itu standar nasional. Yang mungkin lagi menjadi penting di sini adalah IPAL-nya dan sanitasi yang itu yang mungkin teman-teman dari MBG dengan dari GAPAI, dari UNICEF maupun kesehatan bisa membantu.
2: Terkait dengan hal itu, Evert Meroje meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dan respon cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan, agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan memberikan dampak buruk terhadap pelaksanaan program MBG di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku bersama tim lintas sektoral menggelar inspeksi mendadak atau sidak pengawasan penyaluran BBM subsidi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan tepat sasaran sekaligus mencegah penyalahgunaan di lapangan. Sidak melibatkan sejumlah instansi mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas ESDM Provinsi Papua Selatan, Kepolisian, Satpol PP hingga Hiswana Migas. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas mengatakan pengawasan dilakukan di 3 SPBU, yakni SPBU Semangga, SPBU M. Hatta dan SPBU Ahmad Yani. Dari hasil sidak, tim gabungan menemukan 5 kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran BBM subsidi. Aparat terkait langsung melakukan penanganan sesuai kewenangan masing-masing, sementara Pertamina melakukan pemblokiran barcode terhadap kendaraan yang ditemukan. Pertamina juga menegaskan akan terus memperkuat pengawasan melalui digitalisasi SPBU dan program subsidi tepat. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Selatan, Lambertus Ignatius Fatruan, menyebut sidak lintas sektoral menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan distribusi energi di daerah. Masyarakat juga diimbau untuk turut melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Realisasi PAD Papua baru 42%. Bapemda kejar target semester kedua. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
5: Realisasi pendapatan asli daerah PAD Provinsi Papua hingga pertengahan 2026 baru mencapai 42%. Angka tersebut masih berada di bawah capaian ideal semester pertama yang seharusnya mencapai 50%. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Suban mengatakan pihaknya masih menghadapi selisih sekitar 8%. Namun Bapenda tetap optimistis target penerimaan tahun ini dapat tercapai. Suban menjelaskan penerimaan terbesar masih berasal dari pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB.
6: Dan juga itu kan kalau pemasukan, ini kan kalau target PKB dan BBNKB kan 81 miliar pernah saya bilang waktu lalu ya. 81 miliar khusus untuk kendaraan bermotor ini. Pajak kendaraan bermotor itu 81 miliar. Dan 81 miliar ini nanti kita option ada kewenangan kabupaten kota. Kita option artinya membagi ke mereka sesuai dengan daftar kendaraan yang masing-masing ada di kabupaten itu yang membayar pajak. Kita hitung, ada rumusnya nanti. Jadi bukan seperti tahun-tahun sebelumnya kan provinsi yang bagi nanti. Tinggal pergub gitu. Tapi kalau ini sudah kewenangan kabupaten kota ditetapkan oleh Dirjen Pajak di sana.
5: Meski demikian, pemerintah Provinsi Papua tetap mempertahankan target pendapatan tahun ini. Target tersebut disusun berdasarkan tren penerimaan dan realisasi tahun sebelumnya. Suban mengatakan target PAD 2026 dinaikkan sekitar 7,6% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan itu didasarkan pada capaian penerimaan yang melampaui target pada 2025. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Wow.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pemerintah Kota Jayapura mewaspadai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan kenaikan BBM berpotensi meningkatkan biaya transportasi, biaya produksi, serta harga barang dan bahan baku di pasaran. Menurutnya, pelaku usaha perlu menyiapkan langkah antisipasi untuk mengurangi dampak tersebut, salah satunya dengan memperkuat pemanfaatan produk lokal. Rustan menilai penggunaan produk lokal dapat membantu menekan biaya distribusi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah dan dunia usaha didorong untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang berkembang saat ini. Saudara, sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polda Papua menggelar donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan kontribusi nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Papua. Kegiatan yang berlangsung di Dermaga Polair Polda Papua diikuti oleh personal Polda Papua, Bayangkari, serta masyarakat yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk membantu sesama yang membutuhkannya. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cayo Sukarnito mengatakan, selain sebagai bentuk kepedulian sosial, donor darah merupakan salah satu bentuk implementasi semangat Bayangkara yang tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat kemanusiaan yang nyata. Dari target 100 kantong darah yang telah ditetapkan, kegiatan donor darah berhasil menghimpun sebanyak 95 kantong darah. Capaian tersebut menjadi bukti tingginya antusias dan semangat berbagi dari para peserta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Papua. Hari Raya Galungan di Jayapura berlangsung hikmat di Pura Agung Surya Bhuvana Skyland pada Rabu pagi, menjadi momentum perkuat spiritualitas dan harmoni antar umat. Berikut laporan Nino Masuging.
2: Umat Hindu di Kota Jayapura merayakan Hari Raya Galungan dengan melaksanakan persembahyangan bersama sebagai ungkapan syukur atas kemenangan Dharma melawan Adharma atau kebaikan atas keburukan. Ketua PHDI Provinsi Papua Ikomang Alit Wardana mengatakan, Galungan menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk memperkuat keyakinan, meningkatkan spiritualitas, serta merefleksikan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari.
3: Kami selaku lembaga mengajak kepada umat bagaimana kita meningkatkan serada dan bakti kepada umat sedharma yang ada di Kota Jayapura dalam rangka Hari Raya Galungan itu sendiri. Yang mana Hari Raya Galungan merupakan titik tolak ukur pada umat sedharma bagaimana kita meningkatkan spiritual kita di atas dasar kebenaran dalam rangka melaksanakan perayaan Hari Raya Galungan itu sendiri, sehingga umat sedharma dapat memilih dan memilah mana informasi atau pikiran-pikiran yang baik dari umat itu sendiri sebagai dasar bagaimana kita mewujudkan dharma di dalam ajaran kita Hindu itu di dalam diri itu sendiri.
2: Menurutnya, perayaan Galungan tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan, tetapi juga menjadi pengingat untuk menjaga pikiran, perkataan, dan tindakan agar tetap berlandaskan nilai-nilai Dharma. Sementara itu, pembimbing masyarakat Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Iwayan Wira Adnyana, mengajak umat memaknai Galungan lebih dari sekadar perayaan seremonial.
4: Galungan bukan saja seremonial, ritual saja yang dikedepankan, tetapi bagaimana esensi filosofi dari sebuah teks Sundari Gama yang kita maknai di dalam mengekang kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa angkatlah dirimu oleh dirimu sendiri, maka jangan tenggelamkan dirimu oleh kemarahan, oleh kebodohan, serta hanya dirimu yang mampu mengangkatnya. Dirimu adalah musuhmu sendiri. Ini sebuah pesan yang perlu kita angkat kepada umat sedharma, bagaimana umat itu mampu meneladani, mampu menjadikan sebuah esensi galungan adalah pijakan dalam rangka menjalankan kewajibannya sehari-hari.
2: Iwayan mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan lingkungan, serta terus merawat toleransi dan keharmonisasi di tengah masyarakat. Pada perayaan tahun ini, umat Hindu di Kota Jayapura melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Agung Surya Buana dan dilanjutkan ke sejumlah pura lainnya. Sekretaris PHDI Kota Jayapura, Kadek Yobi Dewantara mengatakan perayaan ibadah masih berlangsung hingga Yumanis Galungan melalui persembahyangan di rumah masing-masing umat. Kadek berharap seluruh rangkaian perayaan berlangsung lancar dan membawa kedamaian serta kesejahteraan bagi masyarakat.
5: Dalam Hari Raya Galungan ini, semoga kita semua, seluruh umat di Kota Jayapura, memperoleh kedamaian, memperoleh kesejahteraan, dan sehat selalu bersama. Hari Raya Galungan pagi ini yaitu persembahyangan bersama di Pura Agung Surya Buana, dan setelah itu ada agenda lagi berikutnya yaitu seperti tadi disampaikan Pinan itu bahwa akan ada dilaksanakan persembahyangan di Pura Polda di Koyakoso, setelah itu akan ada persembahyangan dilanjutkan di Pura Prajapati yaitu di Koya Barat, dan sampai selesai sore. Dan besok mungkin dilanjutkan lagi persembahyangan yang namanya Umanis Galungan, yaitu persembahyangan di rumah masing-masing umat.
2: Lina Umasugi melaporkan.
1: Saudara, Panitia Daerah Terpadu Penerimaan Calon Anggota Polri menggelar pemeriksaan administrasi akhir, rikmin akhir, bagi calon taruna dan taruni Akademi Kepolisian yang berlangsung di Aula Rastra Samara Mapolda, Papua. Rikmin akhir merupakan salah satu tahapan penting dalam proses seleksi penerimaan taruna-taruni Akpol guna memastikan seluruh peserta memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Sebanyak 10 peserta mengikuti tahapan rikmin akhir yang terdiri dari 8 peserta pria dan 2 peserta wanita. Seluruh peserta hadir dan mengikuti proses pemeriksaan secara lengkap. Tahapan pemeriksaan meliputi verifikasi identitas diri, pemeriksaan dokumen kependudukan, dokumen pendidikan, surat keterangan, catatan kepolisian, pasfoto, surat pernyataan, hingga validasi data peserta pada sistem penerimaan terpadu Polri. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, pelaksanaan rikmin akhir merupakan bentuk komitmen Polda Papua dalam mewujudkan proses seleksi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tidak ada ruang bagi praktik percaloan maupun pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Kombes Pol Cahyo juga mengimbau kepada para peserta dan orang tua untuk tetap percaya pada kemampuan diri sendiri serta mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan sungguh-sungguh. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
0: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Saudara, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Papua Matius Fahiri meminta pengurus dan cabang olahraga untuk mempersiapkan atlet menghadapi prakualifikasi PON dan PON 2028 mendatang. Dikatakan waktu yang tersisa ini dapat dimaksimalkan untuk mencari penyiapan, maksud kami menyiapkan dan mempersiapkan atlet potensial untuk memperkuat kontingen Papua nantinya. Meskipun ada tantangan yang didapi KONI Papua dengan keterbatasan anggaran, selain itu ia juga menyoroti sejumlah cabang olahraga yang dinilai tidak aktif. Ia meminta pengurus segera melakukan evaluasi dan mendorong pembentukan kepengurusan yang baru apabila diperlukan. Selain itu, pria yang juga menjabat Gubernur Papua mengajak seluruh pengurus meninggalkan perbedaan dan fokus membangun organisasi yang sehat sehingga KONI Papua dapat kembali menjadi motor penggerak lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Papua di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan untuk menunjang seluruh persiapan atlet, dipastikan seluruh fasilitas olahraga eks tuan rumah PON 20 bisa digunakan para atlet dan cabur persiapkan diri.
0: berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Saudara, sekian Warta Berita Fajar Papua edisi pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustian ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

Sinaran mentari pagi begitu cerah di pagi hari ini. Semoga kita sambut dengan penuh sukacita tentunya untuk memulai berbagai kegiatan aktivitas. Dan semoga tentunya kita semuanya semangat di pagi ini. Selamat pagi semuanya. Bersama kami di Prosatu RRI Jayapura yang tetap terus hadir mengudara untuk Anda semuanya. Dan beragam informasi Fajar Papua telah kita ikuti bersama ya. Dan sesaat lagi pendengar patroli udara akan hadir untuk kebersamaan kita. Dan tetap bersama kami di Prosatu RRI Jayapura yang tetap terus mengudara. We

0: Jalan Tersangka Pura nomor 23 pendengar dimanapun saja Anda berada. Saya Agus Setiawan masih menemani Anda di suasana pagi ini dengan begitu cerah ya. Dan seperti biasanya pendengar pukul 6.33 menit waktu Indonesia Timur sudah saat ini ya. Kami hadir lewat saat rangkaian acara yaitu Patroli Udara. Patroli Udara saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan
1: Brigpol Caroline dan Brigda Gloria.
0: Baik, apa kabar Brigpol Caroline?
1: Puji Tuhan, baik kakak.
0: Terima kasih ini sudah mau menyapa untuk kita semuanya di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang berpergian menggunakan kendaraan pagi-pagi seperti ini menjadi perhatian tentunya untuk fokus berkendara. Dan saya bersama dengan Caroline ya untuk turut menyampaikan beberapa kondisi arus lalu lintas nantinya bersama rekan-rekan yang bertugas di lapangan ya. Ya, Caroline, untuk pagi ini, hari ini rencananya dari mana saja ini untuk kita dapatkan laporan mereka?
1: Seperti biasa kak, ada 6 pos. Yang pertama pos Pengadilan Kota Raja.
0: Iya.
1: Pos Viara, pos Toyota, pos Polres Sentani, pos Polres Sarmi, dan yang terakhir pos Polres Kerom.
0: Polres Kerom, baik.
1: Iya betul.
0: Baik. Dan kita nantikan tentunya untuk rekan-rekan kita ya untuk bisa menyapa juga pendengar kita di pagi hari ini. Karena ini waktu di mana kita kembali melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Karena biasanya kalau pagi-pagi seperti ini arus lalu lintas cukup padat atau biasanya mulai ya macet ya, bisa-bisa ya semoga saja tetap lancar ya. Dan di sini juga ada dengan rekan kita yaitu Gloria. Baik, apa kabar Gloria?
2: Puji Tuhan baik.
0: Terima kasih sudah mampir di studio RRI Pro 1 di mana kita menantikan untuk rekan-rekan kita yang akan menyampaikan informasi terkini di lapangan khususnya untuk arus lalu lintas. Dan sambil menantikan nih, kita tahu bahwa Bayangkara memperingati hari ulang tahunnya ke-80 nih. Di Telantas Polda Papua ini kegiatan apa ini kalau boleh tahu ini?
1: Iya baik kakak, untuk khusus Polda Papua ini banyak kegiatan ya yang sudah berlangsung dan sedang berlangsung. Yang sudah mungkin seperti bola kaki, menembak.
0: Oh, iya.
1: Yang akan berlangsung ini mungkin sekarang ini bulu tangkis ya kak.
0: Bulu tangkis, olahraga juga ya. Kemarin saya dengar juga ada donor darah ya.
1: Iya betul, ada donor darah kemarin di Polda.
0: Baik, baik. Iya, dan banyak kegiatan tentunya di dalam dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-80 ya. Ya, dan tentunya untuk teman-teman kita yang ada di lapangan kita menantikan untuk kebersamaan kita di pagi ini untuk bisa menyampaikan untuk pandangan matanya ya di lapangan terkait tentang arus lalu lintas. Baik, terkait tentang pajak nih, pembayaran pajak bagaimana?
1: Iya,
0: masih baik. Berlakukah untuk apa namanya ini? Diskon.
1: Iya, untuk pembebasan denda pajak telah berlangsung ya Kak dari April sampai nanti tanggal 30 Juni 2026. Kami tetap mengingatkan untuk masyarakat Kota Jayapura yang belum membayar pajak kendaraan agar memanfaatkan pembebasan denda pajak ini karena sangat membantu ya kak. Adapun gerai-gerai samsat terdekat kami, Bank Papua Waena, Bank Papua Entrop, Bank Papua Hamadi, ada mobil samsat yang parkir di hypermart Tanah Hitam. Adapun di bekas terminal Entrop lama ya kak, sebelum ke Pura Wali Kota di pinggir jalan. Ada juga samsat box di percetakan.

0: negara agraris.
1: Baik, rekan-rekan yang saya banggakan di studio RRI dan kalian para pendengar setia. Pagi ini dengan saya Bribda Rastra melaporkan kegiatan Strong Point pagi di seputaran pos Induk Vihara. Sejauh ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Dimensi kendaraan mulai bertambah baik roda 2 maupun roda 4. Kami himbau kepada seluruh pengguna jalan yang kiranya mau ke arah bandara mungkin bisa lewat jalur protokol dikarenakan jalur belakang sementara ada tumpahan oli semalam. Saya rasa itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan.
2: Oke, baik. Terima kasih. Salam presisi, bekerja bergetar, terlaporkan.
3: Ya, ini informasi penting tadi ya. Ternyata ada tumpahan oli ya di jalur belakang gitu ya. Waduh. Ini harus berhati-hati ya. Untuk Anda yang berpergian, ini menjadi informasi penting untuk Anda yang ingin memilih jalur alternatif di belakang ini ya. Dan memang kalau pagi-pagi seperti ini, kita tahu para driver kita ya, untuk para driver yang membawa penumpang ke bandara penerbangan pertama itu memang ya fokus berkendara pastinya mereka harus semangat pagi untuk mengais rezeki untuk para driver kita, semoga lancar-lancar untuk rezekinya. Baik, ada lagi yang ingin silakan langsung di
2: sapa. Patroli udara.
4: Patroli udara.
2: Selamat pagi, dengan siapa?
4: Selamat pagi.
3: Iya, dengan siapa di mana ini? Dari pos mana ya, untuk menyampaikan?
4: Dengan Bribda Dwi Sembiri, Satuan Polres Harmi.
3: Baik. Apa kabar di Harmi?
4: Puji Tuhan, baik.
3: Asik.
2: Silakan laporannya.
3: Silakan. Di mana nih titiknya ini di Harmi untuk melaporkan?
4: Iya, dapat kami laporkan seputaran arus lalu lintas di Kabupaten Sarmi masih terpantau aman dan kondusif. Kami juga tidak intinya menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sarmi yang tercinta dan sangat kami sayang untuk tetap berlalu lintas dengan tertib dan jangan ugal-ugalan. Karena konvoi ini terlalu banyak sekali yang sering mabuk terus terputar dengan bendera ini ikat di leher di sampai aduh.
3: Rame di sana euforia piala dunia, Bung.
4: Ya, lumayan lah.
3: Rame ya.
4: Lumayan rame.
3: Oke, baik. Oke. Ya. Kondisi cuaca di sana saat ini pagi ini gimana?
4: Ya, kondisi cuaca pagi ini mendung.
3: Oh, justru mendung di sana ya?
4: Iya.
3: Baik. Iya, baik. Tapi teman-teman yang bertugas di sana ini yang penting tidak mendung suasana hatinya tapi penuh sukacita ya.
4: Iya.
3: Oke, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih laporannya. Salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan.
3: Baik. Rekan kita dari Sarmi ini juga ya, menyeroti untuk para pengguna jalan ya, jangan ugal-ugalan dan juga apa namanya menyampaikan euforia Piala Dunia. Saya tadi juga mau tanya euforia Piala Dunia di Ditlantas Polda Papua. Kita tahu bersama bahwa beberapa hari komunitas-komunitas para pencinta sepak bola kami lihat itu juga melibatkan Ditlantas Polda Papua atau gimana ini?
2: Untuk pengawalan ya, pawai Piala Dunia ada ya kak, tapi kami tetap menghimbau untuk masyarakat Kota Jayapura yang sangat punya antusias besar terhadap Piala Dunia ini ya, agar selalu berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan, tolong biarpun pawai dipakailah helmnya.
3: Iya benar.
2: Apalagi pawainya bawa anak juga, ya.
3: Bawa anak.
2: Gendong anak. Aduh.

0: kejadian
1: si paling rela sekali ya. Padahal kenal aja enggak.
0: Tapi memang kemarin beberapa hari lalu saya lihat di postingan.
1: Kalau saya tetap Persipura sih Kak.
0: Oh gitu, Persipura.
1: Soalnya yang saya kenal Persipura.
0: Persipura. Kalau untuk dijagokan Piala Dunia, gloria apa deh?
2: Kalau saya berhasil.
0: Berarti sudah pawai kemarin ya?
2: Oh tidak.
0: Oh tidak. Cuma pengawalan aja.
2: Dukung dari rumah saya.
1: Oh, kalau saya dukung yang menang Kak.
0: Oh kalau Caroline jangan ditanya ini pasti iya, pilihannya.
1: Tetap Persipura garis keras.
0: Netral ya. Oke baik, Ana ada nih yang ingin menyampaikan informasi lapangan, silakan.
1: Patroli udara.
3: Ya selamat pagi.
1: Pagi, salam presisi.
2: Bentar terlaporkan.
1: Silakan laporannya.
3: Ya pagi ini bersama saya Berita Tiara Pendangan dari Jalan Lintas Polres akan melaporkan situasi lintas di sekitaran Kerom, dekat Jalan Papua, ketiga Asos Jakarta. Untuk situasi arus lalu lintas pada hari ini terpantau lampu dan tidak besar. Itu pun juga dengan masyarakat juga sama lancar. Dan tidak lupakan tahu bagi pengguna jalan agar selalu menggunakan keselamatan berkendara, terutama pengguna jalan berikutnya untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI. Untuk cuaca di pagi hari ini terpantau dan berkabut. Demikian ya
0: baik.
3: Pagi hari ini.
0: Halo Halo.
3: Ya.
0: Suasana euforia Piala Dunia di sana kita tahu banyak air-air ini pawai ya untuk beberapa timnas. Di Kerom sana gimana euforianya?
3: Untuk
0: sayang terputus ya. Kita juga ingin tahu ini euforia di sana. Karena ini setahu saya euforia Piala Dunia 2026 ini saya melihat khususnya di Telantas ini bekerja keras juga karena beberapa kegiatan selalu mengawal jalannya pawai ini. Sehingga iya, saya betul. Kita juga ingin tahu ya untuk di Kabupaten Kerom tadi
1: seperti apa,
0: seperti
1: ya,
0: apa suasananya di sana. Kalau di sini sih memang kelihatan memang waduh itu memang saya lihat dikawal, artinya diarahkan juga saya lihat para pengguna
1: agar
0: kendaraan
1: tertib ya Kak, tidak mengganggu yang tidak mengikuti pawai.
0: Iya. Dan dihimbau pastinya ya kalau iya, seperti yang disampaikan tadi bahwa masih nampak ada yang tidak menggunakan helm, bahwa anak-anak, waduh ini tentunya ya yang rugi bukan hanya diri sendiri atau pribadi tapi juga akan memberikan ancaman kepada
1: yang
0: pengendara
1: sudah
0: lain.
1: Berhati-hati ya.
0: Iya, yang sudah berhati-hati. Nah, ada kasus kemarin saya lihat di postingan di saat pawai, waduh kecelakaannya itu luar biasa.
1: Pawai Jerman ya Kak kalau nggak salah.
0: Iya kalau nggak salah benar, sampai kakinya patah ya.
1: Iya.
0: Itu tuh saya rasa gimana gitu ya.
1: Aduh. Apalagi pawai sambil konsumsi minuman keras.
0: Aduh.
1: Ya. Sangat berbahaya sekali.
0: Jadi memang kalau untuk yang mau pawai, bagi yang koordinatornya memang harus mewanti-wanti para anggotanya ya.
1: Iya betul.
0: Karena tidak bisa hanya meniti beratkan bahwa ini wah ini Polda Papua yang menjadi bagian yang perlu untuk selalu mengingatkan, kan tidak, artinya memang pengurus-pengurus
1: keselamatan ya, ini dari diri sendiri,
0: dari ya, diri Pak? Sendiri selalu mengingatkan satu sama lain ya, kita berteman juga selalu harus diingatkan ya, jangan bosan-bosan lah berbuat kebaikan ya gitu. Dan nah, masih ada lagi nih untuk laporan lagi dari mana ini rencananya?
1: Iya Kak, dari Kota Raja.
0: Dari Kota. Tadi Sarmi sudah ya.
1: Sentani.
0: Sentani juga.
1: Iya, Sentani belum laporkan.
0: Belum ya, nanti kita masih menantikan juga karena memang masih ada waktu untuk kebersamaan kita ini.
1: Sama dari ini Kak, Toyota.
0: Oh, dari Toyota.
1: Dari teman-teman aja. Polresta.
0: Polresta ya, teman-teman
1: Toyota Polimak ya.
0: Toyota Polimak. Oh iya, itu di situ ramai juga kalau di Polimak itu.
1: Iya. Biasa.
0: Tapi kita enggak tahu pagi ini. Tapi kalau hari kerja begini sudah pasti rame ya. Ya saya dengar-dengar juga bahwa anak-anak sekolah libur ini pasti juga ini berpengaruh juga
1: iya,
0: ya.
1: Iya mungkin yang masuk kakak-kakak yang mendaftar ya. Betul. Mungkin daftar SMP, SMA atau mungkin yang baru mau masuk SD. Nah dari itu sudah libur ya.
0: Sudah libur memang. Ya ini tapi ada di beberapa arus lalu lintas seperti di wilayah Skyline tadi ya, itu cukup padat juga tapi lancar ya.
1: Iya, rame-rame lancar.
0: Iya, rame-rame lancar ke iya, daerah situ. Oke, baik. Dan
1: Ada beberapa pesan ini, Kak.
0: Baik, silakan.
1: Untuk masyarakat Kota Jayapura, tetap utamakan keselamatan, kurangi kecepatan, hindari penyesalan, tetap menggunakan helm standar nasional atau sabuk pengaman untuk keselamatan diri bagi yang membawa kendaraan roda 4. Patuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan yang ditentukan. Hindari penggunaan ponsel saat sedang mengemudi kendaraan. Jaga jarak aman dengan kendaraan di depan untuk respon pengereman. Dan yang terakhir, periksa kelayakan kendaraan, terutama lampu dan rem, secara berkala saat hendak berkendara.
0: Baik, menjadi perhatian tentunya untuk kita semuanya ya. Jangan lupa juga surat-surat kendaraan memang penting untuk bisa mengendarai kendaraan agar tetap lancar ya. Iya. Rencananya ada kegiatan apa di Teletas Pulau Papua?
1: Sementara tidak ada, Kak.
0: Belum.
1: Kami
0: ya?
1: fokus
0: di
1: HUT
0: dulu ya.
1: Iya, nanti setelah itu baru akan ada informasi selanjutnya.
0: Iya. Biasanya ada kegiatan operasi apa gitu.
1: Kemarin ditunda ya, Kak?
0: Oh, ditunda.
1: Iya, karena kami mau fokus HUT dulu.
0: Iya.
1: Nanti setelah 1 Juli baru dilaksanakan.
0: Rencananya
1: begitu.
0: Rencananya
1: untuk tanggalnya gitu. Belum tahu ya. Nanti menyesuaikan
0: saja karena memang HUT Bayangkara ke-80 ini memang di setiap satuan Bayangkara ya.
1: Betul, itu seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia kan? Memang iya. Mereka lagi sibuk juga.
1: Betul. Sangat sibuk.
0: Oke, baik, ini ada yang ingin menyampaikan laporan di lapangan. Silakan disapa.
1: Patroli Udara.
4: Ya, Patroli Udara.
1: Salam presisi,
4: bekerja,
1: bergetar,
4: terlaporkan.
1: Silakan laporannya.
4: Ya, selamat pagi Ibu Caroline bersama rekan dari RRI. Saya Aibda Kardi dari Satlantas Polres Jayapura. Tepatnya pada pagi hari ini kami melaporkan untuk arus salin, terkhususnya saya berdiri di mata jalan Rindam atau pojok. Untuk arus lalin dari arah Doyo menuju Jayapura maupun begitu sebaliknya dari arah Jayapura menuju ke Sentani masih terlihat landai. Adapun kami laporkan dari laporan situasi di beberapa pos yang biasanya padat. Seperti pos Tabita, pos Mata Jalan Pasar Lama maupun pertigaan bandara masih terlihat landai. Kemungkinan karena anak sekolah libur, mungkin penerbangan juga ada tapi penumpang tidak sepadat, walaupun mungkin pengaruh apa tiket mahal kali ya.
1: Iya.
4: Ya, Ibu Caroline.
1: Siap, Bapak.
4: Ya, adapun mungkin kita sampaikan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang ikut pawai, tetap tidak bosan-bosannya kita sampaikan, utamakan keselamatan, ingat keluarga kita menunggu di rumah. Baik, demikian Bapak. Ibu Caroline.
1: Terima kasih Bapak. Salam presisi, ya. Bekerja, bergetar, terlaporkan.
4: Bekerja, bergetar. Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bapak.
0: Ini Pak, ini padat, jelas dan singkat. Luar biasa, terima kasih. Rekan kita di sana menyampaikan untuk juga ada di beberapa pos juga ya di sana. Dan dari pantauan tadi memang ini pengaruh juga untuk anak-anak sudah waktunya libur nih ya. Dan ini tinggal memang anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan di tingkat atas. Ini lagi-lagi sibuk-sibuknya juga untuk mengurus, untuk melanjutkan pendidikan. Dan ada lagi nih Caroline untuk penyampaian rencananya dari Polimak ya, Polimak.
1: Iya, Polimak dan pengadilan ya.
0: Ya, baik-baik, kita pengadilan tentunya AB, masih ya, menantikan untuk teman-teman, untuk rekan-rekan kita. Ya, menarik tadi disampaikan juga tadi ya, terkait tentang euforia Piala Dunia, dihimbau untuk fokus berkendara ya, ingat keluarga di rumah
1: menunggu ya.
0: Menunggu
1: kepulangannya.
0: Jadi kita bisa saja punya euforia tapi jangan berlebihan lah ya Caroline.
1: Betul. Yang wajar-wajar saja ya kak?
0: Wajar-wajar saja, benar. Saya sepakat kalau kita wajar-wajar saja. Tapi kalau sudah nggak wajar, waduh.
1: Kalau saya sih kecuali kenal ya.
0: Kecuali kenal.
1: Kecuali ya, janganlah kita pergi kenal nonton lah. Ya. Kecuali kita pergi ke Lukas NMB nonton.
0: Ya, ya itu cocok gitu ya.
1: Ini kan jauh. Kalau ada apa-apa kan yang rugi kita.
0: Ya rugi kita memang. Dan ya silakan punya tim kebanggaan atau kesayangannya, silakan. Betul. Tidak apa-apa, tidak ada masalah itu.
1: Itu hak ya kak.
0: Iya, tapi memang suasana euforia Piala Dunia sangat terasa ya di Kota Jayapura ini. Dan juga saya yakin di beberapa tempat kayak Kerom, Sarwi pasti juga punya euforia tersendiri ya. Seperti tadi yang dari Sentani ya tadi ya.
1: Iya,
0: dari itu juga sudah menyampaikan himbauan, berarti beliau tahu betul bahwa banyak para pengendara yang ya tidak sesuai sih kalau dengar laporan tadi, sehingga beliau menyampaikan himbauan kepada masyarakat yang mengikuti pawai.
1: Kak, ini kita ada informasi. Jadi Bapak Direktur Lalu Lintas ini ada dua kegiatan.
0: Kegiatan apa itu?
1: Ada sedekah subuh dan yang kedua ada Jumat Berkah. Jadi sedekah subuh ini biasa dilaksanakan oleh teman-teman di Pos Induk Viara setiap pagi.
0: Setiap pagi?
1: Iya, kepada mungkin masyarakat yang sapu-sapu jalan atau yang truk-truk sampah nih, yang suka angkat sampah.
0: Iya,
1: atau
0: teman-teman siapa kita aja ya, kebersihan, tugas iya, kebersihan.
1: Atau yang ditemui di pinggir jalan saat pagi hari, biasanya ada sedekah subuh dari Bapak Direktur Lalu Lintas sebagai program kerja beliau. Dan Jumat Berkah itu dilaksanakan setiap hari Jumat oleh kami bergantian anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Papua.
0: Baik, baik.
1: Jadi titiknya juga bergantian, kadang ke daerah Waena, kadang di Kota Jayapura, kadang Kota Raja, tergantung hari itu kami kemana.
0: Kemana ya? Iya. Berarti mobile juga ini kegiatan sedekah subuhnya ini.
1: Ini merupakan program kerja Bapak Direktur Lalu Lintas Polda Papua yang
0: sejak
1: sekarang.
0: Sejak bulan apa ya? Melaksanakan bulan lalu atau beberapa bulan lalu?
1: Sudah beberapa bulan ini ya kak.
0: Oh sudah beberapa bulan, sudah berjalan ya.
1: Iya, semenjak beliau hadir ya di sini.
0: Mudah-mudahan saya satu saat bisa berjumpa ini.
1: Iya kak.
0: Ingin tahu apa namanya, berbagi berkat subuh itu bagaimana itu?
1: Kakak buka Instagram kami aja itu.
0: Oh
1: ada
0: gitu ya?
1: Videonya.
0: Ada videonya ya?
1: Iya. Instagramnya di Atlantas
0: itu
1: ya.
0: Bagus itu kalau kita liputan langsung. Wah,
1: keren itu. Sama ya,
0: iya.
1: Sama ya Reri ya.
0: Wah, ini
1: nanti disampaikan ya kepada direktur.
0: Iya. Kita turun lapangan tapi kita harus bangun subuh. Oke, baik.
1: Kak, yang terakhir ada pesan ini.
0: Apa tuh?
1: Sahabat Lantas, jalanan mungkin terasa panjang, namun ingatlah ada hati yang selalu menanti kepulanganmu di ujung jalan.
0: Asik.
1: Mari kita akhiri segala bentuk kelalaian dan ego yang membahayakan. Jadikan setiap detik di balik kemudi sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka yang menunggu di rumah. Karena keselamatanmu bukan hanya tentang dirimu, tapi juga tentang kebahagiaan mereka yang mencintaimu.
0: Baik, terima kasih untuk motivasinya pagi ini, saya jadi semangat ya.
1: Iya. Motivasi detik-detik terakhir ya.
0: Untuk kita tuntaskan acara iya, patroli betul. Udara. Terima kasih untuk kalian berdua, Gloria ada Mbak Karolin yang sudah hadir menemani pendengar iya, kita di pagi-pagi iya, ini. Dan tentunya kami pamit undur diri dan sesaat lagi kita langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, silakan pukul 7. Dan kita bertiga pamit undur diri, patroli udara.
1: Salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, pertandingan saat ini berlangsung Piala Dunia antara Inggris melawan Kroasia dan sangat seru. Saat ini skor sudah 4-2, yang dimana Inggris unggul 4 dan Kroasia 2, dan saat ini masih saja tetap berlangsung dan di menit-menit terakhir, dan akhirnya wasit telah meniup peluit akhir pertandingan, dan Inggris menang 4-2 atas Kroasia dalam Piala Dunia 2026. Dan pendengar, tentunya kita juga akan menantikan untuk informasi pagi bersama Pro 3 Jakarta yang saat ini masih menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan sepak bola, dan sesaat lagi akan menyampaikan untuk warta berita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari
2: kita. Bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, siarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Wilayah Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. Sistem penerimaan siswa baru sekolah rakyat melibatkan petugas pendamping program Keluarga Harapan. Gerakan Palestina Hamas menyatakan terus melakukan konsultasi rutin dengan Rusia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 18 Juni 2026, saya Risi Rustarto.

Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani dampak gempa magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah dengan mengerahkan personil, alat berat, serta melakukan pemeriksaan infrastruktur dalam memastikan akses dan layanan dasar tetap berfungsi. Hasil inspeksi menunjukkan Jembatan Palu 1 dan Jembatan Palu 4 dalam kondisi yang aman dan tetap bisa digunakan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan pasca bencana.

Kita ke luar negeri, gerakan Palestina Hamas menyatakan terus melakukan konsultasi rutin dengan Rusia guna membahas penyelesaian konflik Palestina dan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah. Dalam pertemuan terakhir yang terjadi di Moskow, Rusia, kedua pihak menekankan pentingnya gencatan senjata berkelanjutan di Gaza serta membahas berbagai usulan penyelesaian konflik yang saat ini tengah berkembang.

Kita ke olahraga, Persija Jakarta resmi melepas Rico Simanjuntak, Alfirianto, Nico Saputra, dan Hansamu Yama Pranata setelah kontrak mereka berakhir jelang musim Super League 2026-2027. Dan manajemen Persija menyampaikan apresiasi atas kontribusi ketiga pemain yang telah menjadi bagian penting perjalanan Macan Kemayoran dalam berbagai kompetisi.

0: Kita ke informasi pertama kali ini dari pemerintah yang telah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalur lebih tepat sasaran. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sahra.
1: Oktober November Presiden launching secara nasional.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober November Presiden launching secara nasional 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastructure. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
3: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
2: Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait sistem penerimaan siswa baru sekolah rakyat yang melibatkan petugas pendamping program Keluarga Harapan atau PKH. Dan ini dilakukan agar bisa menjaring peserta didik yang baru. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Iin Nur Fahreni.
4: Penerimaan peserta didik baru sekolah rakyat dilakukan dengan sistem yang melibatkan petugas pendamping Keluarga Harapan untuk menjaring calon siswa dari keluarga tidak mampu. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal. Menurutnya, proses penjaringan siswa dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antara pendamping PKH, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota, serta Dinas Pendidikan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan memastikan peserta didik yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang menjadi sasaran program. Malik Faisal menjelaskan, sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Karena itu, proses seleksi turut melibatkan dinas sosial untuk memastikan ketepatan sasaran. Menjelang tahun ajaran baru, sosialisasi terus dilakukan, khususnya kepada keluarga kurang mampu. Pemerintah berupaya memberikan pemahaman bahwa sekolah rakyat hadir sebagai sarana memutus rantai kemiskinan dan menjadi wadah transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Menurut Malik Faisal, tantangan yang dihadapi cukup besar, terutama dalam mendorong anak-anak yang putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan. Namun pihaknya optimis program ini dapat diterima dan dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan.
5: Memang berat, tidak mudah untuk menarik dia langsung sekolah, karena mereka saat ini sudah terbiasa tidak sekolah, sudah terbiasa mendapatkan uang dengan membantu orang tua. Begitu juga orang tua sudah terbiasa dibantu oleh anak-anaknya untuk tidak sekolah, dia tidak perlu sekolah. Dan ini yang pelan-pelan kita harus masuki, karena kita berharap ke depannya, apalagi menuju Indonesia Emas, anak-anak Indonesia harus mempunyai kualitas yang baik. Nah, sosialisasi, kemudian kita melakukan pendekatan, kemudian ada penjangkauan, datang ke rumah, masyarakat ini oleh pekerja-pekerja sosial kami, oleh pendamping PKH, dan lain-lain.
4: Malik Faisal meyakini pihaknya mampu mengajak lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah di sekolah rakyat yang telah disiapkan pemerintah. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo, Asri, menjelaskan bahwa menjelang tahun ajaran baru, Kementerian Sosial masih mempersiapkan proses rekrutmen guru dan tenaga kependidikan. Sembari menunggu proses tersebut, berbagai persiapan teknis terus dilakukan agar kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan sesuai rencana. Asri menambahkan pembangunan dan penyiapan sarana sekolah terus dikoordinasikan. Tahun ajaran baru direncanakan mulai berlangsung pada Juli mendatang. Antusiasme calon siswa dinilai cukup tinggi, namun proses penerimaan tetap harus melalui tahapan seleksi oleh tim penjangkauan yang telah dibentuk.
6: Terakhir komunikasi kemarin dengan koordinator tim penjangkauan siswa itu, bahkan kayak untuk siswa SMP-nya itu sudah melebihi dari kuota yang tersedia. sudah banyak kemarin yang dijangkau, termasuk di SMA-nya juga kemarin. Jadi kalau kami menyimpulkan dari kuota yang sudah berlebihan itu, dari data-data yang dijangkau itu memang minatnya bagus.
4: Menurut Asri, kehadiran sekolah rakyat sangat membantu anak-anak yang sebelumnya tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Ia juga menilai perkembangan para calon peserta didik yang telah dijangkau menunjukkan kemajuan yang cukup pesat.

0: Kali ini kita menuju ke wilayah Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Jombang di Jawa Timur mengusulkan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung guna menekan tingginya biaya produksi para peternak ayam petelur. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Anne Kusuma.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mengusulkan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung sebagai upaya menekan tingginya biaya produksi peternak ayam petelur. Langkah tersebut dilakukan menyusul harga pakan yang masih tinggi di tengah harga telur yang belum sepenuhnya pulih sehingga margin keuntungan peternak semakin menipis. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, kepada RRI menjelaskan bahwa harga telur di tingkat peternak saat ini masih berada pada kisaran Rp21.500 hingga Rp21.800 per kilogram. Sedangkan untuk harga pakan bertahan di sekitar Rp7.800 per kilogramnya.
2: Jadi untuk Kabupaten Jombang sudah diusulkan program SPHP jagung, saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat seperti apa. Untuk pengajuan tahap pertama ada 19 peternak dengan kebutuhan jagung itu mencapai 197,5 ton per bulan. Kemudian nanti tahap 2 ada 15 peternak dengan kebutuhan sekitar 332,1 ton per bulannya. Ini nanti seluruhnya diajukan lewat koperasi ayam petelur ya, yang juga nanti akan berperan dalam distribusi jagung kepada peternak. Skemanya harga jagung di Bulog itu ditetapkan Rp5.000 per kilo. Setelah distribusi, harga di tingkat peternak diperkirakan maksimal Rp5.500.
1: Sementara itu, salah satu peternak ayam petelur di Desa Keras, Kecamatan Dewo, Mulyanto, menggambarkan bahwa pada kondisi saat ini, biaya produksi terus meningkat akibat kenaikan harga pakan dan juga konsentrat, sehingga harga jual telur hampir menyamai harga pokok produksi. Kondisi tersebut pun dinilai membuat keuntungan peternak semakin menipis dan berpotensi berubah menjadi kerugian apabila biaya pakan kembali mengalami kenaikan.
3: Bahan pakan ternak ayamnya yang naik. Contoh, mungkin dari sisi bahan baku lokal yaitu jagung. Dari sisi pakan konsentrat dari pabrik pun kemarin sudah dinaikkan, nanti umpan naik lagi.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap program SPHP jagung ini segera disetujui oleh pemerintah pusat agar harga jagung di tingkat peternak dapat ditekan hingga sekitar Rp5.500 per kilogram melalui distribusi koperasi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik.

0: Haji Anas Yudiar, Rabu siang mengatakan, Menteri Agama dijadwalkan menghadiri tasyukuran nikah masal, sementara Ustadz Abdul Somad akan menyampaikan tausiah pada kegiatan hitan masal. Selain memperingati hari lahir pesantren, kegiatan juga menjadi wujud pelayanan sosial bagi masyarakat. Panitia menargetkan 1.000 peserta hitan masal dan 300 pasangan dalam program nikah masal.
1: Nah, puncak dari ini semuanya, alhamdulillah ketika dari panitia menghubungi ke Bapak Menteri Agama, siap beliau datang ketika di acara tasyakuran hitan masal dan nikah masalnya di 4 Juli. Kebetulan bersamaan dengan Ustadz Abdul Somad datang, jadi berbarengan nanti rondonnya mereka berdua siap untuk memeriahkan dan menyambut secara meriah, yaitu tasyakuran hadlah pondok pesantren asalam dari sunat masal dan nikah masal ini.
0: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat Suwito serta tokoh adat dan organisasi kemasyarakatan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kerukunan, toleransi, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban daerah.
2: Himbauan kami agar senantiasa masyarakat bisa menjaga dan memelihara kerukunan yang ada di Kabupaten Kutai Barat, kemudian juga masyarakat tidak terpicu dengan adanya isu-isu atau berita-berita hoax yang berkembang, dan kita harapkan apabila ada hal-hal yang mengganggu Kamtibmas dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang.
0: Ketua Presidium Dewan Adat Kubara Yurang dan Ormas TGM Alsius memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Mereka berharap momentum kedatangan tokoh nasional ini mampu mempererat ikatan antar warga dan menunjukkan bahwa masyarakat Kutai Barat tetap satu dalam harmoni. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andar Srisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Jawa Timur menghimbau kepada para petani agar meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Informasi lengkapnya bersama Heri Susanto.
1: Dinas Pertanian dan Perkebunan Dispertabun Kabupaten Kediri melalui Balai Penyuluhan Pertanian BPP Plemahan mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman, khususnya pada komoditas padi dan jagung seiring kondisi cuaca yang saat ini didominasi panas namun masih disertai mendung. Koordinator BPP Plemahan Kabupaten Kediri, Supeno, menyampaikan bahwa perubahan cuaca yang tidak menentu dapat memicu perkembangan berbagai jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kondisi panas yang diikuti kelembapan tinggi akibat mendung menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan hama maupun penyakit tanaman.
2: Meskipun ini cuaca panas, tapi kadang-kadang juga ada mendung lah, cuma tidak hujan. Jadi mungkin untuk tanaman padi harus pada adalah hama wereng. Karena mungkin di beberapa tempat ini sangat endemik. Lalu untuk di jagung juga ada wereng ya. Wereng kalau orang bacanya ada yang kutu putih, kutu kebul. Jadi jenisnya hama, bukan jenis bakteri ataupun jenis jamur ya.
1: Ia menambahkan dalam kondisi cuaca panas merupakan momen yang sangat bagus untuk tanaman jagung. Hal ini dikarenakan kerusakan tanaman seperti busuk batang dan bule yang merupakan dua penyakit utama pada tanaman jagung dapat berkurang dengan cuaca panas. Sementara Nova Rahmatul Hardiyati, pengamat hama di Dispertabun Kabupaten Kediri, wilayah Kecamatan Plemahan dan Kunjang mengatakan untuk pengendalian hama wereng yang pertama dilakukan adalah monitoring. Karena hama wereng pada tanaman padi biasa bersembunyi pada batang bagian bawah sehingga petani dapat melakukan pengecekan secara langsung.
3: Untuk pencegahan kan biasanya petani menyemprot dengan pestisida. Nah, padahal penggunaan pestisida sendiri itu kalau di lapang juga sangat berbahaya untuk musuh alami. Ketika hamanya belum ada, terus disemprot dengan pestisida, otomatis kan yang terbunuh musuh alami. Nah, ketika musuh alami terbunuh, ketika wereng datang, akhirnya terjadilah peledakan wereng itu. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama untuk monitoring, terus penggunaan pestisida itu sendiri.
1: Ia mengungkapkan petani perlu mewaspadai serangan wereng, penggerek batang, serta potensi penyakit pada tanaman padi yang berkembang akibat kelembapan tinggi. Sedangkan pada tanaman jagung, ancaman utama yang perlu mendapat perhatian adalah ulat gerayak dan beberapa jenis hama daun lainnya. Heri Susanto melaporkan.
0: Masih dari Jawa Timur, kali ini Bupati Lamongan menyerahkan surat keputusan Ketua Masyarakat Adat Lamongan. Penyerahan menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten Lamongan. Selengkapnya kita simak laporan dari Farin Reji berikut ini.
4: Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi menyerahkan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Adat Nusantara atau Matra kepada Ketua Matra Lamongan Heru Widi. Penyerahan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten Lamongan. Heru Widi menerima gelar adat Kanjeng Raden Tumenggung Heryo Sungkodo Kusumo Citraningrat. Menurut Pak Yes apa nangkrapnya, pemberian SK tersebut merupakan amanah sekaligus tanggung jawab tambahan dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.
5: Di Lamongan ini diserahkan kepada Pak Heru Widi dan yang berjuluk Kanjeng Raden Tumenggung Haryo Sungkodo Kusumo Citraningrat. Ya, karena kenapa saya yang memberikan? Karena memang saya termasuk menjadi bagian daripada pembina matra di Kabupaten Lamongan, khususnya di matra di wilayah Nusantara ini. Ya, jadi SK ini menunjukkan bahwa Pak Heru mendapatkan tugas dan tanggung jawab tambahan supaya masyarakat adat, kebudayaan Jawa dan kebudayaan yang lainnya akan lebih terpelihara dengan baik.
4: Kemudian Ketua Matra Lamongan, Heru Widi, menyampaikan bahwa amanah yang diterima menjadi motivasi untuk semakin aktif menjaga dan melestarikan adat serta budaya yang ada di Kabupaten Lamongan.
6: Intinya adalah menjaga kelestarian dan eksistensi daripada adat dan budaya Lamongan supaya terjaga dengan baik dan bisa dilestarikan. Kami akan mengadakan pemberian sertifikat atau penghargaan nanti oleh beliau, Pak Bupati, kepada juru kunci makam yang ada di Kabupaten Lamongan. Karena di Kabupaten Lamongan ini banyak sekali makam-makam leluhur kita yang ini mungkin perlu kita berikan penghargaan.
4: Matra Lamongan berharap upaya pelestarian adat, budaya, dan situs sejarah dapat berjalan lebih terarah serta mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Farin Reki melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Dan Anda bisa mendapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar dari Jalan Tarsangka Pura nomor 23, pendengar dimanapun saja Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan ini ya. Dan sudah menunjukkan pukul 7.36 waktu Indonesia Timur, ada informasi duka akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon perhatian Anda untuk sejenak di pagi ini.

Saudara, informasi duka kami sampaikan. Informasi duka ini ditujukan kepada keluarga Dimara, keluarga besar Sadah, keluarga besar Abidondifu, keluarga besar Ikupka di Sorong Manokwari, Biak, Supriori, Serui, Wamena, Jayapura dan sekitarnya, dan juga keluarga besar Rumereh di Sorong Manokwari, Biak, Supriori, Serui, Jayapura dan sekitarnya. Isi berita duka ini, dengar, telah meninggal dunia orang tua terkasih, Mama Juliana Luisa Dimara pada hari Selasa 16 Juni 2026 di Rumah Sakit Martin D karena sakit. Sementara jenazah disemayamkan di rumah keluarga almarhum Tirianus Rumere dengan alamat Primak 1 Jalan Mentimun nomor 40. Demikian untuk informasi duka ini, dan untuk informasi pemakamannya ini masih menunggu informasi dari keluarga. Demikian informasi duka ini.

Informasi duka lainnya pendengar, kami sampaikan dari keluarga Victor Esberohai yang ditujukan kepada keluarga besar Sukuhai, keluarga besar Hamadi, keluarga besar Yowe di Kampung Kayu Pulau, keluarga besar Manu, keluarga besar Iriu, keluarga Bapak Alphonse Asamai Merauje, anak Ita Hamadi di Membramo, Yolanda Hamadi di Timika, David Hamadi di Timika, Nur Fib di APO, Justina Fib, Yusuf Fib, Glenn Songgi Hamadi di Sentani, keluarga besar Srem-Srem Merauje, keluarga besar Rumbiak Hamadi, keluarga Bapak Yoel Seli Hamadi, keluarga Ibu Betseba Hamadi di Pontianak, keluarga Ibu Ivon Hamadi di Merauje, keluarga besar Injama Itar, keluarga besar Hamadi Hai di Manokwari, keluarga Ibu Hulda Pui di Kampung Kayu Batu.

meninggal karena sakit di Rumah Sakit Angkatan Laut Jayapura pada pukul 10 malam hari Selasa 16 Juni 2026. Jenazah disemayamkan di rumah duka keluarga Bapak John Hamadi di Entrop. Untuk rencana pemakaman hari ini Kamis 18 Juni 2026 pukul 10 pagi bertempat di pemakaman Hai Kampung Tobating. Demikian informasi duka kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon kiranya dapat meneruskan informasi duka yang kami sampaikan ini kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka. Atas bantuannya disampaikan, terima kasih.

Iya, pendengar, untuk Anda yang akan membayar PBB, pajak bangunan ya, atau pajak dan lain sebagainya, di mana hari ini ada kegiatan panutan PBB di Main Hall Wali Kota. Loket pembayaran PBB yang akan diawali oleh Bapak Wali Kota dan semua ASN Kota Jayapura pagi hari ini akan dilaksanakan pendengar pada pukul 8, dan untuk jam pelayanan pendengar itu sampai jam 3 sore ya, pelayanan pekan panutan PBB Bapemda Kota Jayapura yang akan berlangsung atau yang akan dilaksanakan untuk hari ini di Main Hall Wali Kota, loket pembayaran PBB. Kelas-kelas informasi pendengar untuk

masyarakat yang tentunya ingin membayar pajak PBB ya, dan ini bisa dimanfaatkan tentunya untuk siapa saja untuk dalam pembayaran PBB di Kota Jayapura. Sekilas informasi ini tentunya kami sampaikan untuk kebersamaan kita di pagi ini, di mana pukul 7:43 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami hadir untuk informasi perkiraan cuaca, seperti apa kondisi cuaca di pagi ini menjelang siang nanti untuk beberapa kota atau wilayah lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di kanal Inspirasi Pro Satria Jayapura.

0: Iya, pendengar, untuk informasi perkiraan cuaca bersama perkiraan BMKG Wilayah 5. Di ujung telepon ada rekan Ripsi. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar Bang Ripsi pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, kalau kita lihat cuaca pagi ini begitu cerah ya, Bang Ripsi ya. Tapi ya, kita tidak pernah tahu untuk beberapa jam ke depan. Oleh karena itu kami ingin tahu seperti apa untuk kondisi beberapa jam ke depan di seputaran Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RR Pro 1 Jayapura. Bersama saya Ripsi, perkiraan cuaca dari BMKG Wilayah 5, yang akan memberikan informasi perkiraan cuaca harian pada Kamis 18 Juni 2026. Baik, secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius, serta kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 73 hingga 99%. Untuk arah angin, dominan dari arah utara dengan kecepatan 4 hingga 7 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang terjadi pada pagi hari di Kabupaten Sarmi, Biak Numfor, dan Kepulauan Yapen. Kemudian pada siang hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Biak Numfor, Mambra Moraya, Sarmi, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian pada malam dan dini hari di Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mambra Moraya, Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen. Untuk Kota Jayapura, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan pada siang hari. Selanjutnya untuk informasi perkiraan tinggi gelombang, di perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan arah angin dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 15 knot. Selanjutnya untuk informasi pasang surut air laut, diperkirakan akan terjadi pasang pada pukul 8 nanti dengan ketinggian 1,1 meter, kemudian akan surut pada pukul 3 sore nanti dengan kedalaman 0,2 meter, dan akan kembali pasang pada pukul 1 pada pukul 10 malam nanti dengan ketinggian 1,1 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor 0812 480 6480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
0: Terima kasih Bung Ripsi sudah menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk kebersamaan kita, dan salam hormat tentunya untuk teman-teman yang tetap terus stay untuk memantau cuaca di seputaran Kota Jayapura dan pada umumnya di seputaran Papua. Dan pendengar, sesaat lagi pukul 8 kami pun juga akan hadir dengan dialog interaktif Papua pagi ini, Polisi Menyapa, yaitu rangkaian kegiatan Polri Presisi jelang perayaan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, ya, di mana kami akan hadirkan nantinya bersama rekan kami yang akan bertugas untuk dialog interaktif Polisi Menyapa di pukul 8. Tetap bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir mengudara untuk kebersamaan kita di pagi ini.

Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita bergabung bersama Studio 5 untuk mengikuti perbincangan dialog interaktif Polisi Menyapa. Kita bergabung bersama rekan Naldi Kesaulia. Silakan.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura. Kita menyapa Anda dalam Dialog Interaktif Polisi Menyapa. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026, bersama saya Nali Kisaulia, dan pada Dialog Interaktif Polisi Menyapa kita akan mengangkat topik tentang rangkaian kegiatan Polri Presisi jelang perayaan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dan pendengar, Dialog Interaktif Polisi Menyapa juga dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat dan juga disaksikan di kanal YouTube resmi kita RRI Jayapura. Dan pendengar, topik kita rangkaian kegiatan Polri Presisi jelang perayaan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, dan sudah hadir dua narasumber kita di studio. Ada Kepala Setum Polda Papua AKBP Rudolf Yaban Sabra SHMH. Kita sapa Bapak Rudolf. Selamat pagi Bapak, selamat datang di studio kita. Dan juga tokoh masyarakat, ada Bung Deni Wafu Milena. Selamat pagi,
2: selamat pagi
1: Bung Deni. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan pendengar, kami juga akan buka line telepon di 0967536386. Dan juga kita mau ajak para pendengar bagaimana kita turut ambil bagian dalam peringatan HUT Bayangkara ke-80 di tahun 2026, yang tepatnya pada tanggal 1 Juli 2026. Topik kita rangkaian kegiatan Polri Presisi jelang perayaan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Saya ke Pak Setum Polda Papua, Bapak AKBP Rudolf Yaban Sabra. Bapak mungkin boleh dijelaskan dulu, Polri tahun ini mengusung tema Tahun Mengabdi untuk Masyarakat, dan bisa dijabarkan apa makna dan yang dilakukan Polda Papua di dalam HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026. Silakan Bapak.
3: Baik, shalom, terima kasih. Yeah. Selamat pagi.
1: Pagi.
3: Ya, buat pemirsa dan seluruh pendengar, ya. Saya AKBP Rudolf Yaban Sabra SA, Kasetum Polda Papua, di mana menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan upacara perayaan HUT Polri Presisi ke-80 tanggal 1 Juli 2026 itu ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan Polda Papua, di mana di sini Polda Papua mempunyai dua kantor, ya, yeah. Yaitu pertama di Polda Papua Lama dan yang kedua di Polda Papua Baru Koyakoso, di mana kegiatan menyangkut ya dengan HUT Bayangkara, semua akan difokuskan ke acara inti, ya, yaitu upacara, parade, ya, dan lainnya, ya, syukuran, semua akan dilaksanakan di Polda Papua Baru, yaitu di Koyakoso.
1: Koyakoso.
3: Sedangkan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan atau sementara dilaksanakan, yaitu ada bakti sosial, ya, kesehatan gratis, ada pertandingan-pertandingan, baik pertandingan voli, ya, pertandingan bulu tangkis, pertandingan domino, ya, dan pertandingan tenis, serta ada pertandingan-pertandingan lain, ya, memasuki atau menyambut, ya, HUT Polri ke 80 tahun.
1: Siap, terima kasih Bapak. Saya ke Bung Deni selaku tokoh masyarakat di Papua ini. Tahun ini Polri mengangkat tema besar Polri untuk masyarakat, di mana sudah 80 tahun berdirinya kepolisian kita ini. Mungkin dari sisi masyarakat bisa dijelaskan tema besar Polri untuk masyarakat seperti apa itu dari tokoh.
2: Baik, baik, terima kasih. Sebagai masyarakat, iya, kami menilai bahwa Polri sebagai masyarakat, bagi kami itu sebenarnya Polri ada bersama-sama dengan masyarakat. Artinya bagaimana masyarakat ini punya harapan-harapan besar kepada kepolisian negara Republik Indonesia ini untuk memberikan rasa nyaman, aman, keamanan yang kondusif bagi kami masyarakat untuk bisa beraktivitas dalam kegiatan kami masing-masing, terutama dalam mencari nafkah. Itu yang kami harapkan, bagaimana polisi Polri di HUT yang ke-80 ini lebih meningkatkan pelayanan bersama-sama dengan kami masyarakat di khususnya di tanah Papua.
1: Pelayanan seperti apa yang diharapkan masyarakat kepada ya, Polri ini?
2: Yang masyarakat inginkan itu kan rasa nyaman dulu. Masyarakat nyaman, ingin adanya kenyamanan di tengah-tengah kehidupan mereka, itu saja. Kalau mereka tidak nyaman kan biasa terganggu semua aktivitas, kegiatan ekonomi, bahkan yang lain-lain. Jadi ya, harapan besar sebenarnya rakyat berharap, masyarakat kami berharap bagaimana polisi bersama-sama dengan masyarakat, ya kita sama-sama, baik polisi, masyarakat, kita saling mendukung untuk menjaga keamanan, itu saja.
1: Iya, saya lagi ke Pak Setum. Angka 80 tahun ini kan usia, bukan usia muda lagi dalam sebuah institusi penegak hukum. Apa yang menjadi pembeda utama dalam rangkaian perayaan jelang Hari Bayangkara ke 80 tahun 2026 ini? Silakan Bapak.
3: Baik, terima kasih. Ya, angka 80 ya termasuk usia senja,
1: ya,
3: tua. Ya, tentunya banyak perubahan-perubahan yang sudah dilaksanakan, sedang dan yang akan dilaksanakan, terutama tentang fungsi kepolisian dalam menjalankan tugas, baik tugas pembinaan maupun tugas operasional, ya,
1: yeah,
3: di mana ada preventif dan di mana pendekatan kepolisian ya dalam melayani masyarakat, baik sebagai pelindung, pengayom maupun penegak hukum. Ya, di sini di mana sudah 80 tahun dianggap usia yang tua, ya kalau kita kembali kalau berpikir secara manusia bahwa itu usia yang tua, kadang-kadang sudah lupa. Tetapi polisi menuju prosesi ya, perubahan-perubahan itu akan terjadi dalam tubuh kepolisian itu sendiri. Ya, di mana dalam pelayanan, ya, pelindungan, pengayoman, walaupun banyak kendala, masalah dan tantangan, tapi hidup ini kan terus berjalan, masalah itu tetap ada, ya.
1: Iya.
3: Ya, keamanan itu adalah milik pribadi, ya, manusia itu lahir dia sangat membutuhkan, tetapi di dalam tubuh Polri, ya, di mana dalam usia 80, ya, kita menanggapi, mengamati semua kejadian-kejadian dalam lingkungan masyarakat, ya, secara profesional, di mana dalam pelindung, pengayom maupun penegakan hukum. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan, tinggal manusianya, ya, gimana kita membutuhkan manusia-manusia Polri yang tangguh dan profesional untuk melaksanakan tugas Polri secara baik dan benar.
1: Siap Bapak, terima kasih. Dan apa yang tadi Bapak sampaikan, ada bakti sosial, kesehatan gratis, dan juga berbagai olahraga yang dilakukan oleh Polda Papua sendiri di kepolisian di Papua ini. Boleh dijelaskan apa saja bentuk kegiatan bakti sosial, kesehatan gratis, dan olahraga itu semua?
3: Baik.
1: Bakti sosial apa yang dilakukan?
3: Baik, bakti sosial ya, dari segi kesehatan, di mana kesehatan gratis, ya, di mana donor darah, terus ada pembagian-pembagian sembako,
1: oh, sembako.
3: Ya, yang telah diberikan kepada masyarakat. Ya, terus dalam bidang olahraga ada berapa kegiatan yang melibatkan masyarakat juga, ya, di mana ada kegiatan mini soccer, ya, yang sedang dilaksanakan, terus kegiatan bulu tangkis ya yang sedang berlangsung, dan ada berapa kegiatan lagi, domino ya, tenis mungkin kemarin sudah ditutup ya, ya terus bakti sosial ya, kebersihan ya, di mana akan dilaksanakan di daerah Kumu ya, seperti yang sudah dilaksanakan di pinggiran kota ya, bahkan juga di mana menjelang ya HUT ke-80 juga dari pores-pores jajaran juga ya sudah melaksanakan dan terus melaksanakan sampai menjelang 1 Juli.
1: Demikian. Siap, terima kasih. Saya ke Bung Deni selaku tokoh masyarakat, melihat kondisi dan situasi saat ini, apakah sudah yang dilakukan oleh Polri, apakah sudah mantap begitu yang dilakukan kepada masyarakat sendiri, artinya dalam bentuk pelayanan dan juga yang tadi kakak katakan bahwa kenyamanan yang diberikan dari Polri kepada masyarakat sendiri.
2: Baik, kalau kami masyarakat menilai itu kan ya, Polri ini kan ada punya kelebihan, ada punya kekurangan.
1: Siap.
2: Jadi kami sebagai masyarakat sebenarnya mengharapkan lebih, tapi kita juga tahu bahwa ada kelebihan, ada kekurangan.
1: Ya.
2: Kami menilai satu hal yang baik bahwa Polri selalu membenahi mereka dalam lingkungan institusi, kemudian dalam memberikan pelayanan-pelayanan ya, kepada kami masyarakat ya, terutama untuk hal-hal yang macam menyangkut Kamtibmas di lingkungan kami itu sudah jalan, walaupun memang banyak celah, banyak ruang-ruang kosong yang belum terisi. Itu kita berharap supaya sampai di tingkatan ke bawah bisa membantu kami masyarakat untuk bersama-sama mendukung kenyamanan, kondisi keamanan di lingkungan kami masing-masing. Itu harapan masyarakat. Tapi yang kami lihat bahwa memang antara kepolisian dengan kami masyarakat sudah jalan bersama-sama. Sudah jalan sama-sama, kita saling mendukung dalam bagaimana menciptakan rasa nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu saja.
1: Siap, terima kasih. Saya lagi ke Pak Rudolf. Pak, selain bakti sosial dan juga apakah ada bakti religi atau anjang sana ke purnawirawan anggota?
3: Baik, terima kasih. Ya. Anjang sana itu sementara sudah berjalan.
1: Oh, sudah berjalan.
3: Ya. Ya, baik ke purnawirawan maupun ke warkawuri. Begitu pula dengan kesehatan juga. Karena di mana Polda Papua atau Rumah Sakit Bayangkara ya, di mana untuk bakti sosial ya, kesehatan itu terutama menyangkut pada purnawirawan dan warkawuri dan masyarakat di sekitar di mana yang mereka membutuhkannya ya, ya begitu pula dengan bantuan sosial ya yang sudah dilaksanakan baik di Pantai Asuhan ya maupun di tempat-tempat atau orang yang membutuhkannya di mana di pinggiran dan lainnya ya. Polri ya dalam menjelang HUT ke-80 ya tanggal 1 Juli ya sudah melaksanakan, bahkan sementara berlangsung. Demikian.
1: Dari semua kegiatan yang sudah dan dilakukan Polri, apa dampak yang paling yang diharapkan ke masyarakat Papua seperti apa, Pak?
3: Baik, dampak yang ada ke masyarakat lokal ya, masyarakat sangat merindukan dan sangat mengharapkan kalau boleh kegiatan ini jangan terputus di HUT ke-80 ya. Kalau bisa ya masyarakat itu ya tetap menjadi ya, artinya pimpinan-pimpinan Polri ke depan, terutama mereka masyarakat pinggiran atau masyarakat lokal yang menganggap tidak mampu, itulah harapan masyarakat kepada Polri, di mana jangan sampai di HUT-HUT ini saja, tetapi dalam kegiatan lain yang menyangkut pelayanan ya, perlindungan pengayoman masyarakat ya, Polri sangat terbuka ya, untuk melayani masyarakat di mana Polri itu berada.
1: Bapak ada tadi disampaikan ada anjang sana juga bakti sosial. Nah, seberapa penting nilai-nilai tradisi dan spiritual dalam membangun soliditas internal di dalam Polri sendiri, khususnya di Polda Papua sendiri ini?
3: Baik, secara religi ya, Polda Papua mempunyai gedung gereja, ya, bahkan juga pura dan juga ada masjid, ya. Di mana lagi secara internal, ya, ke dalam, ya, di mana menjadi puri yang baik itu harus mulai dari dalam, ya, di mana pembinaan rohani, sehingga dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan, di mana Bapak Kapolda sekarang ini, ya, sangat ingin merubah moral daripada anggota-anggota polri itu, terutama di Polda Papua, sehingga dalam polisi, dalam pelaksanaan tugas ke depan itu, ya, pimpinan polri sangat mengharapkan apabila kita melaksanakan pembinaan dari dalam secara internal dulu, merubah akan watak daripada kepolisian itu, sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat dia akan berjalan dengan baik. Kalau dia tidak, artinya moralnya tidak diperbaiki, ya, ya, banyak polisi, ya, ya, di mana sekarang, ya, kita melihat satu orang yang berbuat, ya, seolah-olah bahwa itu oknum, ya, ya, seolah-olah itu polri semua. Sehingga di sini Bapak Kapolda sangat mengharapkan, ya, dengan pembinaan rohani baik, ya, bagi mereka yang beragama Nasrani, ya, Muslim maupun Buddha dan lainnya, sehingga dalam pelayanan masyarakat mereka bisa melaksanakan tugas secara optimal dengan baik. Itulah harapan pimpinan.
1: Terima kasih Pak Rudolf. Saya ke Bung Deni selaku tokoh masyarakat.

0: Jadi apa yang mereka lakukan ini pasti tepat sasaran, terutama dalam pembagian sembako, kemudian kegiatan-kegiatan bakti sosial, anjang sana, kewarakauri dan sebagainya, itu sudah tepat, sudah bagus, sudah baik bagi kami. Apa yang kami nilai tadi seperti kegiatan spiritual dari pihak Polri itu sangat baik bagi membentuk karakter, moral dan keimanan dari anggota polisi sendiri dalam bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal, rasa nyaman, tapi juga penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi kami masyarakat. Itu yang kami sangat harapkan, adanya perubahan-perubahan di dalam internal kepolisian sendiri, tapi juga lewat kegiatan-kegiatan kepolisian ini, bagaimana hubungan kekerabatan eratnya antara kepolisian dengan masyarakat itu, sehingga masyarakat tidak merasa takut, merasa jauh dari kepolisian, terutama anggota-anggota polisi, dalam bagaimana mereka juga, masyarakat bisa memberikan dukungan, informasi, atau mereka juga bisa bersama-sama berkolaborasi dalam bagaimana turut menjaga lingkungan di kehidupan mereka masing-masing di lingkungan yang kondusif.
1: Apa yang seharusnya dilakukan masyarakat untuk menjalin kekerabatan yang tadi kakak bilang bersama dengan Polri, apa yang harus dilakukan para masyarakat ini sendiri?
0: Ya, macam lewat kegiatan kepolisian ini, bagaimana apa kegiatan-kegiatan olahraga, bakti sosial, bagaimana masyarakat bisa sama-sama dengan anggota kepolisian untuk membangun komunikasi, hubungan yang baik. Di situ ada silaturahmi, mereka bisa bersama-sama membangun hubungan yang harmonis. Itu harapan supaya polisi ini, terutama anggota polisi, jangan jauh dari masyarakat. Mereka harus bersama-sama dengan masyarakat, dekat dengan masyarakat, supaya masyarakat ini merasa nyaman. Ada hal-hal yang tidak jelas mengganggu kamtimas di lingkungan mereka, mereka cepat memberikan informasi, memberikan saran kepada pihak keamanan untuk bagaimana menindak tegas lebih dini terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
1: Terima kasih. Saya ke Pak Rudolf tadi. Kami juga mendengar ada kegiatan colo sagu yang dilakukan oleh Polresta Jayapura Kota. Mengapa keterlibatan ekonomi kerakyatan dan budaya lokal ini menjadi salah satu fokus dalam HUT Bayangkar ke 80 ini, dalam hal pemberdayaan UMKM tentunya?
2: Baik, terima kasih. Ya, katanya di Polres Jayapura itu ada penerapan sagu dan tokok sagu. Ya, mungkin baru-baru kita dengar
1: festival
2: ya di daerah Sere itu ada penanaman sagu dan tokok sagu, bahkan Polres Jayapura sendiri mengadakan upacara pernikahan di daerah tokok sagu, yaitu daerah Sere, yang pernah dilaksanakan di situ. Ya, artinya ini budaya lokal bagi masyarakat Papua, ya tolong dihidupkan.
1: Ya,
2: dihidupkan, karena apa? Kita melihat masyarakat lokal, kalau budaya mereka tidak diangkat, lama-lama akan punah. Ya, bahkan bukan di Jayapura saja, kalau bisa di kota dan di poros-poros jajaran yang ada. Ya, terutama bagi anggota-anggota Polri, karena banyak anggota Polri, terutama putra daerah, mereka punya kemampuan. Mereka adalah polisi rakyat, mereka dari rakyat, mereka datang dari masyarakat, dan mereka tahu itu. Hanya tinggal bagaimana untuk kita menyentuh mereka, bahwa itu harus dihidupkan, dan itu menjadi suatu motivasi yang baru bagi generasi baru di zaman yang baru ini. Kalau kita melupakan budaya, ya, dia akan hilang dengan zamannya. Ya, untuk itu sangat diharapkan bahwa kegiatan lokal masyarakat di mana dia ada, baik di Polres jajaran maupun bukan Polres Jayapura sendiri, ya ini menjadi suatu tantangan, suatu motivasi bagi generasi Polri muda, untuk di mana untuk setiap individu ya di jajaran harus tumbuhkan itu, karena itu merupakan budaya lokal di mana polisi dari rakyat, dia akan kembali kepada rakyat, karena polisi hidup itu ada masyarakat di mana dia ada, ya, dia harus bisa mengembangkan budaya-budaya sehingga pendekatan dengan masyarakat dan kepolisian akan terjalin terus menerus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
1: Terima kasih. Ya, pendengar, bagi Anda yang mau berpartisipasi dalam dialog kita di 0967 536386 dengan topik

0: kita di pagi hari ini, rangkaian kegiatan Polri Presisi jelang perayaan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Sebelum kita buka line telepon, saya ke Bung Denny tadi, ada budaya lokal dan pemberdayaan UMKM. Selaku tokoh masyarakat, melihat apa yang dilakukan Polri ini seperti apa ini?
1: Ya, yang dilakukan Polri ini sangat baik dan berdampak. Jadi kalau yang baik dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, itu jauh lebih bagus jadi program yang kontinu. Artinya program yang harus dilaksanakan di skala-skala yang lebih besar ke depan, supaya masyarakat ini melihat kehadiran Polri ini, tidak hanya mereka takut, tapi Polri ini sebagai teman begitu, dapat mengangkat ekonomi masyarakat, terutama masyarakat lokal. Jadi macam kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT Polri seperti Colo Sagu itu hal yang baik, yang positif. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak AKBP Rudolf bahwa libatkan polisi-polisi kepolisian, terutama masyarakat, polisi OAP di Polda Papua, untuk bagaimana mereka bisa mengembangkan apa potensi-potensi yang ada di masyarakat Papua ini yang bisa menjadi ikon atau semacam program yang bisa diangkat kepolisian untuk mendukung ekonomi masyarakat lokal. Itu sangat baik. Jadi program-program seperti ini, harapan kami masyarakat jangan putus, tapi kalau bisa jadi program kontinu yang berlanjut begitu, supaya ke depan masyarakat dengan kegiatan begini mereka tahu bahwa ini ada nanti bulan sekian ada kegiatan festival sagu, sagu yang dibutuhkan sekian banyak. Jadi masyarakat tuh tahu, masyarakat merasa terbantukan begitu.
0: Siap. Dari sisi keamanan dan ketertiban, bagaimana yang kakak lihat, bagaimana Polri menyeimbangkan antara tindakan penegakan hukum dan peningkatan yang edukatif dan humanis kepada masyarakat sendiri?
1: Ya, kalau untuk penegakan hukum secara humanis, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebenarnya sudah berjalan, sudah baik. Kami melihat itu yang dilakukan selama ini dari kepolisian sudah baik. Cuma kami berharap ke depan itu ada peningkatan pelayanan, terutama ya kita tidak bisa membuka apa banyak hal kekurangan atau tidak tahu, rasa resah di masyarakat itu banyak sekali. Keresahan masyarakat terutama menyangkut keamanan, hal-hal seperti banyaknya kecurian dengan kekerasan, curanmor dan lain-lain, itu yang masyarakat berharap pihak kepolisian harus bisa lebih jeli untuk bagaimana memberikan rasa nyaman kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang seperti ini. Mereka kan biasanya macam merasa terganggu dengan masalah-masalah yang seperti ini, seperti itu. Jadi mereka berharap kepolisian dari dalam HUT yang ke-80 ini mengevaluasi pelayanan Kamtipmas kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat Papua, terutama di kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura, Kerom, terkait dengan hal-hal yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat ini. Masyarakat berharap pihak kepolisian bisa lebih jeli untuk bisa membantu mendukung rasa nyaman kepada masyarakat, itu saja.
0: Siap, terima kasih. Saya ke Kak Setum, Polda Papua, AKBP Bapak Rudolf. Pak, bagaimana Polda Papua melibatkan para tokoh-tokoh adat, tokoh agama dan pemuda maupun masyarakat sendiri dalam menjaga situasi Kaptimas tetap kondusif di jelang perayaan HUT ke-80 ini?
2: Baik, terima kasih. Artinya untuk merasa aman, bahwa di sini itu bukan tanggung jawab Polri sendiri. Polri akan menyikapi setiap tindakan yang akan terjadi di masyarakat. Namun kembali, di masyarakat itu ada kepala kampung, ada distrik dan lainnya, di mana itu ada masyarakat, ya. Di mana rasa aman itu harus dengan kita harus dirikan poskambling. Kita ingatkan kembali, ya, kita edukasi bahwa keamanan itu polisi bukan hadir setiap hari. Ya, bahwa keamanan itu adalah setiap individu di mana dia ada, baik di secara individu maupun kelompok-kelompok atau organisasi di mana dia ada, dia sangat membutuhkan. Jadi itu kita harapkan, ya, mitra-mitra kepolisian yang ada, terutama dari Babin Kamtikmas dan lainnya, ya, yang sudah dilaksanakan baik di Polda Papua maupun Polres, ya, ya, dalam HUT, menyangkut HUT 80, kita lebih giat untuk tumbuhkan kembali bahwa mari ya ajak kepada seluruh masyarakat di mana wilayah yang aman, kita perlu pos kambling ya, dirikan pos kambling, ada jaga malam dan lainnya, karena khususnya di Provinsi Papua atau Kota Jayapura ini merupakan kota pendidikan, sehingga di sini banyak sekali ya, ya orang yang hidup dan tinggal baik untuk mencari pendidikan dan lainnya ya, banyak kekurangan-kekurangan dan masalah-masalah mereka akan hadapi ya. Untuk itu, untuk merasa nyaman di mana tempat kita tinggal atau lokasi, kita perlu siskambling, kita perlu kerjasama, kita perlu buka diri, kita mengajak tokoh pemuda, tokoh masyarakat maupun tokoh adat ya, mari, kalau hanya tokoh adat saya yang mengingatkan ya, dengan kepolisian saja ya, hanya kita hanya bicara-bicara saja, tetapi kita butuh bukti yang nyata. Mari kita berkolaborasi, kita pegang tangan, kita mencintai Papua, bahwa kita bagaimana Papua damai dan Papua aman, itu dari diri kita. Di siapapun yang datang ke Papua, tolong menghargai akan budaya adat di mana masyarakat itu berada ya. Jadi kalau kita tidak menghargai, dia bawa dengan dia punya budaya daerah ya, tentunya dia akan benturan di sini. Jadi tolong menghargai di mana masyarakat adat ada, budaya mereka tumbuhkan, rasa aman di mana dia hidup, dia tinggal, tolong ya, ya, sehingga masyarakat asli atau orang-orang jangan tersisi ya, di mana sudah hidupkan yang baik, mari kita hidupkan ya, sehingga polisi datang itu kita mengangkat itu ya, mana yang baik sudah ada kita tumbuhkan, kita menghargai budaya lokal di mana masyarakat itu berada, kita harus menghormati sehingga kemana itu terjadi aman dan situasi tetap kondusif untuk kita berjalan, berusaha dimanapun, semua akan tentram dan nyaman. Itu yang diharapkan. Jadi polisi sementara mengadakan perubahan ya, bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat ya, untuk kita sama-sama hidupkan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Rudolo. Saya ke Pak Deni. Tadi Bapak Rudolf mengatakan bahwa keamanan bukan hanya Polri saja, tetapi juga peran masyarakat. Nah, sebagai tokoh masyarakat, bagaimana mendukung tugas-tugas daripada Polri dalam menjaga Kamtibmas?
1: Baik, sebagai masyarakat kita memang menyadari bahwa kita melihat situasi akhir-akhir ini ada masyarakat yang peduli ya dengan masalah keamanan, tapi ada juga yang sifat apatis, malas tahu dengan masalah keamanan. Padahal keamanan sebenarnya itu dimulai dari lingkungan masyarakat, lingkungan itu sendiri. Masyarakat sendiri yang sama-sama sebenarnya memberikan rasa nyaman. Kalau mereka tidak rasa nyaman tinggal bersama-sama di situ, masalahnya ada di mana? Kalau masalahnya itu ada karena orang dari luar yang datang mengganggu, ya mereka punya kewajiban untuk memberikan informasi kepada pihak keamanan. Tapi kalau itu karena terjadi di dalam lingkungan masyarakat, dan masyarakat itu adalah anggota daripada misalnya anak-anak kami, kelompok anak-anak kami yang melakukan lingkungan yang tidak, mereka buat lingkungan itu ya tidak nyaman, berarti kepedulian masyarakat bagaimana untuk mereka yang ditertibkan, masyarakat yang menertibkan mereka tanpa harus sampai melibatkan kepolisian, karena itu kan anak-anak kami. Tapi kalau memang sama sekali itu ada keterlibatan orang dari luar yang mengganggu kenyamanan di dalam situ, ya masyarakat wajib memberikan informasi kepada pihak kepolisian untuk mendukung. Di samping itu ya, memang apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Rudolf bahwa benar, masyarakat itu sebaiknya membuat semacam pos kambing ya, untuk memberikan rasa nyaman kepada mereka sendiri. Jadi nyaman itu dari kita pribadi masing-masing. Kalau kita warga masyarakat sudah tidak nyaman, yang buat kita tidak nyaman ini apa? Apakah orang di dalam lingkungan kita, anak-anak kita, ataukah ada orang dari luar? Kalau dari luar, ya itu tadi saya akan sampaikan, berikan informasi kepada pihak kepolisian untuk membantu mendukung keamanan. Tapi kalau dari lingkungan kami, ya anak-anak kami, bagaimana caranya kita menertibkan mereka begitu? Apa masalahnya? Kalau masalah narkoba, obat-obat terlarang, apakah masalah miras atau segala macam, itu butuh peran tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, lurah dan sebagainya untuk bagaimana turut berpikir untuk bagaimana ini kenakalan ini jangan sampai yeah terjadi. Tapi kalau ada kelompok orang-orang tua di dalam lingkungan masyarakat juga yang memberikan contoh buruk, miras, narkoba, segala macam, ya pasti anak-anak juga akan ikut ke arah situ. Orang tua mau tegur juga tidak bisa, karena bapak tegur saya juga, bapak ada minum. itu artinya seperti, kalau kita bahasa masyarakat seperti iya. itu. Jadi itu hal-hal yang seperti itu tidak boleh. Jadi memberikan rasa nyaman itu yang paling pertama itu dari kita masyarakat. Kalau kita masyarakat sudah tidak rasa nyaman, ini yang bikin nyaman, tidak nyaman ini siapa? Oh, kita anak-anak. Yo, kita mau tegur, tapi kalau bagaimana orang tua dan anak minum sama-sama di situ? Ini masalah ruangan apa, peluang terjadinya rasa tidak nyaman itu di hal-hal yang seperti ini. Narkoba, miras, ini kan masyarakat yang lain akan merasa tidak nyaman, terganggu. Bahasa hari-hari memang bikin rese.
0: Bikin rese.
1: Nah, ya. Itu yang kita evaluasi dalam lingkungan kita masing-masing. Jadi Bapak Rudolf bilang harus ada poskamling, apa itu wajar, betul, harus dibuat. Tapi ada juga kelompok masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran poskamling. Iya. Kok merasa terganggu, kenapa?
0: Padahal poskamling
1: kan untuk kita menjaga. Untuk jaga. Kalaupun ada warga yang dari luar yang kita tidak kenal, wajib untuk kita tahu dia datang bikin apa. Jangan sampai dibawa hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak kita atau lingkungan situ. Kita wajib menangkal itu. Kalau sampai sudah tidak bisa, kita minta pihak kepolisian untuk ambil alih. Jadi kita ciptakan rasa nyaman tuh bersama-sama dengan pihak kepolisian, tapi masyarakat juga harus sadar diri untuk menciptakan rasa nyaman sendiri dulu. Mereka punya rasa nyaman sendiri bersama-sama dengan masyarakat. Kalau sama sekali sudah tidak bisa, baru minta kepolisian untuk bantu. Tindak tegas, penegakan hukum jalan. Begitu. Jadi masyarakat, kita berharap untuk ya kita peduli sama-sama masalah lingkungan keamanan di kita punya tempat tinggal masing-masing. Jangan sifat apatis, malas tahu.
0: Iya.
1: Ada yang palak-palak di jalan, kita lihat, kita malas tahu. Kita tanya tuh siapa Pak anak, dia bikin apa? Dia tinggal di mana? Nah, ini kenapa bisa datang di sini baru bikin situasi di sini jadi tidak nyaman ini. Begitu. Jangan malas tahu. Karena biasanya kejahatan itu dimulai dari hal-hal yang kecil sampai bisa menciptakan bahaya yang besar. Jadi yang dari kecil lebih ditekan dulu. Masyarakat diharapkan untuk berperan untuk wilayah itu supaya membantu kepolisian untuk bisa sama-sama kita dukung situasi yang kondusif di lingkungan kami masing-masing. Itu harapan kita masyarakat begitu.
0: Siap, terima kasih Kakak Deni. Iya, berhubung waktu kita terbatas dan saya ingin closing statement dari Kakak Deni dulu, apa pesan dan harapan kepada Polri di dalam peringatan, jelang peringatan HUT Polri ke-80, HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini. Silakan Kakak.
1: Baik, terima kasih. Dari saya sebagai tokoh masyarakat sangat mengharapkan di dalam HUT Bayangkara yang ke-80 tahun ini Polri semakin lebih baik ke depan, dan kami berharap apa yang menjadi harapan-harapan kami masyarakat dalam menjaga situasi aman, kondusif, tapi pelayanan penegakan hukum yang tegas, terukur dan terarah benar-benar dapat tercipta dan menciptakan situasi yang nyaman bagi kami masyarakat. Itu harapan kami. Ke depan kami juga mengharapkan pihak kepolisian untuk tidak menutup diri, menutup mata hati untuk melihat kejahatan-kejahatan yang sementara ini marak dan tumbuh berkembang di tanah Papua, terutama di kota Kabupaten Jayapura, Kerom. Masalah narkoba, miras, obat-obat terlarang yang memicu terjadinya curanmor, pencurian dengan kekerasan dan lain-lain. Kami berharap ke depan pihak kepolisian untuk dapat lebih membantu mendukung terciptanya situasi yang aman, kondusif bagi kami masyarakat, sehingga kami dalam menjalankan aktivitas kami masing-masing yang sebagai guru, petani, nelayan, pencari kerja yang lain, ekonomi kami tetap berjalan, bertumbuh, karena situasi negara ini saat ini tidak baik-baik saja. Iya. Kami ekonomi semua, kami tahu bahwa kita terganggu. Kita berharap ke depan kita lebih kondusif, nyaman dalam mencari nafkah. Terima kasih untuk kepolisian dalam kinerja mereka di HUT yang ke-80.
0: Terima kasih Pak Rudolf, mungkin closing statementnya, apa yang menjadi harapan dan pesan kepada teman-teman di lapangan dan juga kepada masyarakat luas melalui momentum Hari Bayangkara. Silakan.
2: Baik. Dalam momen Hari Bayangkara ke-80, ya, kami sangat mengharapkan terutama dari institusi kepolisian yang ada, ya, di mana dalam ujian